kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ya, pagi-pagi, selamat pagi ya, ya. Semangat pagi juga dulu galau-galau di mana berada. Di perempat dari Palembang dengan lagu-lagu Cindonyo. Dan silakan yang pengen dengar ke lagu apa di pagi-pagi ini, ada lagu Sumsel ya pastinya ya, sampai pukul 8 nanti. Nanti kita buka line telepon di 0711351656. Dan pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan lagu-lagu Nusantara. Ya, anjak sana pendengar, kami buka line telepon kembali. Dolor, silakan di 0711351656 ingin bergabung di kesempatan pagi ini. Pengen dengar ke lagu apa, diaturi ya. Dan memberikan informasi apa, diaturi. Dulu galau-galau kita lanjut kembali dengan, kali ini agak ngeremik dikit kita pagi ini biar semangat ya. Ada Lo Dulu Tulah bersama Deka Chandra.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk

0: Contohnya ada Nak Info, Hiburan, Nak Ngobrol, Di Sini Bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Dan dulu kita lanjut ke informasi tentang tumbuh-tumbuhan atau hayati ya, yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dan ternyata di Papua punya tanaman hias mahal, namanya Calathea Black Lipstick. Tanaman hias masih menjadi pilihan banyak orang untuk mempercantik rumah sekaligus menghadirkan suasana yang lebih segar. Dan di antara jenis tanaman hias, daun Calathea atau Calathea termasuk satu yang paling banyak diminati karena corak daunnya yang unik dan beragam. Tanaman berasal dari kawasan Amerika tropis ini merupakan anggota keluarga Marantaceae yang dikenal luas sebagai prayer plant atau tanaman doa karena gerakan daunnya yang dapat berubah mengikuti kondisi cahaya. Di Indonesia, Calathea lebih lengkap disebut dengan meranti. Daya tarik utamanya berada pada bentuk daun yang lebih besar dengan motif yang berbeda-beda pada setiap varietasnya. Dan tanaman ini umumnya tumbuh hingga ketinggian sekitar 30 sampai dengan 50 cm sehingga cocok dijadikan penghias teras sudut ruangan maupun taman rumah. Nah, Calathea Black Lipstick yang memiliki karakter yang mudah dikenal dari warna daunnya yang hijau gelap keunggulan. Kunguan ya, jadi daunnya hijau gelap kunguan sekaligus tampilannya menyerupai rose bentis Calathea dan tapi memiliki corak berwarna merah muda yang lebih kontras. Jika diamati lebih parah lagi, motif pada daunnya tampak seperti lukisan tangan yang tersusun rapi di permukaan daun. Di pasar global, tanamannya lebih kenal dengan nama Calathea dotti. Dan keunikan warnanya dan polanya daunnya membuat banyak pencinta tanaman hias menganggapnya sebagai salah satu Calathea yang paling menarik secara visual. Dan Calathea Black Lipstick ini masih tergolong tanaman yang jarang ditemukan di pasaran. Banyak pedagang tanaman yang bahkan belum mengenalnya. Kondisi tersebut membuat tanaman ini menjadi nilai jual yang cukup tinggi dan dibandingkan beberapa jenis meranti lainnya. Dan yang pastinya mudah dibudidayakan meski terbilang langka. Sementara perawatannya ringan dan peluang bisnisnya menarik. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulur di kesempatan pagi hari ini hiburan dan informasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak bar itu...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, dulu galau-galau kita lanjut ya hiburan di pagi ini dan menyapa pendengar yang menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas pagi-pagi ini. Karena ini masuk Kamis ya, besoknya ada yang sudah mulai agenda libur, ada yang mungkin work for home ya, ada yang memang liburnya Jumat ya karena usahanya buka usaha toko mungkin ya. Atau siap untuk akhir pekan nantinya, Sabtu Minggu. Nah, bersama keluarga, apa yang diagendakan semoga lancar-lancar baik kalau-kalau. Dulur, kita lanjut kembali hiburan di kesempatan pagi ini menyapa pendengar yang masih berinteraksi pada hari ini ya bersama Kito, Kulo ya. Dan juga perempat di Palembang ya. Dan Kulo, Cik Dola akan melanjut ke program acara kaget di Anjang Sana Pendengar. Silakan yang pengen berinteraksi di 0711 3516 56.

Ya, ingat Perempat Informasi sedang dari Perempatnya pukul 8 pagi. Dan informasi kali ini galau-galau ya.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di dua wilayah aglomerasi besar, yakni Samarinda Raya, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Sebagai langkah strategis mengurangi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya besar pemerintah daerah dalam mengubah paradigma pengolahan sampah dari sekedar limbah menjadi sumber energi yang memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Joko Istanto, mengatakan percepatan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah kabupaten kota sampai dengan otorita ibu kota Nusantara atau OIKN. Dan menurut Joko, pengembangan PSEL ini akan dibagi dalam dua kawasan utama. Untuk Samarinda Raya, pengolahan sampah akan mencakup kota Samarinda dan sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Balikpapan Raya akan melibatkan kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kawasan ibu kota Nusantara atau IKN. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya luar ya, agak lu pedot ya. Itu simbol atau bahasa simbol atau idiom ya. Kalau sudah cinta apa pedinjuk, nah itu agak susah ya. Agak keok ya. Minimal ya ada rasional dalam pemikiran. Luar biasa ya. Boleh baik, mungkin ya, ada untuk kedepannya. Jangan boros nian dalam kehidupan berumah tangga atau mungkin baru kenal ya. Kalau berumah tangga lo wajar yang dipikirkan sama-sama untuk pengeluarannya supaya tidak habis-habisnya penghasilan galau-galau. Oke dulu kalau diatur yang pengen bergabung di 0711351656 yang pengen bergabung, kami buka line telepon untuk siko penelpon ya. Kalau pun kami kita buka dua ya. Lah dulu kalau pagi-pagi ini luar biasa sekali, cerah ceria ya. Di luar caknya, kejinguannya. Dan kita lanjut kembali kali ini dari Sumatera Barat ya dengan burung bondong.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Ya, dulu kita undang kembali yang pengen bergabung silakan di 0711351656 untuk berinteraksi bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Tetangga Cik Dola Dola.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Dengan siapa lu?
2: Nama Cik Iwan.
1: Cik Iwan.
2: Apa kabar?
1: Baik, oi. Alhamdulillah.
2: Mana cuaca di sana?
1: Sini cerah, Cik.
2: Mencereng, ya?
1: Hah?
2: Mencereng.
1: Terang, menerang.
2: Wah, iya. Iya, sama. Sama. Sini masuk rumah, matahari.
1: Cacam, sehat. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau baca
2: keringat ini, sudah pagi-pagi.
1: Iya, keringat pagi itu bagus.
2: Iya, dicari, nasaran, cari keringat pagi.
1: Oh, oh. Kadang gua nak berlari-lari kemana-mana, kita di rumah weh cukup.
2: Kita di rumah weh, goyang-goyang kaki kan lembut keringat.
1: Oh, no, itu nambah duit bro.
2: Benar.
1: Yalah.
2: Lama lah aja jadi lah, ngoceh-ngoceh dalam studio dapat duit.
1: No, 11-12 lah
2: kan. Iya, kalau tidak lemah, cuacanya dingin kan.
1: Iya, kalau kita kalau kita
2: gak angkat-angkat dikit mah ini lemah.
1: Kalau di sini dingin-dingin nasi lah ini.
2: Iya, itulah ya, Cik Dola itu putih-putih itu, putih langsat itu badan kan.
1: Putih kering, bukan langsat.
2: Ngomong putih basah lah. Mana ada putih kering?
1: Ah, kalau luar kering.
2: Kan agak basah.
1: Digores sedikit putih. Ya. Radas ya.
2: Mana tema kita pagi ini, Cik Dola?
1: Tema tentang biasa energi terbarukan. Apalagi namanya minyak kabar-kabar naik deh.
2: Oh iya benar. Tapi kurang tahu juga kalau minyak
1: Petramax deh. Iya.
2: Berhubung kita tidak masuk Petramax lagi lah dia naik.
1: Minyak Petramax yang naik, yang kedua, ketiga sebelum.
2: Itu ya.
1: Pertamax, kedua, ketiga sebelum. Iya.
2: Agak naik kan loh, bertahap di becaknya.
1: Nah kan ini kan
2: kabarnya kamu.
1: Iya kan, solusi itu kan nyari solusinya itu mungkin energi terbaru ke ya. Kalau sekarang banyak yang pakai sepeda listrik deh.
2: Iya benar ya.
1: Ya, Warawi Satulu deh.
2: Iya. Benar, sepeda listrik Warawiri aja kamu.
1: Sebenarnya cocok sebenarnya daerah Satulu tuh pakai sepeda listrik.
2: Iya.
1: Iya kan jalannya enggak besar.
2: Iya benar. Jadi Satulu laut kan enggak besar.
1: Kalau jalan besarnya emang dilarang, kalau berpergi udah kecil-kecil bawa sepeda listrik
2: benar,
1: kan.
2: Benar. Oh itu memang bahaya tuh kan.
1: Iya.
2: Enggak kecil kan belum tahu di
1: untuk
2: acara apa ibarat kecelakaan apa akibat ini kan di luar-luar kan.
1: Jadi sepeda listrik itu kan dipakai untuk yang tinggal di perumahan, dengan cocok kan?
2: Iya benar, nah, itu cocok gitu.
1: Kalau keluar, di
2: jalan umum atau memang kurang bagus.
1: Iya, tapi kalau misalnya di apa jalan besar itu kan banyak truk apa dia, banyak mobil besar.
2: Bukan tidak kecil lah yang pakai sepeda listrik yang tua-tua juga kadang
1: itu. Iya, mak-mak juga yang pakai kacamata hitam.
2: Badan terlalu lumayan besar kan.
1: Iya, sekarang
2: sepeda itu berdua pula. Alat kesiannya aja kuban itu.
1: Meletot.
2: Kalau angkol 8 kayak
1: gitu. Pakai kacamata hitam dia.
2: Iya,
1: sepeda listrik warna abang.
2: Bukan musuh je kita kan.
1: Hijabnya kembang-kembang. Jadi cocok ni anak ke mana bi holiday.
2: Lemak lah kalau pakai hijab. Ini rambut pirang.
1: Nah.
2: Kalau hijab masih lemak ngawasnya kan.
1: Iya.
2: Pirang ini enggak mana ngawasnya.
1: Tapi kalau ada sepeda listrik atau motor listrik kita terbantulah dengan wong-wong yang mungkin dulunya berjalan kaki ya. Sekarang sepeda gitu kan.
2: Iya benar.
1: Tapi alangkah bagus sepeda goes .
2: Ay, kalau aku lemak yang goes sebenarnya.
1: Iya lah, berkeringat olahraga tadi.
2: Iya berkeringat olahraga. Tapi ya benar lah, sekarang kan apalagi ibu-ibu ini kan cak komplek mana galak dia pakai sepeda goes itu.
1: Ada juga yang hobi bersepeda, yang laki.
2: Tapi sekarang kalau perbandingan lah jauh sebenarnya.
1: Iya.
2: Lain dari kita bapak-bapak kan kalau galak pergi-pergi jalan-jalan pagi tu kan.
1: Naik
2: jembatan Mesinam kan atau rami masih Sabtu Minggu tu
1: pakai
2: sepeda. Kalau ibu-ibu jarang, dia lah tak kuat lagi goes-goes itu.
1: Iya. Yeah. Kalau buat kamu yang mati listrik sering ya? Tak.
2: Oh sering, bukan aja sering, banyak. Apalagi depan-depan kita ni kan ada lapangan.
1: Tidak, tidak, bukan yang mati listrik pakai apa listriknya mati PLN.
2: Oh, alhamdulillah cik lah kalau tempat kita.
1: Ah,
2: boleh dikatakan tempat kita ni jalur tu tidak pernah mati, boleh dikatakan.
1: Lancar,
2: apalagi ya? Yang kemarin kan yang ada 3 hari mati ya. Malam yeah. Yang sampai jam 2 ada yang ngomong kan.
1: Ya kamu tak?
2: Kami tak. Nah itulah kawan-kawan ngobrol di perempat.
1: Ada
2: yo dengan nak ajar kalau kita ayo ke sini.
1: Jangan-jangan ada dong dalam kamu tu.
2: Tidak, bukan itu dong dalam. Mungkin jalur kita nih jalan. Tapi yang sebelah memang mati dia.
1: Oh, ngapo ya? Oh, memang kuatnya Pak kamu sana.
2: Iya, jalur kan
1: gadu itu.
2: Pindah. Jalur itu jalur yang sebelah ini ininya kok apinya kecil, 1.8.
1: Oh.
2: Nah, di tempat kita yang pindah jalur baru ini 2.20, malah 2.30 dia kalau siang itu.
1: Iya.
2: Besar apinya kan. Alhamdulillah jalur yang pindah ini tidak pernah mati-mati. Setelah juga tetangga mati. Nah, aja kok jalur kami ini masuk. Apa ada pejabat di dalam jalur?
1: Ida, kate.
2: Tidak juga.
1: Ida. Kamu tu lah. Pejabat nah, tangan.
2: Mungkin dia tu nyengok gagun aku ini mungkin cik lah ya.
1: Iya, dosa.
2: Dia segoyang kaki terus kan. Si? Rasa ku jangan dimati. Tidak iya. Siapa goyang, rasa kan.
1: Tapi, alat jahat kamu pakai listrik tidak?
2: Apa? Pakai.
1: Oh, iya. Pakai
2: tidak, anu, obras pakai listrik. Kalau anu kalau kaki, goyang kaki aku cik lah.
1: Oh.
2: Memang goyang kaki dan aku. Tidak pakai jenamu tidak.
1: Okay. Mesin aku. Okey. Umur berapa anak buah dia kan?
2: Udah WA-an gitu.
1: Okey.
2: Itu kata anak buah. Tapi jalur kembek banyak.
1: Okey lah kalau itu. Ya. Banyak cerita gitu ya. Sudah lagi eh.
2: Oh banyak.
1: Payah-payah kalau
2: cerita itu. Cerita aku udah habis lagi gitu.
1: Iya. Makanya lah lagu apa.
2: Apalagi dengan Cik Dola kan ceritanya.
1: Bagus.
2: Tambah udah habis.
1: Bagus.
2: Mana malam minggu gitu aja lah.
1: Malam minggu masih?
2: Masih kalau tapi naik gitu.
1: Masih.
2: Yang pakai badut-badut masih ya?
1: Ah, kamu pantomi bukan badut.
2: Oh, joko anggotanya bukan musuh, joko anggota Cik Dolanya. Ay, boleh lah kapan.
1: Superhero kan lo, depan samping kiri depan kanan ya?
2: Itu juga kapan ya, aku sergap kamu joko, dari belakang kan.
1: Dipanggil pak ya, jangan sombong nih.
2: Tidak, aku sergap, nak ngejuti ya. Dia mau pakai badut-badut pipi
1: apa,
2: kiri kanan.
1: Iya, iya. Cak kenal nih ya. Baya lawan, lagu awan.
2: Lagu ini bela gitu, apa namanya? Golongan satu bela.
1: Golongan satu ya?
2: Mm-mm.
1: Boleh. Ya.
2: Kalau golongan dua kaki ini gitu, singkat lagi. Golongan satu ya?
1: Iya.
2: Iya, standar bela gitu.
1: Iya.
2: Yalah, itu aja
1: lah. Itu ya. Oke.
2: Selamat aktivitas.
1: Terima kasih. Lancar-lancar ya.
2: Apa yang digawe ke.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Cik Iwan yang berkarya. Wow. Ya. Duit banyak. Goyang-goyang nih. Oke lah kalau mah itu kita dendang ke lagu. Kita buka telepon lagi ya. Setelah beberapa lagu berikutnya.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: Ya, dari NTT ya, tepatnya dari Ngada, dengan Mae Ganida Bilarai. Teman-teman dari seniman-seniman musik NTT ya. Dan di menit ke 42 dari pukul 8 pagi, kami buka line telepon kembali. Silakan itu bergabung di 0711-351656 ya. Untuk kalau-kalau yang pengen kembali dengarkan lagu-lagu daerah kesayangannya di Sriwijaya pagi kali ini. Dan kalau-kalau tentunya banyak yang sudah dilakukan di awal-awal pagi ini, baik ya di kesempatan keseharian harinya, aktivitas sehari-hari, atau juga mungkin ada ya kegiatan di luar dari kegiatan sehari-hari. Dan jingok lagi agenda-agenda apa yang akan digabi kepada hari ini, jangan sampai kelupaan dulu kalau-kalau. Di perumpat ini memang cuman kita kewangi dengan hiburan baik, kita juga sambil refreshing untuk dulu kalau-kalau. Baik itu yang di rumah, yang di tempat gawian, atau juga di dalam kendaraan ya. Singgungnya lagu-lagu daerahnya, semoga terhibur untuk dulu kalau-kalau di mana berada. Silakan dulur ya, pengen bergabung di 0711-351656 ya, untuk yang berinteraksi bersama kita di sini. Tadi ada Cik Iwan yang sedang aktivitasnya menjahit katanya. Oh, menjahit ya, menjahit yang singgungnya lancar-lancar baik. Dan kita buka line telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Cik?
1: Alhamdulillah.
0: Cerah di sana?
1: Cerah.
0: Oh, luar biasa. Wow, ya, apa dia cerita pagi ini? Ngapa suaranya dekat radio ya? Cara mak mana nian cerita ke? No, suara hujan ya. Halo.
1: Halo. Ke mana pulak hilang ini?
0: Nah, laju kau.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya.
0: Telepon lagi ya.
1: Halo.
0: Masuk.
1: Nah, ada suaranya.
0: Oke. Okay. Boleh Cek cerita-cerita pagi ini ngapa dia cerah hari-hari gitu?
1: Pastinya kita sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bentar lagi nak lonjor mancing liputan.
0: Hah? Halo?
1: Bentar lagi nak lonjoran.
0: Nak ke mana?
1: Ada deh, masuk aja.
0: Wah, nak jalan-jalan. Plesir.
1: Masih ada kepentingan.
0: Oh, presiden kan, ya.
1: Dan keperluan.
0: Iya, betul betul. Enggak apa-apa. Yang penting sehat. Tadi pacak ke mana-mana dah,
1: Eng. Iya, Cek Dora sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Ih, lemak dan yang Alhamdulillah.
0: Lah sarapan belum?
1: Oh, sudah sarapannya.
0: Pakai apa?
1: Makan pisang goreng,
0: ya. Oh, pisang goreng.
1: Pisang goreng.
0: Goreng dewek.
1: Goreng dewek.
0: Oh iya, itu bagus sehat.
1: Goreng dewek, Cek.
0: Iya.
1: Tidak mulang makannya.
0: Iyalah, iyalah kalau itu. Bayu, nak cerita apa lagi?
1: Jadi aku bagi uang 8 kena
0: asuk. Ngabsen bayar ya.
1: Jangan tak hadir, gajak
0: ini. Iya. Iyalah, nak lagu apa cerita?
1: Lagunya minta ini deh, Cintaku Pantai Sibalang, Lampung.
0: Cintaku? Cuma cintaku. Iya, padahal nak ngobrol lemak ni. Nah, iya.
1: Hilang
0: ya. Tapi dari kedolai ni. Itu diganti habis tu. Minta dengan abang tu.
1: Ay, tak boleh. Tak boleh minta-minta sebelum ini tak boleh. Yang nak jadi driving machine ini.
0: Ulang tahun nanti lagi.
1: Siapa?
0: Tak tahu siapa ulang tahun.
1: Cik Dora.
0: Tidak tahu siapa ulang tahun.
1: Kalau Cik Dora lewat.
0: Oh, lewat ya.
1: Lendai tadi.
0: Tahun depan namanya nunggu lagi.
1: Aku baik sehat.
0: Alhamdulillah. Panjang
1: umur. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa aja.
0: Iya.
1: Dengan yang galau-galau pokoknya terutama untuk ini Cik Gaya ya.
0: Iya.
1: Dan juga sehat ya Cik.
0: Yo, amin.
1: Sehat,
0: ya.
1: Siaran lagi.
0: Oke.
1: Nah, Cek Dora juga. Makanya sama-sama.
0: Iya, Cek.
1: Pokoknya pastinya sehat dulu. Berdoa pada yang Maha Kuasa, ya.
0: Iya, Cek. Ini kaget obrolan komunitas, Melo, aneh. Belok nelpon lagi obrolan komunitas tentang revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan temanya. Balai Bahasa. Hah? Oh iya, aku doa ke sampingnya 10 kamu pergi. Ya lah ya itu baik.
1: Yang terbaik ya.
0: Iya.
1: Yang pastinya segala-gala spesial untuk abang ya, kami yeah. Monitoring.
0: Uh-uh. Nah,
1: sehat walafiat teh.
0: Ya. Yeah.
1: Segala apapun tercapai.
0: Amin amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Ya. Yeah.
1: Segala-galanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doa lah. Sampai siaran, selamat beraktivitas, jangan kapok lah dengan orang ini.
0: Tidak. Aku yang lagi bingsal kamu ngomong itu. Ida. Cakap-cakap tahu itu.
1: Kata meninggalkan kata-kata.
0: Iya. Iya lah ya.
1: Allah jangan dulu ya dolar. Belum banyak beramal ya dolar.
0: Iya, aku ingat dengan pendengar dulu siapa Pak Salman itu kenang-kenangannya.
1: Sudah ya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita ya di Sungai Lais. Nah, kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan saya di sini.
0: Gegok. Ditanya dengan siapa dengan saya di sini?
2: Iya.
0: Di mana di rumah sih?
2: Di rumah.
0: Apa jangan-jangan nak nyemput Cik Ita jalan-jalan rami-rami?
2: Cik Ita lain.
0: Kamu gak jalan rami-rami, Sway? Nah,
2: ke saya sudah rami di sini.
0: Mak mana Cik Ita lagi?
2: Saya suka rami kan?
0: Suka rami, benar-benar. Mak mana Cik Ita lagi ini, Cik?
2: Cik Ita hari ini. Yang pertama yang jelas. Cuaca cerah.
0: Ya.
2: Yo, pokoknya cerah kayak ini.
0: Cerah.
2: Cerah hatiku jadi.
0: Iya. Yeah. Pacak nyemu kamu tu.
2: Pacak nyemu.
0: Nyemur badan minimal.
2: Nyemur badan saja.
0: Iya iya iya.
2: Terus untuk apa dia tadi? Yang tema gitu nih.
0: Tentang ini energi terbaru ke?
2: Energi terbaru kan.
0: Iya.
2: Jadi iwannya tu kalau listrik aman di sini belum pernah mati yang lama-lama.
0: Nah, kamu tu memang cocok daerah kamu satu lu sama Sukarami tu.
2: Iya. Darah.
0: Iya iya.
2: Tempat mainan Iwan.
0: Iya Cik Iwan kata uang mati. Uang mati 3 hari kemarin dia dapat dia dah aman-aman baik ya stiknya.
2: Iya aman baik.
0: Rupanya pakai ini dia pakai aki. Pasti cek dulu mah pakai aki.
2: Pakai aki. Ya. Baca dia dah baca bergoyang ini. On listrik mati.
0: Iya, iya.
2: Baik. Apa lagi nih? Nah, sekarang lagi digalak untuk sampah ini.
0: Iya, sampah jadi listrik. Oh iya. Alak lemak kalau ada.
2: Kalau ada ya lemak.
0: Mengurangi sampah.
2: Itu kalau dulu Cik Dola di dusun di depan Ayu daerah apa di Sungai Rotan daerah
0: itu. Heeh.
2: Itu ada apa dia? Energi apa dia? Mata cahaya matahari, matahari.
0: Yo namanya apa namanya pakai tenaga surya ya.
2: Iya. Jadi lemak ada sini walaupun kita dapat dikit apa sekian watt apa ini kan
0: iya.
2: Lemak macam ngurangi biaya ini kan.
0: Itu di sikok tempat apa di sikok siap rumah dong tenaga surya.
2: Siap rumah kalau enggak ada pacang hidup itu.
0: Beli ya?
2: Beli ya, ini.
0: Bukan di bantuan bukan.
2: Kan,
0: oh.
2: Kan. Dulu belum masuk ini
0: alien apa ya, PLN ya. Iya, jadi pakai tenaga surya. Oke.
2: Iya, sekarang lah masuk sudah ini.
0: Iya, iya. Tapi tetap sebenarnya lemak lace itu enggak usah bayar kan?
2: Iya, enggak bayar.
0: Iya.
2: Lemak juga pacak ngelin. Nah, kalau yang ini kan ini pacak ini kan.
0: Jadi dua linknya ya, dua listrik pasang tetap.
2: Iya.
0: Tenaga surya do.
2: Kayak yang di mana kemarin berita di Masjid Agung kan sudah pakai tenaga surya kan?
0: Iya, benar.
2: Bagian ya banyak mengurangi biaya ini kan
0: enggak? Iya. Itu tadi tenaga terbarukan energi terbaru ya, kata. Iya, kira.
2: Terus kalau ini kan ada yang apa sih sampah tenaga sampah di mana? Di daerah apa dia? Daerah seberang aja.
0: Di mana?
2: Ya, untuk tenaga sampah itu.
0: Di wilayah Sumsel.
2: Ayo di
0: ada.
2: Mana itu di? Ada.
0: Tadi
2: dibangun itu kan.
0: Iya, iya. Minta-minta di Palembang dibangun juga ya.
2: Iya.
0: Iyalah, iyalah. Oke, nak denger lagu apa jadi? Kita ngobrol-ngobrol kan dia ada balai bahasa kita ngajak ngobrol tentang revitalisasi bahasa daerah.
2: Iya. Bugalak kalau baik ada baca bahasa aku kan.
0: Bahasa mana kamu?
2: Ogite.
0: Ong Sky. Iya, iya. Oke lah kalau.
2: Apa dia bahasa Sekayu tu? Ini kan ada malam Jumat ya. Malam kan ada Senyang Sekayu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Yo kadang-kadang yang nelpon tu tidak keruan bahasa mano di bawah.
0: Iya sama baik kamu bahasa acara Jawa kamu masuki.
2: Iya.
0: Pacak segeng dalu baik.
2: Iya segeng dalu. Iya baca je kawan ada ini kan pacak yang belajar begini.
0: Iya iya iya.
2: Sering kalau bahasa Jawa tu aku galak komprehen sama apa Putra Banten kan. Ya belajar segeng dalu apa-apa.
0: Iya iya.
2: Tahu dikit-dikit.
0: Iya lah, iya lah. Lagu apa sih?
2: Lagu mana gitu?
0: Lagunya bebas ya, Nusantara.
2: Aku kebetulan lagi nak belajar bahasa Jawa. Aku nak lagu ini, daerah seberang way, boleh kan?
0: Iya lagu apa?
2: Lagu apa ya? Karebong Karyat, siapa? Karyat, siapa?
0: Oh, Karebong.
2: Gundo kan, lemah dengarnya sih. Lalu suara bakonya kan?
0: Oke lah kalau itu kami siap kan? Ada dong.
2: Selamat tugas baik. Selamat tugas, selamat pagi, selamat aktivitas, semoga sehat selalu dan selalu sehat ya Dola.
0: Amin.
2: Iya, semoga selalu sehat Dola, mas. Sehat selalu kan.
0: Sehat selalu ya.
2: Uji ini dia rasulannya bawa pucuk, luar dalam bawa pucuk, sehat selalu kan. Itu baik ya Dola.
0: Oke, makasih yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukup kesini program Anjang Sana Pendengar. Dan selanjutnya ada obrolan komunitas. Dan tentunya saya ini omongan tadi tentang revitalisasi bahasa daerah bersama Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita lihat lagi lagu yang berikut ini.

0: Kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi segera dari perempat pukul 9 pagi. Tenun ikat tetap menjadi produk unggulan yang dipromosikan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Rote Ndau. Produk ini mendapat perhatian khusus dalam Festival Keluarga Melole pada hari Selasa 9 Juni 2026. Selain tenun ikat, berbagai produk pangan lokal turut diperkenalkan. Produk tersebut merupakan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM daerah. Sekretaris Dekranasda Rote Ndau, Sonya Velokila, mengatakan tenun ikat memiliki nilai budaya tinggi dan produk ini menjadi identitas masyarakat Rote Ndau. Dan Sonya juga menyebutkan sejumlah produk lokal mulai menembus pasar modern, salah satunya gula semut yang telah dipasarkan melalui jaringan retail. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya dan produk lokal dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang. Informasi selanjutnya, Siko Balio berukuran besar bertuliskan Keraton Surakarta wajib dilestarikan. Terpasang di kawasan Gapura Geladak, pintu utama menuju Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Balio yang berada di sisi kiri ujung jalan Pakubuwono ini menampilkan foto Menteri Kebudayaan Patrizon dan juga KGBH Penambahan Agung Tejo Wulan dan GKR Kus Murtia Wanda Sari atau Gustimung. Pemasangan baliho tersebut disebut sebagai bagian dari upaya publikasi program revitalisasi Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. KGPH Penambahan Agung Tejo Wulan melalui juru bicaranya Kanjeng Fakunegoro menjelaskan pemasangan baliho telah dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali. Ibu dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Saudara dulur pendengar, kita lanjut kembali dengan program obrolan komunitas kali ini. Tema kita pagi hari ini, revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada dua narasumber yang hadir pada pagi ini. Di antaranya ada Ibu Pita Nirmala SPD MPD selaku Widya Bahasa Ahli Muda, dan ada juga Septian Mahathir SS selaku Widya Bahasa Ahli Pertama. Dan tema kita revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Langsung begitu ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, agak didekatkan dikit dulu ya, baik ya, biar cantik suaranya. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Iya, Mas, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, ini kita panggil Cek banyak ya bagusnya.
2: Iya.
0: Ada Cek Vita, panggilan Vita ya. Ibu ya, Ibu Vita, ya. Ada juga Cek Septian ya.
1: Iya.
0: Ya. Silakan, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Pita Nirmala dan juga Mas Septian Mahathir ya. Dan tema revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan, nanti kita bakalan telepon juga di 0711 351 656. Langsung baik, mungkin kita bertanya di awal ini ya, untuk mengenai bahasa daerah, Bu Pita. Ya, Mas ya. Apa yang dimaksud dengan bahasa daerah? Diaturi mungkin.
2: Baik ya, sebelum kita masuk ke revitalisasi bahasa daerah, kita awali dulu dengan pengertian bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Misalnya masyarakat Kayu Agung ya, menggunakan bahasa Kayu Agung, dan bahasa itu digunakan dari nenek moyangnya dulu dan diturunkan ke anak cucu sampai sekarang. Begitu juga di bahasa-bahasa lain ya, bahasa Kombring, bahasa Ogan, bahasa Lematang dan sebagainya. Jadi memang bahasa itu sudah ada dan diturunkan kepada anak cucu sampai saat ini. Itu yang dimaksud dengan bahasa daerah.
0: Bahasa daerah ya. Kalau mengenai ada berapa bahasa daerah di Sumatera Selatan, mungkin banyak kan?
2: Iya, kalau di Sumatera Selatan ini kita berdasarkan kajian pemetaan ya, yang pernah dilakukan tahun 2008, Badan Bahasa melakukan pemetaan tersebut dan menemukan ada 7 bahasa daerah di Sumatera Selatan.
0: 7 bahasa ya, pokoknya?
2: Iya, satu bahasa migrasi dari luar, bahasa Jawa, dan 6-nya bahasa milik Sumatera Selatan.
0: Di mana yang banyak migrasi?
2: Maksudnya itu bahasa dari luar Sumatera Selatan, bahasa Jawa.
0: Oh iya, yang banyak dipakai di sini.
2: Iya. Ya, bahasa daerah Sumatera Selatan itu ada 6 seperti saya sebutkan tadi. Bahasa Lematang, bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak dialeknya, Pak ya. Bahasa Musis, Kayu ya, itu kan bahasa Melayu. Kemudian ada bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran, bahasa Kombring. Enam bahasa.
0: 6 ya.
2: Dan itu ada di peta Badan Bahasa. Jadi kalau mau lihat bahasa-bahasa daerah di Indonesia, itu bisa dilihat di laman Badan Bahasa.
0: Oke. Pemilihan 6 bahasa ini dilihat dari apa, Bu? Kan kalau kita ini banyak nih. Rumpun-rumpunnya mungkin cabang-cabangnya, Bang. Ada dia juga dialek ya.
2: Iya, ada dialek. Ada
0: bahasanya sumber, sama, dialeknya berbeda juga. Ya. Nah, itu dilihat dari mana, Bu? Kalau dia memang dari survei atau penelitian?
2: Iya, itu berdasarkan kajian dialektometri. Jadi membandingkan antara isolek satu dengan isolek lain. Sebelum disebut bahasa atau dialek, itu kan namanya isolek gitu ya. Kita menyebutnya isolek. Jadi isolek satu dengan isolek lain itu dibandingkan, dan perbedaan itu ini berdasarkan kajian ya, Pak ya. Kalau menurut
0: tidak setahun dua tahun.
2: Iya, bertahun-tahun untuk melakukan penelitian itu, iya, bertahun-tahun, iya. Ya, dan dilakukan oleh badan bahasa, pakar-pakar bahasa yang terlibat di situ. Ini mungkin bisa saya jelaskan juga ya, bahwa jika perbedaan itu 30% ke atas itu artinya tidak ada perbedaan. Jika perbedaan itu rentangnya 31-40%, artinya perbedaan bicara, bukan bahasa.
0: Iya,
2: iya. Nah, kalau 41-50% itu subdialek. Jika perbedaannya 51-68% itu disebut dengan dialek. Nah, jika di atas 70% baru bahasa. Iya, jadi isolek yang saya sebutkan tadi dibandingkan.
0: Bandingkan. Ya. Oke. Tambahan mungkin dari Mas Septian ya, boleh silakan dari apa yang saya tanyakan tadi.
1: Ya, sebetulnya akan lebih mudah bagaimana suatu bahasa itu ketika tadi ya dibandingkan misalkan contoh pedamaran dengan ogan contoh. Kita bisa lihat dari misalkan kosakata dasarnya saja atau kata-kata yang dipakai di masyarakat pedamaran dengan masyarakat di penutur bahasa ogan itu signifikan bedanya dari segi kosakata. Lalu dari segi biasanya kalau saya kebetulan bukan penutur jati dari Sumsel tapi secara kasat mata bisa didengar dari segi pengucapan pasti berbeda-beda. Yeah. Bagaimana masyarakat misal-misal di Pagaralam dengan yang di Oku Selatan misal itu atau dengan yang di Palembang itu pengucapannya beda-beda dari segi bunyi seperti itu. Lalu juga ada kajian lagi semisal kita lihat dari segi tata bahasanya apakah bahasa daerah tertentu punya struktur sendiri seperti itu. Yeah. Secara mudahnya sih sebetulnya kurang lebih seperti itu. Namun kalau ingin lihat apakah itu satu bahasa tapi beda dialek, semudah misal kalau kita berbicara dialeknya beda tapi kita masih satu sama lain masih paham,
0: ya.
1: Itu masih bisa dikatakan sebagai suatu dialek sebetulnya. Hanya seperti itu sih kurang lebih.
0: Ya. Nah, mengenai kondisi bahasa sekarang gimana? Bahasa daerah kita di Sumsel nih, apa masih aman atau perlunya pelatihan pendidikan ya untuk menjaga ini bagaimana? Mungkin Mas Septian dulu awal.
1: Setelah melihat ya ke beberapa daerah dan juga melihat dari data yang sudah kita dapatkan ya dari lapangan, pada dasarnya di Sumatera Selatan ini ada beberapa bahasa yang terbilang sudah aman, dalam arti kita masyarakat ini sudah tahu lah bagaimana cara mewariskan tadi ya, menurunkan bahasa daerah dari orang tua ke anak seperti itu sudah tahu. Tapi ada juga beberapa daerah yang memang sudah tergolong akan terancam ya Bu ya, bisa dibilang terancam punah. Beberapa bahasa yang dalam penilaian kami ini juga sebetulnya butuh ada penelitian lebih lanjut untuk bahasa yang dikatakan aman ini itu bahasa Komering dan bahasa Ogan yang sudah bisa kami lihat beberapa yang sudah aman. Namun di satu sisi yang perlu ada kajian ulang atau perlu ada kajian yang lebih lanjut ini bahasa Melayu, bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran dan bahasa Lematang ini yang memang kami nilai sedang mengalami kemunduran seperti itu. Mungkin entah banyak faktornya, apakah itu bisa dari masyarakat, karena kan ada beberapa faktor ya Bu ya, kalau dari apa yang menyebabkan kepunahan suatu bahasa itu.
0: Oke. Ini bahasa Lematang ini besemau ya?
2: Beda.
0: Coba jelaskan apa bedanya.
2: Beda. Kalau
0: masuk dalam enggak masuk di sini dalam namanya bahasa Besema itu.
2: Ya. Kalau bahasa Lematang itu ya memang sama-sama ya. Dia di daerah Muara Inim ya, bahasa Besema juga ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa Besema. Kalau bahasa Besema itu termasuk dialek dia. Nah, kalau Lematang
0: tapi rumpunnya ke Lematang. Ya Besema tadi. Mana masuk mana itu?
2: Beda ya.
0: Kogan.
2: Beda.
0: Apa Melayu?
2: Sebenarnya kalau di Sumatera Selatan ini ada dua rumpun ya. Rumpun bahasa Melayu dan rumpun bahasa Kombring. Ya, karena kalau dibandingkan dari segi kosakatanya, kemudian ini pelafalannya, ya coba misalnya kita berbicara dengan orang Lematang, kemudian orang Ogan kan masih bisa dipahami Pak ya. Ketika kita berbicara ya, atau orang Ogan berbicara kemudian kita mendengar, kita kan masih bisa paham. Tapi ketika orang Kombring berbicara, orang Melayu
0: ada,
2: ya.
0: Iya, ada yang sedikit-sedikit
2: iya, bisa gitu. Karena memang kosakatanya jauh berbeda okay. antara bahasa Melayu dengan bahasa Kombring itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ya. Saya sedikit menambahkan, Pak ya.
0: Ya, silakan, ya. Silakan.
2: Jadi untuk melihat kondisi kebahasaan bahasa daerah tersebut dari 6 bahasa daerah yang sudah yang ada di Sumatera Selatan itu, untuk melihat kondisi apakah aman atau terancam punah ataukah kritis dan sebagainya, itu dilakukan sebuah kajian. Kalau di badan bahasa itu namanya kajian vitalitas. Jadi untuk mengukur daya hidup bahasa itu, apakah dia dalam kondisi apa begitu ya, bagaimana status kebahasaannya. Dan sebetulnya ada 6 kondisi bahasa ya. Setelah dilakukan kajian, ada aman, kemudian rentan, mengalami kemunduran, kemudian ada statusnya yang terancam punah, kritis, bahkan punah. Yeah. Nah, kalau di Sumatera Selatan, seperti yang disebutkan oleh Mas Septian tadi, bahwa bahasa Kombring dan bahasa Ogan itu tergolong aman, statusnya aman, artinya penuturnya masih banyak.
0: Dan generasi muda galak melestarikannya, itu yang penting ya.
2: Ya,
0: terutama penuturnya banyak, tapi generasi muda tidak galak, ya, susah juga bu.
2: Karena yang mewariskan itu kan adalah generasi muda,
0: ya, betul-betul.
2: Masih digunakan oleh generasi muda itu artinya. Dan kalau yang bahasa lain, 4 bahasa lain itu mengalami kemunduran,
0: okay.
2: artinya sudah sedikit berkurang dan nah. kemungkinan ada bahasa lain yang digunakan di wilayah itu.
0: Oke, okay. Nah ini kan kalau takutnya kritis dan juga punah ya tadi ya. Nah, bagaimana peran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam melindungi bahasa daerah yang bisa dikatakan hampir kritis ini?
2: Ya, kami di pelindungan itu ada 5 program ya untuk melindungi bahasa daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah. Yang pertama tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemetaan bahasa. Jadi bahasa di daerah tersebut dipetakan dulu, ada berapa jumlahnya, kemudian bahasa-bahasa apa yang muncul gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya adalah vitalitas. Bahasa yang sudah ditemukan itu diukur daya hidupnya, apakah aman, apakah sudah mengalami kemunduran atau bahkan hampir punah begitu kan. Kemudian berikutnya adalah revitalisasi dan konservasi. Nah, ini yang kami lakukan. Jika bahasa-bahasa tersebut mengalami pergeseran, maka yang dilakukan adalah revitalisasi bahasa daerah.
0: Total ya?
2: Iya, ada juga konservasi. Kalau revitalisasi itu kan usaha untuk menghidupkan kembali bahasa daerah tersebut.
0: Contohnya bu, kalau revitalisasi?
2: Iya, misalnya dengan kegiatan pembelajaran, pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah, seperti yang kami lakukan. Itu salah satu program unggulan sebetulnya di Balai Bahasa, di Badan Bahasa. Jadi bahasa-bahasa daerah tersebut direvitalisasi dengan melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran, tahap berikutnya diadakan lomba-lomba.
0: Okay.
2: Ya, di provinsi, di tingkat kecamatan, bisa juga di tingkat sekolah itu sendiri, kemudian di kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Kemudian ada juga yang istilahnya konservasi bahasa. Konservasi itu artinya mendokumentasikan bahasa tersebut, khususnya bahasa-bahasa yang terancam punah ya, agar masyarakat tahu, oh ternyata bahasa itu dulunya pernah ada gitu. Dokumentasinya dengan misalnya penyusunan kamus, kemudian penyusunan sistem kebahasaan seperti sistem fonologi, bunyi-bunyi bahasa, sistem morfologi, sintaksis, lalu konservasi di sastra lisan, sastra cetak, sastra manuskripnya. Itu salah satu yang dilakukan. Dan kami sudah melakukan itu. Kami sudah melakukan konservasi bahasa Kayu Agung, lalu kamus. Kamus juga sudah banyak yang disusun. Dan bahan-bahan ini, bahan-bahan ini bisa dijadikan sebagai bahan penunjang dalam pembelajaran RBD, atau bisa juga dipakai kalau misalnya kabupaten kota itu sudah ada program MULOK ya, bisa digunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran MULOK.
0: Yang terpenting kamus tadi bu ya, kamus itu tuh pegangan guru itu mengajarkan muridnya. Nah, di Palembang sendiri mungkin Septian tambahin, mungkin untuk revitalisasikan kan bahasa Palembang kan ada bahasa dua, bahasa sehari-hari sama bahasa alam halus gitu ya. Nah, terus karena kekurangan guru kita, Bu, ya. Yeah. Guru yang mengerti, memahami, ya, untuk mengajarkan anak itu sudah masuk mulok, ya. Mm-hmm. Nah, bagaimana Balai Bahasa sendiri dan apa dimaksud dengan revitalisasi bahasa daerah tadi, yeah, yang menurut dari Mas Setian?
1: Ini menambahkan sebetulnya, ya, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Vita bahwa ini kita dari kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sejak tahun 2021 memang mencanangkan program ini, revitalisasi bahasa daerah yang sifat, ya. Oh ya, mohon maaf, 2023 waktu itu, ini semacam bentuk akselerasi sebetulnya, karena dilihat tidak banyak provinsi yang memang memiliki bentuk pembelajaran muatan lokal khususnya bahasa daerah. Yang kita tahu kan di nasional sendiri yang sudah berjalan itu di Jawa Barat, ya. Adanya mulok bahasa Sunda seperti itu, atau di Jawa, ya, pembelajaran bahasa Jawa itu di sekolah-sekolah sudah berjalan. Lalu kalau tidak salah di Bali, kalau tidak salah, dan beberapa provinsi lainnya. Nah, sementara masih banyak sekali provinsi yang memang belum menjalankan itu. Ini juga menjadi tanggung jawab kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan untuk mengakselerasi itu. Artinya dengan kami mengajak, ya, Bu, ya, mengajak guru-guru pengajar di sekolah, utamanya yang bisa kami ajak ini guru bahasa Indonesia, ya, yang memang sudah dalam arti sudah memiliki kemampuan mengajar, kemampuan pedagogis, sudah tahu bagaimana bertemu dengan siswa. Hanya saja memang di dalam perbedaannya di dalam RBD ini, kami berusaha untuk mengajarkan kembali guru-guru tersebut belajar tadi bahasa daerah, mempelajari lagi turunan-turunan dari bahasa daerah, semacam misalkan sastranya, ya, entah itu puisi, pantun, semisal seperti itu, atau dari segi kebahasaan dalam bentuk penulisan pidato, nah itu, ya, kurang lebih cerpen, gitu, ya. Dan kemarin juga sempat di 2025 kemarin semacam mendongeng, ada lagi lawakan tunggal, ya, Bu, ya, waktu itu, ya, stand up comedy. Nah, kami arahkan untuk bentuk-bentuk tersebut kita coba diajarkan dalam bahasa daerah, agar nanti siswa ini memang setidaknya memiliki kemampuan untuk berbahasa daerah dalam tidak hanya dalam komunikasi, ya, karena kan kita tahu misalkan di Palembang sesama siswa bisa berbahasa Palembang dalam kesehariannya misalkan, tetapi dalam bentuk lain tadi sastra, dalam bentuk kebahasaan, ya, kita juga mengajak bahwa mari guru-guru juga dan kita semua bisa mengajarkan itu kepada anak-anak murid kita.
0: Oke.
1: Kurang lebih, ya, RBD seperti itu.
0: Oke. Apa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan RBD ini, Bu? Karena nggak mungkin Balai Bahasa sendiri, kan? Ya, silakan, ya.
2: Jadi RBD ini bukan tanggung jawab Balai Bahasa sendiri, ya, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Jadi pemerintah daerah sebetulnya ada landasan hukum yang mengikat mengenai tanggung jawab terhadap pelindungan bahasa, pelindungan bahasa daerah. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, permendagri. Ya, jadi ini tanggung jawab bersama sebetulnya antara pemerintah pusat, kami di Badan Bahasa, Balai Bahasa, Kantor Bahasa, dengan pemerintah daerah, dan khususnya dengan Dinas Pendidikan. Ya, ya, kalau dilihat dari undang-undang atau peraturan pemerintah serta permendagrinya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2, ya, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian Permendagri nomor 40 tahun 2027 yang merupakan pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, bahasa negara dan bahasa daerah. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
0: Oke.
2: Jadi tanggung jawab bersama.
0: Iya. Banyak kalau nak di
2: siko-siko. Karena memang diatur di dalam ada landasan hukumnya, ya.
0: Benar-benar. Oke. Oke, tambahan lagi mungkin ini tadi pemerintah daerah. Nah, bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam RBD. Ini ada dinasnya kan mungkin?
2: Iya. Jadi mungkin kami kan memang sudah melaksanakan RBD ini sejak tahun 2023 ya. Mm-hmm. Untuk 6 bahasa di 6 kabupaten kota. Kegiatan ini secara teknis bertahap ya Pak ya, mulai dari rakor ya, kemudian ada pelatihan guru utama, kemudian penyusunan bahan ajar, kemudian nanti ada pelatihan pelatihan guru utama itu mulai dari rakor sampai dengan pelatihan guru utama itu merupakan tanggung jawab Badan Bahasa, Balai Bahasa.
0: Untuk pelatihannya.
2: Tapi, ya. Nah, guru utama yang sudah dilatih itu bertanggung jawab untuk mengimbaskan ke rekan sejawat, guru-guru yang ada di kabupaten kota.
0: TOT,
2: nah, itulah ya, TOT. Itulah tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk melakukan pengimbasan di kabupaten kota. Juga bukan hanya ini saja ya, pengimbasan, tetapi juga festival-festival. Festival mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten itu, baik dari penganggaran maupun pelaksanaan, itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
0: Jadi ada sinergi yang kuat ya. Mas Septian juga tambahan mungkin untuk dari pemerintah, dari guru-guru. Nah, Balai Bahasa sudah sering melakukan pelatihan untuk guru-guru tadi.
1: Khusus untuk guru-guru pada dasarnya memang ini dibilang sering juga, sebetulnya kan kita melihat kemampuan kita juga ya, kemampuan dari Balai Bahasa sendiri, dan setidaknya kemarin kami sudah melakukan bimbingan teknis khususnya untuk guru utama yang memang yang pasti guru wajib, ini harus guru ya, ya guru SD dan SMP yang nantinya akan mengimbaskan, dan kemarin sudah berjalan selama 3 hari, kami bekali dengan beberapa kemampuan tadi, khususnya kalau untuk tahun ini di mendongeng ya, puisi, berpantun, dan lain-lain seperti itu. Dan sekarang sudah berjalan sebetulnya guru-guru ini di satuan pendidikannya masing-masing, di sekolahnya masing-masing melakukan pengimbasan, dalam arti menyebarkan kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan kemarin ke rekan sejawat seperti itu, dalam arti ke guru-guru di sekolah tempat mereka mengajar, dan juga yang pastinya kepada siswa-siswa seperti itu.
0: Dan itu Balai Bahasa memberikan masukan untuk kurikulum juga untuk
2: dampak dari kegiatan ini banyak sekali gitu ya. Semenjak kegiatan RBD ini, para dinas-dinas, khususnya dinas kabupaten kota, itu sudah membuat seperti perwali, kemudian perbup ya, peraturan ya, mengenai mulok gitu. Ya, jadi seperti di Oku Timur, kemudian di Palembang ada ya, sudah ada pembelajaran mulok gitu ya. Kemudian misalnya seperti peraturan-peraturan hari tertentu harus menggunakan bahasa daerah. Kalau di Oku Timur itu sudah ada aturan-aturan seperti itu.
0: Ya, mungkin ini apa ya, Mas Septian, penambahan buku-buku mungkin ya.
1: Nah,
0: ya. Iya.
1: Itu juga harapan
0: selain
1: kami.
0: Selain pelatihan ada buku-bukunya kita.
1: Betul. Ya, ya. Dan juga kami timbal balik lah, kurang lebih kita ajarkan ya, kurang lebih yang apa yang kemampuan kita Balai Bahasa untuk ini seperti ini loh bahasa daerah, dan memang bagaimana ketika bahasa daerah ini lebih kuat lagi, lebih vitalitasnya lebih terjaga, kami harapkan juga muncullah karya-karya dari daerah seperti itu ya, karya-karya tulis atau misalkan sastrawan-sastrawan muda yang pastinya memang berbahasa
0: yang menggunakan bahasa daerah ya.
1: Nah, itu jadi tadi harapan kami, ini tidak hanya di lingkungan pendidikan saja atau hanya di lingkungan pemerintahan saja, tapi memang masyarakat juga sadar bahwa bahasa daerah ini harus memang kita jaga, kita rawat. Dan ya tadi semoga yang memang kita belum melihat, kalau saya pribadi ya, saya belum melihat langsung karya-karya tulis sebetulnya, entah itu puisi ya atau pantun yang memang khas bahasa daerah tertentu seperti itu. Itu yang memang nanti syukur setelah program ini muncul bibit-bibit baru, penulis-penulis baru yang khususnya pasti berbahasa daerah gitu ya, dan nanti kita bisa saling mengenal lah kurang lebih, dan juga pasti saya yakin di Pro4 ini nanti obrolan komunitas juga bisa mempertemukan ya komunitas-komunitas yang peduli dengan bahasa daerah.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas ya, bersama narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Pita Nirmala SPD MPD selaku Widya Bahasa Ahli Muda, dan Septian Mahathir SS Sarjana Sastra dari selaku Widya Bahasa Ahli Pertama. Temanya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi sudah kita banyak ngobrol bersama kedua narasumber kita, dan ternyata memang Balai Bahasa ini sudah bertahun-tahun ya menjaga dan juga melestarikan dengan cara revitalisasi juga pengajaran-pengajaran di setiap kegiatannya atau eventnya. Nah, sudah sejak kapan pelaksanaan RBD sendiri dilakukan, Bu? Boleh silakan ya, Bu.
1: Ya, tahun 2023. Ya. Jadi dari 6 bahasa yang ada itu yang merupakan bahasa milik Sumatera Selatan, semuanya direvitalisasi. Bahasa Kumbring itu direvitalisasi di 4 kabupaten, di Oki, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Karena ada penuturnya di situ. Kalau Oku Timur itu kan hampir 100% penuturnya bahasa Kumbring. Gitu juga dengan Oku Selatan ya. Kemudian bahasa Ogan itu direvitalisasi di Oku, Ogan Kumbring Ulu,

0: ada bahasa Palembang di Palembang ya,
1: Melayu
0: di revitalisasi ya, Melayu, bahasa Melayu Palembang. Kemudian bahasa Almatang di Kabupaten Muara Enim, bahasa Pedamaran dan bahasa Kayu Agung di Kabupaten Oki.
1: Kalau
0: tahun 2000, ntar ya, tahun 2024 itu dilakukan revitalisasi bahasa di tempat yang sama ya, karena masih ada beberapa kabupaten yang kecamatan-kecamatan, desa-desa yang belum ter apa dampak dari revitalisasi tersebut.
1: Jadi setiap sampai bujur-bujur desa ya.
0: Iya.
1: Kalau bahasa kita ini ujung-ujungnya, Bu.
0: Iya. Dan sampai sekarang kegiatan sampai sekarang itu masih berlangsung. Kalau tahun 2026 ini sampai 17 kabupaten kota.
1: Jadi datang langsung ke desa-desa tuh. Kalau yang di ujung-ujung apa gimana orang
0: dari revitalisasi. Jadi tadi guru yang sudah mendapatkan pembelajaran ya dilatih dalam bimbingan teknis itu mengimbaskan di kabupaten kotanya masing-masing.
1: Oke. Okay. Ya, oh, jadi, gurunya diundang ke Palembang ke Balai Basa.
0: Iya, diundang Palembang. Ya, guru diajarin, SD dan gitu. SMP dari kabupaten kota itu di undang ke Palembang, diberikan pelatihan pembelajaran bahasa daerah, lalu mereka yang sudah mendapatkan pelatihan tadi
1: harus mengimbaskan
0: ke kabupaten
1: mengajari
0: kota.
1: Kawan-kawannya
0: teman-teman sejawat yang ada di kecamatan kemudian dari kecamatan ke sekolah-sekolah masing-masing, dari sejawat di sekolah masing-masing itu mengimbaskan kembali ke siswa sampai dengan persiapan festival.
1: Oke. Nah, Mas Tim tambahin, dampak efek apa yang ketika RDB ini dilaksanakan dan juga langsung ke gurunya, apakah ada perubahan ketika ada perlombaan mereka sudah siap gitu?
2: Yang memang terlihat sekali itu karena memang format muara dari RDB ini kan festival ya, yang terlihat sekali ketika siswa-siswa kita, murid-murid kita itu namanya mau ikut lomba pasti lebih semangat biasanya ya dibandingkan kalau kita belajar biasa di kelas seperti itu. Ada yang dikejar dalam arti ingin juara itu ya kurang lebih, atau ingin mendapat apa ya, sekolahnya juga ingin mendapat penghargaan, mendapat predikat seperti itu ya. Dan beberapa kemarin alhamdulillah siswa-siswa kita juga tidak sampai di provinsi, festival ini beberapa juga dikirim ke nasional untuk juga menampilkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kemarin ya disaksikan oleh menteri seperti itu ya, oleh
1: ada kebanggaan lah ya.
2: Ya ada kebanggaan seperti itu kurang lebih. Dan juga pastinya kenapa yang tadi kami pilih guru untuk bisa mengimbaskan, dan saya rasa juga guru juga punya kebanggaan ketika anak didiknya bisa tampil gitu ya, dan lebih bangga lagi ketika tampil dengan bahasa daerah dari atau bahasa ibu dari daerah mereka seperti itu.
1: Oke. Kalau lomba-lomba ini jurinya dari misalnya 6 rumpun bahasa tadi, yang bahasa besar tadi, 6-6-nya itu ada jurinya tuh memang dilihat dari apa? Dari penulisan gitu. Biasanya lomba-lomba gitu.
0: Dari penutur bahasa aslinya. Dari penutur bahasa aslinya.
1: Iya. Ya. Jurinya.
0: Iya. Kalau dari Kompreng kita cari sastrawan-sastrawan dari daerah Kompreng.
1: Perwakilan ya, gitu, biar tahu ya.
0: Iya. Biar paham ya.
1: Iya, karena kan kalau Palembang denger bahasa Kompreng
0: tidak ngerti gitu.
1: Minimal dia ingat dialeknya atau gerakannya saja penilainya cukup gitu ya. Padahal salah kadang bahasanya, belum tahu kita kan. Itu yang diidentiknya akhirnya orang-orang penutur atau sastrawan yang ada di daerah tersebut ya.
0: Pegiat-pegiat sastra.
1: Untuk tadi sudah adanya sejak 2023. Terus bagaimana teknis pelaksanaan RBD? Mungkin ya, tadi sudah awalnya sudah tahu ya, ada TOT atau pengimbasan ke guru lainnya. Mungkin ada yang lainnya, Bu.
0: Iya, itu tadi ya. Bahwa kegiatan RBD itu dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi. Pada saat koordinasi itu kita memperkenalkan program kita, kemudian sasarannya siapa. Karena sasaran kegiatan RBD ini kan adalah penutur muda. Jadi anak-anak atau siswa SD dan SMP. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan sebagainya, tujuannya untuk apa. Kemudian pada saat rakor itu juga ada semacam komitmen ya, penandatanganan komitmen antara badan bahasa dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan ini bisa berjalan gitu kan. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa kegiatan ini bukan hanya tanggung jawab balai bahasa tapi juga pemerintah daerah. Nah, kemudian setelah itu, setelah rakor, ada penyusunan bahan ajar. Kami sudah melakukan penyusunan bahan ajar sekitar bulan April ya. Bulan April kemarin. Jadi kami yang menyusun bahan ajar tersebut. Kemudian bahan ajar itu didiskusikan bersama dengan para ahli, para pakar dari akademisi, kemudian mengundang dari guru-guru, dari guru-guru sekolah dari kabupaten kota. Kemudian setelah itu, setelah penyusunan bahan ajar, ya bahan ajar itu tentu saja bermanfaat ya, sebagai materi pembelajaran ketika mereka mengimbaskan. Nah, lalu dilanjutkan dengan tadi pelatihan guru utama. Jadi mereka mendapatkan materi bagaimana teknis teknis pembelajarannya, bagaimana ini penyusunan bahan ajar RPP dan sebagainya ya. Lalu dilanjutkan dengan itu tadi diseminasi atau pengimbasan. Jadi guru utama tersebut mengimbaskan materi pembelajaran itu ke guru yang ada, rekan sejawat yang ada di kecamatan, kabupaten, kota mereka masing-masing. Kemudian dari rekan sejawat itu nanti mereka mengimbaskan ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswa. Kemudian dilanjutkan dengan festival. Jadi festival itu mungkin dari yang sederhana dulu, tingkat sekolah ya, kemudian tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten, kemudian nanti para juaranya itu dikirim ke tingkat provinsi. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kami, melaksanakan FTBI tingkat provinsi. Jadi ketika diseminasi atau pengimbasan dan ketika festival di tingkat kabupaten, itu sepenuhnya penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan festival ya. Jadi pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah untuk festival tingkat provinsi itu menjadi tanggung jawab balai bahasa. Nah, dari tingkat provinsi seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Septian, peserta tersebut dikirim ke tingkat nasional.
1: Semuanya provinsi?
0: Juara satu. Hanya perwakilan saja.
1: Juara satu semua cabang.
0: Ya, tergantung dari anggaran, Pak. Kalau tahun 2023 itu semuanya juara yang satu, juara dari semua cabang. 2024 juga, tapi mulai dari 2025 sekarang ya, ini ya, kan pelaksanaannya 2025, dikirimnya 2026 kan. Pelaksanaannya tuh tahun berikutnya gitu.
1: Yang dipilih apa, Bu? Yang kategorinya biasanya?
0: Perwakilannya ya juara satu ya, tadi.
1: Bukan yang semua juara satu, enggak. Kalau sekarang
0: perwakilan saja.
1: Oh, enggak, yang misalnya poinnya terbesar ya mungkin.
0: Ya.
1: Nilainya terbesar.
0: Nilai yang tertinggi.
1: Tertinggi. Oke. Cabangnya apa aja lomba itu?
2: Kalau cabang sebetulnya kan ini kalau kita bicara nasional ya. Karena kan yang pasti kalau mungkin rekan-rekan tahu FLS3N ya, yang memang satu mata lomba itu seluruh nasional itu sama, kurang lebih kan, apalagi bahasa. Nah, kalau di FLS3N kan bahasa pengantarnya seluruhnya bahasa Indonesia, jadi tidak ada perbedaan gitu, hanya beda di kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, hanya saja kalau di apa, di provinsi sendiri, di setiap provinsi kami menentukan mata lomba itu tidak sama sebetulnya dengan provinsi-provinsi lain. Karena kan harus melihat juga kemampuan dari setiap peserta didik di setiap provinsi dan setiap kabupaten. Tidak langsung ini satu Indonesia harus bisa baca puisi semua atau bisa tulis puisi semua. Jadi berbeda-beda. Untuk yang tahun ini kami sudah menyesuaikan hasil evaluasi kami juga ya, Bu ya. Kemarin untuk tahun ini kita ada menulis cerpen kalau tidak salah, lalu juga ada menulis dan membaca puisi, lalu ada mendongeng dan apa pidato. Dan pidato ya, dan membaca pidato.
1: Empat cabang yang diutamakan
2: ya, untuk diutamakan tahun ini di Sumatera Selatan.
1: Kalau di nasional berapa cabang? Tujuh
0: Tujuh.
2: Kalau dari
1: termasuk yang stand up itu ya
0: ada tembang, ada komedi tunggal, ada penulisan aksara. Tapi kalau tingkat nasional itu sebetulnya cuma eksibisi pertunjukan saja.
1: Dia diundang buat acara pertunjukan rame-rame. Pernah lihat juga di media sosialnya Balai Bahasa
2: itu.
0: Dari Sumsel itu nanti menampilkan pertunjukan apa?
1: Tidak lagi dilombakan di nasional, enggak. Cuman untuk pertunjukan tampil.
2: Dan agak sulit juga karena kalau kita bicara dilombakan antara bahasa, misalkan bahasa Palembang dengan bahasa Bali, misalkan kan agak sulit ya menilainya seperti itu. Jadi pada dasarnya ini sebagai bentuk eksibisi, sebagai bentuk menunjukkan bahwa oh ternyata Indonesia dengan berbagai keragaman bahasa daerahnya ini loh gitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Mas Teten atau Ibu mungkin nambah juga yang ini ada di penghujung program juga ya, tapi bisa disimpulkan teman, materi apa saja yang dipelajari dalam RBD ya? Oh, itu sudah ada ya? Terus adakah model pembelajaran RBD-nya sendiri?
2: Model pembelajaran? Yang kami gunakan sebetulnya ini kan pada dasarnya ini untuk sebagai bentuk lanjutan ya Bu ya, dari RBD ini tidak selesai di festival, tapi kami juga melihat kembali ke kondisi tadi vitalitas dari setiap bahasa daerahnya. Kalau bisa disederhanakan, ada 3 model sebetulnya. Ada model A, model B, model C. Model A sendiri ini yang kalau bisa kita lihat bahasa daerahnya itu daya hidupnya itu masih aman. Ya tadi yang seperti kita bilang ya, salah satunya Komering seperti itu. Jumlah penuturnya masih banyak ya. Itu jadi salah satu indikator juga. Lalu yang ketiga, masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di masyarakat. Artinya masyarakat di berbagai situasi, konteks, entah itu misalkan di pasar, misalkan atau sesama rekan kerja, itu masih menggunakan bahasa tersebut. Atau salah satunya tadi masih menggunakan bahasa Komering. Nah pendekatannya sendiri, nah ini juga yang sebetulnya menjadi PR kita bersama ya, kerja bersama kita, bahwa kami harapkan meskipun sudah dianggap aman, tapi proses pewarisannya juga bisa dilakukan secara terstruktur berbasis sekolah. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi pembelajaran apa ya ilmu pengetahuan secara umum, tapi juga bahasa daerah bisa juga diterapkan atau diajarkan di sekolah. Dan saya rasa di Sumsel belum ya, belum sampai ke sana. Dan juga ada pembelajaran integratif, kontekstual, dan adaptif. Baik itu bisa melalui tadi muatan lokal atau ada di sekolah-sekolah ada ekstrakurikuler gitu ya, yang memang menambah apa waktu pembelajaran khususnya mengenai bahasa daerah. Lalu selain itu ada model A nih yang kita anggap paling aman. Model B ini daya hidupnya bahasa itu sudah mulai tergolong rentan gitu. Jadi setelah kajian ternyata ini masuk ke bahasa yang termasuk rentan, termasuk yang akan mengalami kemunduran seperti itu. Namun memang jumlah penuturnya masih dilihat relatif masih banyak. Lalu bahasa yang digunakan juga, nah ini perbedaannya ketika yang satu tadi model A dominan satu masyarakat itu satu bahasa.
1: Sama.
2: Tapi, sama gitu. Nah ini di masyarakat yang di model B ini ada bahasa-bahasa lain yang menyertai seperti itu. Misalkan di Palembang ada yang masih menggunakan bahasa Palembang, atau bahkan juga dalam kesehariannya misalkan mengobrol itu masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang masih bisa menggunakan bahasa asing. Jadi bahasa tersebut tuh ada kemungkinan ada apa ya, campur kode seperti
1: perubahan
2: itu.
1: Perubahan ya.
2: Ada perubahan. Nah harapan kami tadi sama. Pendekatan ini pewarisan bisa dilakukan tadi berbasis sekolah, dan juga pembelajaran juga bisa berbasis komunitas gitu. Dan harapan kami melalui RRI Pro 4 juga ini bisa menjadi wadah untuk komunitas-komunitas kita saling bertukar informasi, bersinergi dalam tadi peningkatan bahasa daerah kita ya. Dan nah yang model C ini yang paling harus kita menjadi perhatian juga. Jadi daya hidup bahasanya ini kategori mengalami kemunduran, terancam punah, bahkan kritis. Ya, dan ditandai dengan jumlah penuturnya yang sedikit seperti itu. Yang salah satu contohnya kalau tidak salah bahasa Pedamaran ya. Bahasa Pedamaran yang dilihat hanya, kalau kita lihat hanya satu kecamatan saja seperti itu ya. Yang memang benar-benar hanya menggunakan bahasa Pedamaran. Nah, kita tidak tahu kondisi nanti kecamatan tersebut atau ruang lingkup masyarakat bahasa Pedamaran ini akan terjadi apa ya. Entah itu ada, kalau misalkan yang tren sekarang generasi mudanya merantau, ya kan, itu menjadi salah satu ancaman juga sebetulnya. Atau yang kedua yang kemarin salah satu bencana alam kemarin ya di beberapa provinsi di Aceh dan lain-lain, itu juga sebetulnya bisa menjadi salah
1: mengurangi
2: satu
1: lah ya.
2: Mengurangi iya. populasi penutur ya. Itu ya, kita berharap semoga tidak terjadi ya. Namun itu menjadi salah satu indikator penting ya. Nah, pendekatannya bagaimana bahasa ini bisa dari di dalam model C ini, yang pertama pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur yang terbatas dan khas. Jadi semoga ada komunitas yang bisa hadir di satu daerah yang memang bahasanya tadi ya mengalami kritis tadi. Lalu yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga. Nah, ini pendekatannya lebih kecil lagi, ruang lingkupnya hanya keluarga sebagai model tempat belajar, atau dilakukan di pusat-pusat kegiatan masyarakat tadi seperti tempat ibadah ya, balai desa, di mana tempat adanya pertemuan warga seperti itu.
1: Jadi menjaga penuturnya masih ada ya.
2: Betul.
1: Itu yang paling utama ya. Betul. Jadi sekarang nih Bu ya. Jadi kalau penutur nggak ada, yang satu lagi generasi muda yang galak belajar. Kadang ya sudah tadi udah merantau ya, baru sebulan aja udah berubah dia bahasanya.
2: Iya.
0: Sebenarnya banyak ya. Banyak penyebab dari apa ya, menurunnya daya hidup bahasa itu kan. Salah satunya itu sikap penutur ya. Ada
1: cuek lah ya.
0: Iya, merasa tidak modern ya, kurang keren, kurang apa gitu kan.
1: Iya, yang menerima tuturan tadi juga rasa ini agak kekuno gini ya, agak gini
0: jadi penuturnya itu.
1: Dan juga masuknya kalau bahasa Inggrisnya spread, apa dia masuk tergabung dengan bahasa lain tadi ya. Mungkin contohnya saja kalau di Pagaralam ketemu dengan Pak Lawang kan ada perbedaan dikit bahasanya tuh. Itu juga akan merubah juga gitu. Oke, sekarang harapan Bu, ini penutupnya Bu, harapan untuk bahasa daerah kita Bu.
0: Ya, harapannya agar tetap terlindungi ya. Kita terutama untuk generasi muda untuk terus menggunakan bahasa daerahnya. Jangan merasa malu, merasa gengsi, kemudian menganggap bahwa bahasa itu kuno ya, ketinggalan zaman ya, sehingga meninggalkan bahasa daerahnya. Jadi dimanapun, kapanpun terus gunakan bahasa tersebut.
1: Oke, terima kasih ya Ibu ya, yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita sini. Ada juga ada Masnya, ada Ibu Pita Nirmala dan juga Mas Septian Mahathir ya. Dan semoga apa yang disampaikan menjadi tambah wawasan kita juga mencintai bahasa daerah kita. Ya, terima kasih. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak yang kita ngobrol Ibu ya. Banyak materi yang bisa kita sebarluaskan untuk pendengar di mana berada. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Dur Galo-Galo, sudah kita peloi program obrolan komunitas ya bersama kali ini dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ya, mengangkat tema revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita dan juga nanti bisa menjadi pemikiran bersama bagaimana bahasa daerah kita ini bisa terjaga dan terlestarikan. Dan saya pamit undur diri. Sudah ini ada rekan Abbas akan siaran di Sriwijaya siang, dan sampai ketemu dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Mereka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinaratan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita pelok itadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4. Suara Budaya Nusantara.

ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
6: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mancik Bicik Dulur. Tentunya kita masuk di Sriwijaya Siang ya. Untuk kesempatan hari ini di Kamis 11 Juni 2026, dan setelah tadi di Sriwijaya Pagi ada Cek Dolah yang ngawanti Mancik Bicik Dulur. Sekarang saatnya Cek Abbas yang akan ngawani Mancik Bicik Dulur sampai kaget jelang sorenya di jam 3 sore. Tentunya beragam acara sudah kita siapkan, dan untuk Mang Cek Bicek Dulur, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Salam jumpa untuk Mang Cek Bicek Dulur-dulur galo-galo.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Oke, bicara dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih sama Cik Abas di sini ya. Nah, Bang Cik Bicara dulur tentunya ada beberapa dari Bang

tiba-tiba mampir di Samar Indah. Oh iyo, ingat waktu itu pernah di omong oleh Cik Abbas. Siapa tahu mau cek-cek dulu-dulu ya. Nah, yang namanya kedai kopi ataupun warung kopi kekinian itu banyak ditemukan di sudut kota. Tapi pesona kedai kopi jadul ataupun kalau tahu jadul itu kan zaman dulu Nah, zaman bingin lah kata wong Palembang itu selalu punya pelanggan sendiri yang tidak lekang oleh zaman. Tentunya ada yang macam perpaduan kopi tubruk dengan pengolahan yang masih tradisional. Kemudian ada juga roti bakar dengan selai srikayo, terus juga telok setengah mateng yang selalu tersedia. Dan tentunya ini semacam atmosfer zaman dulu yang kental dan sederhana yang menciptakan kehangatan serta sensasi yang berbeda. Nah, kalau pengen merasakan sensasi ngopi-ngopi pagi dengan seduhan tradisional ataupun sekedar menghabiskan waktu, ada beberapa rekomendasi. Kita kulik dulu karena ini di Samarinda, siapa tahu jadi apa referensi tiba-tiba mangcik bicik terdampar di Samarinda sano jadi tidak semuanya ini tidak cuma nyaji ke kopi yang otentik tapi juga atmosfer yang nyaman. Yang pertama itu ada yang namanya kopi pelabuhan atau biasa disebut kopi abun. Nah, kopi ini diracik manual menggunakan kesaringan dengan biji kopi dari dampit dan kedai kopi ini merupakan warisan turun-temurun dan sekarang ini sudah masuk generasi ketiga. Kopi abun dewek ini bukanya di jam pagi di 6.30 sampai dengan sore jam 5 sore. Dan alamatnya di Jalan Pelabuhan di Samarinda. Nah, tentunya di sini ada menu kopi hitam dengan sedikit pahit yang semacam jadi signature yang paling banyak dipesan Dan tentunya kopi susu juga ada, roti bakar srikayo yang juga patut dicubo kalau misalnya pengen ngerasa ke atmosfernya, datang pagi-pagi karena diinformasikan kalau di situ nemu ke ketenangan, damai, hening dan tentunya pengunjung ini berangsur-angsur datang. Nah, biasanya wong tua yang akan memenuhi kedai menikmati kopi sembari bercerita tentang masa lalu sampai perpolitikan terkini. Nah, siapa tahu nih Mang Cik Bicek dulur-dulur apa kepo dengan cerita zaman dulu Cak Mano tiba-tiba pengen duduk di situ sama-sama dengar ke. Ya, kalau sudah agak siang kedai ini penuh dengan anak muda dan kalangan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba berkunjung ke Samarinda dan nak cuba sensasi kopi dengan suasana jadul dan seolah-olah balik ke tahun era 80-an, ini salah sikoknya kopi abun ataupun kopi pelabuhan. Terus kita ke kopi warung kopi Mekar Indah. Ini ada di Jalan Diponegoro, di Jalan Pangeran Diponegoro. Jadi warung kopi Mekar Indah ini atau kalau orang Samarinda tuh nyebutnya Papalim Kopitiam sama dengan kopi abun. Papalim Kopitiam ini merupakan salah satu warung kopi legendaris yang sudah turun temurun, yang mana sajian kopi dengan cita rasa yang khas dan nikmat ini buat pelanggannya tidak cuma didominasi orang tua tapi juga anak muda serta anak-anak juga Jadi kalau misalnya datang pagi-pagi, selain ada kopi, ada juga cemilan khas kopi tiem macam ada pisang, ada lumpia basah, kue-kue, dan yang menariknya nih macam bicik dulu-dulu disediakan juga ada nasi kuning sambal soto yang bisa diomong ke dicubalah yang patut dicoba. Tempatnya luas, tentunya pengunjung bisa datang bawa keluarga dan pelayanannya cepat dan bersih. Kemudian kita ke kopi berikutnya, ada kopi kedai kopi Timur Subur Ini alamatnya di Laksamana Yosudarso nomor 11 Karang Momus Samarinda. Tempatnya kecil, tapi suasana jadul ataupun zaman dulu yang ditawarkan serta kopi yang disuguhkan ini bisa jadi alasan untuk datang ke situ ke kedai kopi Timur Subur ini. Ada juga berbagai macam menu khas kopi tiem termasuk aneka roti manis, roti tawar yang dibuat langsung handmade dan rasanya ini sangat-sangat otentik. Nah,

Tentunya Kopitiam ini bukan sekedar tempat untuk ngisi perut yang lapar, tapi juga ruang untuk merayakan kehangatan obrolan dan meraut nostalgia. Jadi kedai-kedai kopi yang barusan kita bahas tadi, ada Kopi Abun, kemudian ada kopi Pelabuhan ya, kopi Pelabuhan, terus ada warung kopi Mekar Indah, terus ada yang Kopi Timur Subur. Ini apa ya, termasuk yang jadi membuktikan bahwa cita rasa klasik ya, ataupun cita rasa zaman dulu itu selalu punya cara untuk bertahan di tengah gempuran tren modern. Nah, jadi tinggal pilih bisalah sikonyo. Siapa tahu ya, mau cek dulu jalan-jalan khas ke Samarinda, tiba-tiba pengen nyicip kopi khas di sana yang bernuansa zaman dulu.

0: rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Ya Bang CBC dulur-dulur masih di 88,4 FM Suara Budaya Sumatera Selatan Pod Perumpat RRI Palembang. Nah, kalau kita ngomongi kopi, tentunya negara kita nih Indonesia nih dikenal ya sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Yang mana tentunya berbagai wilayah di Nusantara ini punya karakter kopi yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, serta metode pengolahannya. Nah, salah sih kok kopi yang punya reputasi tinggi di pasar global itu ada yang namanya kopi Gayo, yaitu kopi Arabica yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Nah, kopi Gayo ini tidak cuma terkenal karena kualitasnya yang tinggi, ya emang cebicet dulur-dulur, tapi juga karena cita rasa yang khas dan proses budidaya yang masih banyak dilakukan secara tradisional. Tentunya kombinasi faktor alam dan keterampilan petani lokal ini jadi ke kopi ini jadi apa ya, punya karakter yang berbeda dibandingkan dan kopi-kopi dari daerah lain yo. Nah, di berbagai negara kopi Gayo sering digunakan sebagai bahan utama dalam industri kopi specialty. Banyak roastery terus juga ada kedai kopi premium itu memilih kopi Gayo ini karena kualitas bijinya yang konsisten serta profil rasa yang kompleks. Selain menawarkan pengalaman rasa yang khas, kopi Gayo juga punya sejumlah manfaat bagi kesehatan ya, apalagi kalau dikonsumsi secara wajar. Tentunya kita ngomongin manfaat kopi Gayo untuk kesehatan ya. Jadi kalau kita konsumsi kopi Gayo dalam jumlah yang wajar, manfaat kesehatannya aduh ya. Dan ini berkaitan dengan kandungan senyawa alami yang terdapat dalam biji kopi, macam antioksidan dan juga kafein yo. Nah, yang pertama untuk manfaat kopi Gayo ini yaitu sumber antioksidan bagi tubuh ya, yang mana kopi ini mengandung berbagai senyawa antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas ya. Antioksidannya berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Kemudian membantu meningkatkan konsentrasi. Ada kandung kafein dalam kopi ini yang dapat merangsang sistem saraf pusat, dan efek ini membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus serta konsentrasi ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Terus juga kopi Gayo juga mendukung metabolisme tubuh ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kafein dapat membantu meningkatkan metabolisme, dan hal ini membuat tubuh jadi lebih efisien dalam menggunakan energi. Terus juga berpotensi menurunkan risiko penyakit tertentu ya. Jadi konsumsi kopi dalam jumlah moderat sering dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa penyakit macam diabetes tipe 2, terus juga gangguan pada hati, yang mana senyawa aktif dalam kopi dipercaya berperan dalam proses tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu bisa membantu meningkatkan mood. Nah, mood itu suasana hati lah ya, mood itu ya, kalau lagi tiba-tiba ringan tiba-tiba males, nah itu namanya suasana hati. Nah, macam itu dulu, kafein dalam kopi ini bisa merangsang produksi neurotransmitter tertentu yang ada di otak ya, seperti dopamin, dan hal ini tentunya membantu meningkatkan suasana hati serta mengurangi rasa lelah. Nah, meskipun memiliki berbagai manfaat, konsumsi kopi tetap perlu dilakukan secara seimbang ya, emang cik-cik dulur-dulur. Yang mana asupan kafein yang berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian rasa gelisah ataupun jantung berdebar ya. Jangan mentang-mentang, oh kalau kata Cik Abas kopi Gayo ini bermanfaat untuk kesehatan, laju kamu minum seteko besar tuh dewean ya, sekali teguk yang ada mabok kopi.
1: Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mas, ini Mas baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Baca bicu dulur-dulur, gitu keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, baca bicu dulur-dulur, topeng Malangan, ialah kesenian tradisional khas Malang berupa pertunjukan tari dan rambah. Penari menggunakan topeng berwarna mencolok yang melambang ke tokoh cerita tertentu. Cerita yang dibawa ke biasanya diambil dari kisah Panji dan legenda Jawa, yang mana setiap warna topeng ini menggambar ke karakter, macam merah untuk keberanian atau putih untuk kesucian. Seni topeng Malangan ini kini sering tampil pada acara adat maupun pariwisata Malang. Kesenian ini jadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicu Dulur-Dulur, sekujang merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di malam Hari Raya Idul Fitri. Yang mana semua yang ikut tradisi ini menggunakan pakaian dan topeng terbuat dari karton yang mirip wajah hantu. Terus berkeliling ke rumah warga untuk minta juadah ataupun kue lebaran. Nah, hasil dari kue yang didapat ini akan dibagikan kepada keluarga yang kurang mampu. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan orang-orang yang putus silsilah atau orang yang meninggal karena kecelakaan atau orang yang meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
7: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera puja suma wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas

0: Bang Cipi Cedur Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ngomongi tentang kopi lagi ya. Nah tentunya kalau ngomongi kopi Indonesia ini, Bang Cipi Cedur, jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia ya. Yang mana Indonesia mencatatkan pencapaian baru di kancah global sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Jadi ini mencapai 461.991 unit kedai kopi. Angka ini bukan cuma mencerminkan meningkatnya konsumsi kopi, tapi juga menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat serta berkembangnya industri kreatif berbasis kopi di berbagai daerah secara pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, yang mana pertumbuhan kedai pertumbuhan pesat industri kedai kopi ini dalam satu dekade terakhir ya. Satu dekade itu sekitar 10 tahunan. Industri kedai kopi Indonesia ini berkembang dengan sangat pesat dari kota besar sampai daerah kecilnya dan tentunya kedai kopi bermunculan dengan berbagai konsep unik. Nah, fenomena ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi, terutama di kalangan generasi muda yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat berkumpul, bekerja, hingga berkreasi. Kemunculan kedai kopi tidak cuma lagi tidak lagi terbatas pada konsep tradisional. Banyak pelaku usaha yang menggabung ke elemen modern macam desain interior estetik, kemudian teknologi digital, sampai pengalaman pelanggan yang lebih personal. Dan hal ini membuat kedai kopi jadi lebih dari sekedar tempat minum, tapi juga ruang sosial dan budaya bagi konsumennya. Nah, terus juga peran generasi muda dan juga media sosial, yang mana generasi muda ini sekarang memainkan peran besar ya dalam mendorong pertumbuhan jumlah kedai kopi di Indonesia ini. Yang mana para generasi muda ini tidak cuma jadi konsumen utama, tapi juga pelaku usaha yang kreatif dan inovatif. Banyak kedai kopi yang lahir dari ide anak muda dengan konsep yang segar dan menarik perhatian pasar, dan tentunya media sosial turut mempercepat popularitas kedai kopi ya. Platform macam ya, Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya ini jadi sarana promosi efektif yang mampu menjangkau audiens luas dalam waktu singkat. Dan tentunya visual minuman yang menarik, desain tempat yang unik, serta pengalaman pelanggan yang seringkali jadi konten yang viral dan meningkatkan kunjungan ya. Dan juga ada dokumen produksi kopi lokal, yang mana Indonesia dewe sebagai salah siko produsen kopi terbesar di dunia ini memiliki keunggulan dalam ketersediaan bahan baku kopi dari berbagai daerah, macam dari Aceh, Toraja, Bali. Ini juga punya karakteristik rasa yang khas dan diakui secara internasional. Keberagaman ini memberikan peluang besar bagi kedai-kedai kopi untuk menawarkan variasi menu yang unik dan autentik. Dan tentunya dukungan terhadap kopi lokal juga makin meningkat. Banyak kedai kopi yang secara sadar ini gunakan biji kopi dari petani lokal dan bahkan menjalin kerjasama langsung dengan mereka. Dan hal ini Mang Cipi Cedur Dulur tidak cuma meningkatkan kualitas produk, tapi juga membantu meningkat ke kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Dan tentunya ini ada dampak ekonomi dan lapangan kerja ya. Yang mana lonjakan jumlah kedai kopi memberikan dampak positif terhadap perekonomian, dan industri ini membuka banyak lapangan kerja mulai dari barista, kemudian ada yang namanya manajer kedai sampai pemasok bahan baku. Selain itu, sektor pendukung macam desain interior, logistik dan pemasaran juga ikut berkembang. Nah, kedai kopi juga jadi bagian dari ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan tren ini untuk memulai bisnis dengan modal relatif terjangkau namun punya potensi keuntungan yang menjanjikan. Untuk tantangan dan keberlanjutan, jadi meski jumlah kedai kopi ini terus meningkat, persaingan yang ketat menjadi tantangan utamanya. Jadi tidak semua kedai mampu bertahan dalam jangka panjang ya, faktor macam kualitas produk, kemudian pelayanan, inovasi, terus juga ada yang namanya manajemen bisnis ini jadi penentu keberhasilan. Selain itu, macet bicet dulur-dulur, isu keberlanjutan juga mulai menjadi perhatian ya. Yang mana penggunaan bahan ramah lingkungan, terus juga ada semacam pengurangan limbah serta praktik bisnis yang beretika jadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini. Dan industri yang terus berkembang, yang mana pencapaian Indonesia sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia mencerminkan dinamika industri yang sangat hidup dan berkembang, didukung oleh generasi muda, kekayaan kopi lokal, serta inovasi yang terus berkembang. Dan industri ini punya masa depan yang cerah. Tapi keberlanjutan dan kualitas tetap jadi kunci biar pertumbuhan ini bisa bertahan dalam jangka yang panjang.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Macam itu dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih ngomongin soal kopi ya. Nah, macam itu dulur-dulur, kita ngomongin kopi gayo, yang mana satu hal yang membuat kopi gayo ini begitu terkenal yaitu karena rasanya yang unik ya. Dan kopi ini umumnya merupakan jenis Arabica yang ditanam pada ketinggian 1200 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian ini membuat biji kopi berkembang secara optimal sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Dan dari segi cita rasa, kopi gayo sendiri dikenal sebagai body ataupun tekstur yang kuat dengan tingkat keasaman yang relatif rendah. Profil rasa ini yang membuat kopi gayo ini terasa lebih halus pas diminum dibandingkan beberapa jenis kopi lainnya. Selain itu, kopi gayo beraroma kompleks. Banyak penikmat kopi yang menggambarkan rasanya macam punya sentuhan coklat, karamel, dan sedikit nuansa rempah yang khas. Dan keunggulan lain dari kopi ini ialah kualitas bijinya yang relatif stabil, dan hal ini tidak terlepas dari teknik budidaya yang masih banyak dilakukan secara tradisional oleh petani di darat, di dataran tinggi gayo ya. Kalau ngomongnya asal usulnya, tentunya wilayah dataran tinggi gayo ini terletak di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi kopi terbaik di Indonesia. Daerah ini punya kondisi geografis yang sangat ideal untuk budidaya kopi Arabica, dan suhu udara yang relatif sejuk serta curah hujan yang stabil membuat tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik. Dan selain itu juga, tanah vulkanik di wilayah ini juga kaya akan mineral yang membantu meningkatkan kualitas biji kopi. Dan sebagian besar perkebunan kopi di dataran tinggi gayo dikelola oleh petani kecil yang telah menanam kopi secara turun-temurun, yang mana pengetahuan mengenai budidaya kopi diwariskan dari generasi ke generasi sampai menghasilkan teknik pertanian yang cukup matang. Nah, dalam proses pengolahannya, Mang Cibicik dulur-dulur, banyak petani menggunakan metode giling basah atau semi wash ya, yaitu teknik yang umum digunakan di Indonesia. Nah, metode ini memberikan karakter rasa yang lebih kayu serta body yang lebih kuat pada kopi. Setelah dipanen, biji kopi akan melalui proses fermentasi, pencucian sampai pengeringan sebelum akhirnya diproses jadi biji kopi siap sangrai. Dan proses ini tentunya membutuhkan ketelitian tinggi biar kualitas biji tetap terjaga. Kombinasi antara kondisi alam yang mendukung metode pengolahan biji, pengolahan tradisional serta pengalaman para petani membuat kopi gayo ini tetap jadi salah satu kopi terbaik dari Indonesia yang dikenal luas di berbagai negara. Dan kopi gayo ini tidak cuma jadi komoditas ekonomi penting bagi masyarakat Aceh, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut dijago keberlanjutannya. Nah, Bang Cepi Cedulur-dulur, kagetnya akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kayak gitu juga akan hadir ke lagu-lagu religi ya. Yeah. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Wajah Bicara Dulur akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

Mang Cebi sedul dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah dimulai waktunya ibadah sholat zuhur untuk umat muslim. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Bang Cebi sedulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebi sedulur-dulur, tari tepak keraton ialah tarian tradisional dari Palembang yang diciptakan pada tahun 1966 oleh Haja Anakumari. Tarian ini dibuat sebagai bentuk penghormatan untuk menyambut tamu kehormatan. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan yang anggun dan berwibawa. Gerakannya memadukan kelembutan tari Melayu dengan unsur pencak silat. Selain sebagai hiburan, tari tepak keraton memiliki makna simbolis sebagai ungkapan penghormatan. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara resmi dan kegiatan budaya. Informasi selanjutnya, Mang Cik Bicu Dulur, nasi gandul ialah makanan khas dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terdiri dari nasi putih dengan siraman kuah daging sapi yang gurih dan sedikit manis. Kuahnya kaya rempah sehingga memiliki cita rasa yang khas dan menggugah selera. Nama gandul berasal dari cara penjualannya pada masa lalu yang menggunakan pikulan menggantung di bahu. Dari kebiasaan itulah masyarakat kemudian menyebut hidangan ini sebagai nasi gandul. Dalam penyajiannya, nasi gandul biasanya disajikan di atas piring beralaskan daun pisang. Hidangan ini semakin nikmat dengan tambahan potongan daging sapi atau jeroan sesuai selera.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik tak tersembunyi, sisi lain para bintang sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.

Bang Cebi Cedulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita ngomongi soal makanan nih. Pernah dengar enggak sumping tanah? Ini merupakan kue tradisional legendaris khas dari Jambi yang jarang dijumpai. Nah, tentunya sumping tanah ini ialah salah siko kue tradisional khas yang berasal dari daerah Jambi. Yang mungkin Mang Cik Bice dulur-dulur ada yang tahu atau mungkin pernah nyicipi kuliner legendaris ini. Nah, sekilas kuliner tradisional ini punya nama yang unik ya. Namun nama ini sebenarnya tidak menggambarkan kudapan tradisional ini, apalagi menggunakan tanah sebagai dasarnya, bahan dasarnya. Yang mana saat ini kue sumping tanah sudah jarang dijumpai di Jambi dan sekitarnya. Kuliner yang siko ini cuma bisa dijumpai pada momen-momen tertentu. Hal ini tentunya kita Cik Abas, Mang Cik Bicara dulu juga belum tentu bisa nyicip kue tradisional ini kapan baik. Tapi tentunya bisa untuk coba rasa sumping tanah di rumah masing-masing. Nah, Cik Mano, kita langsung kenalan dulu ya dengan kue sumping tanah ini. Nah, dinukil dari buku Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Jambi, sumping tanah ialah salah satu kudapan tradisional yang berasal dari daerah Jambi, dan masyarakat Melayu Jambi menyebut kudapan tradisional ini sebagai salah satu kue begen. Begen sendiri merupakan istilah yang disematkan untuk hal-hal yang dianggap kuno, dan hal ini sesuai dengan keberadaan sumping tanah yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat. Sumping tanah dewek diwariskan secara turun-menurun dari generasi sebelumnya, yang mana dulunya banyak wong tua yang buat kudapan ini dan disajikan di rumah mereka masing-masing. Namun sumping tanah dewek diperkirakan diambil dari bentuk kue tersebut. Kue ini memiliki tekstur bagian atas yang kasar dengan siraman gula merah, dan bentuk ini dianggap menyerupai punggung tokek yang memiliki warna coklat seperti tanah. Dan atas dasar inilah kue tradisional ini disebut kemudian dinamakan sumping tanah. Nah, tentunya dengan seiring berjalannya waktu, keberadaan sumping tanah sudah mulai jarang dijumpai di tengah masyarakat. Dan kue tradisional ini macek bicek hanya bisa dijumpai pada momen-momen tertentu. Salah satu momen pada saat kue sumping tanah ini ditemukan ialah pas Ramadan. Nah, siapa tahu ya, Mang Cik Bicara dulur-dulur pas puasa Ramadan tiba-tiba main ke Jambi. Nah, mungkin ketemu dengan sumping tanah ini ya. Nah, tentunya pada bulan suci Ramadan ini, sumping tanah sering dijadikan sebagai menu berbuka oleh masyarakat. Hal ini tentunya membuat kuping sumping tanah jadi salah satu jajanan yang

yang dijual pada momen-momen Ramadan. Momen ini jadi kesempatan buat masyarakat untuk bernostalgia dengan cita rasa kue tradisional legendaris ini, yaitu kue sumping tanah.

Dalam syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alimtani tadi adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Cipi Sedulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cipi Sedulur kakeknya di jam 1 siang ataupun di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama tentunya Suara Budaya Nusantara nantinya di bersama RRI Pro 4 Jakarta. Dan untuk Mang Cipi Sedulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harum persada bunda.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditi ya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat, sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh ala siap.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur sembah. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siar berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau
4: WA?
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 0144 1066.
3: Oke, monggo. Silakan Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa internet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga Salam rahayu, sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya. Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya
4: ya memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi, kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda, bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini, Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Kok hampir sama? Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Ya
3: itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja itu dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana. Bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga. Apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, kadangkala sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga.
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perompat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perompat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: langsung
1: bisa voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Iya. Sudah ada telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak siapa itu?
2: Saya Jordan dari Jogja.
1: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
1: Jordan Talaksa apa nih? Saya baca ini.
2: Talaksoru.
1: Iya betul. Saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya. Bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
1: Sebenarnya masih ada. Siapa nasumnya nasumnya?
2: Ada.
0: Masih ada Bang Leman.
1: Belum,
0: Bang. Belum. Boleh silakan Bang Leman.
1: Iya. Gini, masalah satu surat itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal 1 Suruh itu Pak gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
2: Baik.
1: Mas Jujur, Mas Siang.
0: Siap, gitu. Terima kasih sami-sami ya. Bang Leman, waalaikumsalam
1: ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
0: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Berikutnya lupa
3: nanti. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surah untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman,
3: gitu. Matur suwun Bapak Leman. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang surah, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya. Dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita, kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain. Gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
0: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
3: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jangan Saka ya.
3: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
2: Agak meleset
3: berarti. Iya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
3: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya. Dunung.
2: Oh, dunung itu arah tujuan.
3: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
3: Dunung artinya, ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
3: Ya.
2: Baik.
3: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
0: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
0: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
4: Sehat ya, Bang Jojo.
0: Iya, Cegu, silakan. Sehat.

0: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
0: Apa ya pesan tadi jauh tahu?
1: Mas
0: Apalagi
1: Jordan.
0: Mas Jordan,
1: Jordan,
0: ya. Mas Jordan sama Romo ya.
1: Soalnya
0: salam rahayu, sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Ciguri ya tadi mau masuk sana nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mo Romo, Romo, Romo, Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
0: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar gak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
1: Iya betul.
0: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu syuro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo, Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Guri ya tadi Romo.
1: Oke, siap Cikgu. Terima kasih Cikgu.
0: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantun?
1: Iya, boleh dipercepat Cikgu ya, biar gantian sama yang lain.
0: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro. Tradisi Suran, kuwi pusoko budoyo, ayu diuri-uri, ben ora luntur sak keno. Begitu pantunya.
1: Wis, terima kasih.
0: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi neng Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
3: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
3: Ya, mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mumpung-mumpung, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Iya.
1: Silakan Romo.
4: Monggo Romo. Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan Suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
1: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Ya.
2: Dan hati ya. Yeah. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa nggak boleh?
2: Oke, biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, kita boleh, angkat. Boleh. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
5: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
5: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
5: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
5: Bagaimana aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
5: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
5: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya dan sebagainya begitu kan. Romo, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke. Okay.
5: Pak Romo, Mas Jordan dan Jojo, terima kasih selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Okay.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri?
4: Ada,
2: gitu, ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali,
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp
2: boleh.
1: Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Teh Dinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan Suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, ya kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau menyelam mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
1: Boleh, silakan. Dari Jombang yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Selamat siang.
2: Iya.
6: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
2: Selamat siang.
6: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Ibu Umi ya?
1: Ibu Umi, silakan.
6: Ibu Teresa dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek tahun alit Rebo Wage, nek tahun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe tahun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun prasa kula.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
2: Oke, okay, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon. Setelahnya pakai Abugi gitu.
2: Itu.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker ya, bahasa Jawanya ngeker, oke okay, ya.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname
4: sampai
2: Sumatera. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan gak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya. Satu
2: favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini gak terasa udah hampir
1: iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan. Boleh.
2: Ya. Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement.
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh, begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya Mo ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
8: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4.
9: Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Yo Mang Cebi dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi dulur, mendoan adalah makanan khas Banyumas, Jawa Tengah yang terbuat dari tempe tipis berbalut adonan tepung berbumbu. Gorengan ini dimasak setengah mateng sehingga memiliki tekstur lembut di bagian dalam. Nama mendoan berasal dari bahasa Banyumasan yang berarti setengah matang, dan camilan ini biasanya disajikan hangat dengan tambahan sambal kecap atau cabai rawit. Mendoan sangat populer sebagai jajanan tradisional di berbagai daerah. Selain sebagai camilan, makanan ini juga sering dijadikan lauk pendamping nasi. Informasi berikutnya, Mang Cedol Dulur, tari burung enggang adalah tari tradisional yang berasal dari suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur, yang mana tarian ini menggambarkan keindahan dan gerakan burung enggang yang dianggap sakral oleh masyarakat Dayak. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan kostum khas yang menyerupai bulu burung enggang. Gerakannya lembut dan anggun, meniru cara burung enggang terbang dan bergerak di alam. Bagi masyarakat Dayak, burung enggang memiliki makna simbolis sebagai lambang kehormatan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat maupun acara kebudayaan.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Mang Cek-Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: DPR RI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Lunga luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Oke, bisa dulur, kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya sudah masuk di Besanjo. Untuk yang nak belok Besanjo di sini, payolah kita tunggu. Ya, kita angkat dulu. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, siapa?
0: Iyo, sama siapa nih?
1: Sama Cik Asmi.
0: Hujan tak di sana Cik Asmi?
1: Tidak,
0: panasnya
1: Cik.
0: Panasnya no? Berpayung biar dingin.
1: Tidak hujan Cik. Iyo. Dari tadi pagi Cik panas.
0: Iyo Tapi kering baju, lemak kan? Alhamdulillah tinggal digosok kan?
1: Iya, nyucinya
0: sore-sore, Cik. Oh, dari kemana sore nyuci?
1: Iya.
0: Iya, oleh. Cik Asmi, ada lagu apa?
1: Minta lagu ini baiklah, Cik. Lagu Bojoloro baik, Cik.
0: Bojoloro? Iya, Cik. Siapa nyanyi Bojoloro, ya?
1: Lah, lupa, Cik. Tapi itu nyanyi seberang, Cik.
0: Oh, Dani Caknan. Pak Yolah, kita siap ke Bojoloro.
1: Iya, Cik.
0: Untuk Cik Asmi.
1: Ya, untuk Cik Abang.
0: Okay. Amin.
1: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi di Waitam Pak Jo. Kita tunggu lagi. Besanjo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih, Wong Sungai Rais ya?
1: Nah, betul sekali.
0: Lama tak bersuwo.
1: Di kandang kudo,
0: ngapui di kandang kudo, kesian.
1: Nah, paling kudo kalau nak kudo.
0: Nganggu kudo lah, jodak baca tidur kudo juga. Ayolah, cerita ada lagu apa?
1: Lagunya Sumsel. Apa?
0: Sumsel beda? Nusantara bisa.
1: Oh, Sumsel baik,
0: Cik. Ayolah.
1: Dalam negeri, dalam daerah. Cik.
0: Dalam daerah, lagu apa?
1: Minta ini, Be. Apa? Lagu ini, Golongan Satu.
0: Golongan Satu, Pak Ayu. Kita siap ke lagunya.
1: Itu baca,
0: Ditunggu lagunya.
1: Yuk,
0: makasih Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eta di Sungai Lais. Golongan satu kita sudah siap ke. Yang napi lo, Pak Yo, masih kita tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sama Cik Fauzan, siapa?
0: Cik Fauzan.
2: Iya.
0: Hujan, panas. Ciren.
2: Iya Cik Abbas. Cik Abbas tak kecil karena aku makan topeng Cik Abbas.
0: Oh, topeng apa? Topeng ini apa?
2: Topeng Ultraman.
0: Ultra. Pantesan tak cirenan.
2: Iya. Ini kira Cik Abbas masuk dalam rumah Cik Abbas ini. Siapa superhero dari mana?
0: Nah, Cik Fauzan juga tak ciren kan sama aku kan? Aku pakai topeng apa coba? Aku pakai topeng Doraemon.
2: Jadi sama-sama pakai topeng ya, Mas
0: ya. Ada lagu apa nih, Cik Bozan?
2: Lagunya Coba di Seberang, Cik Abbas.
0: Lagu apa?
2: Bohoso Moto. Bohoso.
0: Bohoso
2: Moto.
0: Bohoso Moto. Yang nyanyi siapa Bohoso Moto?
2: Untuk yang penyanyinya versinya berlainan Cik Abbas. Coba di sana kan biar ini
0: Adonela
2: kan.
0: Adonela, Ado Suliana, Ado Dini Kurnia, Ado Sahiba Saufa, Yeni Inka, Niken, Salindri. Nah, yang mana?
2: Yang pertamuan tadi, Cik Abbas.
0: Yang pertama kali itu Ando Nela Karisma.
2: Oh, Nela Karisma. Yang tadi juga, Cik Abbas, Nela Karisma.
0: Tapi live dia kayaknya.
2: Oh, ya, yang sesudah Nela tadi, Cik Abbas.
0: Sesudah Nela ada Suliana.
2: Nah, yang itu, Pak.
0: Oke, Suliana yang audio. Okay lah, kita siap ke lagunya.
2: Oh, ini Cak Bas, aku tadi kan habis dari
0: mana? Nah,
2: kebetulan aku beli ini Cak Bas.
0: Beli apa?
2: Martabak.
0: Nah, sedap ya, itu.
2: Cak Bas, ya.
0: Martabak
2: ini
0: apa?
2: Martabak ini ada ketan hitam kan?
0: Mm-hmm.
2: Ini ada yang selai apa? Oh, durian Cak Bas.
0: Oh, lemak durian itu.
2: Serikaya.
0: Ada ini ada meses.
2: Meses. Oh, kebetulan ada nyelip Cak Bas di bawah,
0: ya.
2: Di pojok.
0: Ngapain meses di pojok itu? Maluan mungkin mesesnya tuh ditaruh di pojok jadi.
2: Iya, dia malu-malu. Keluarlah mesis. Eh, keluar dia, apa sendiri lagi ya?
0: Bayarlah.
2: Iya. Ya, selamat menikmati aja Cak Abas.
0: Terima kasih Cik Pojan.
2: Ya, aku nak balik dulu Cak Abas.
0: Bayu.
2: Ya, itu balik dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pojan, ya. Terima kasih martabaknya. Lagi dibawa balik belah makan di rumah. Ayo, kayaknya bisa sih kok lagi nih ya. Kita tunggu lagi. Halo, Besanjo.
3: Assalamualaikum, Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Cik Eka ini, Cik Abas.
0: Cik Eka?
3: Iya.
0: Cik Eka di mana, Cik Eka?
3: KM18.
0: KM18?
3: Iya.
0: Oh, hujan gak di sana?
3: Panas, Cik.
0: Panas, sama berarti gitu ya. Oke lah, Cik Eka, ada lagu apa?
3: Lagunya, lagu Kicau Mania, Cik.
0: Kicau Mania, Pak Yu. Kita siap ke lagunya.
3: Lagunya untuk Cik Abang, Bella.
0: Lagunya,
3: selamat juga.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu lah, masih bicara dulu, kita hadir ke dulu lagu-lagunya, ya.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

bukan hanya buku, banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabar. Nenek, mungkin juga buyut kita saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.

0: Baca bisa dulur, masih di Besanjo, masih kita tunggu kebersamaannya. Besanjo.
1: Sanjo, assalamualaikum Jadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Eli Cek.
0: Oh, Celi.
1: Lupa kurangan akun.
0: Iyo. Cek Eli. Alhamdulillah baik Cek Eli. Nah, Cak Mando di situ hujan enggak?
1: Panas
0: bedengkeng.
1: Iya, bedengkeng-bengkeng.
0: Baiklah, kalau saya tahu ada lagu apa, Charlie?
1: Lagu apa ya? Lagu ini deh. Mm-hmm. Tungke membawa raba.
0: Apa?
1: Tungke membawa raba.
0: Apa?
1: Tungke membawa tungke. Raba.
0: Oh, tungke.
1: Iya,
0: tungke membawa raba. Paujana.
1: Iya.
0: Baiklah, kita siap ke lagunya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Biasa untuk kalau kalau jadi kompak dalam keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Cik Abah.
0: Yuk.
1: Balik hati-hati Cik Abah.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya Cik Abah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu yang ada di WhatsApp kita . Tadi ada di WhatsApp kita. Selamat sore untuk Cik Alma ya. Amin untuk doanya. Katanya baru sampai Palembang nak nengok ki bunda. Oke. Lagunya kita siap ke ya. Dan terima kasih juga untuk Cik Alma. Amin untuk doa-doanya. Apa penggemar baru? dipegangi ponaannya ya. Ini ponanya cantik apa ganteng ini? Kayaknya cantik ya. Ngelihat warna pinknya. Payolah kalau Cak itu. Ada lagi WhatsApp-nya dari Cek Gun. Cek Gun, mudah-mudahan sempat lagunya ya. Kalaupun enggak sempat agak gitu hadir ke di sesi berikutnya. Payolah untuk Mang Cek Bicek dulur-dulur sekalian. Cek Abbas pamit dari ruang dengarnya. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dibawa yang dihadirkan bisa jadi hiburan tersendiri. Dan setelah ini akan ada Cek Rasid yang akan ngawani Mang Cek Bicek dulur-dulur di Sriwijaya sore. Sekali lagi Cek Abbas pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kepake, pakai tapak meja.

0: Alam Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dulu saya budayo untuk Ibu Masih Pertama, para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia. Dodol Sob Budayo, untuk informasi selanjutnya, peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap 8 Juni menjadi momentum untuk menjaga kondisi perairan di Sumatera Selatan yang terus menghadapi tekanan pencemaran lingkungan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah keberadaan mikroplastik di Sungai Musi hingga kawasan muaranya di Sungsang. Dosen Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Unsri Palembang, Ahmad, mengungkapkan bahwa Sungai Musi saat ini telah terpapar berbagai zat pencemar, mulai dari logam berat, pestisida, senyawa hidrokarbon aromatik polisklik, hingga sampah plastik yang dinilai menjadi masalah paling krusial.

0: Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato, kalau dak pacak melestari kebudayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini dulu sahabat budaya di sore ini dulu sahabat budaya akan direwangi oleh Cak Rasid. Wah. Jadi dulur, ada pun acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk ngerewangi dulur di hari ini di sore ini. Pertama tadi ada sudah informasi sedengat yang telah Cak Rasid bawa ke. Kemudian dilanjutkan ada cara berpadu berpintak lagu dangdut. Di sini dulur pacak berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711 351 656 atau juga melalui chat WA di 0897 7884 884. Kayak di sini dulur pacak berpintak lagu dangdut sembari berkirim salam untuk dulur kita yang lain ya. Kemudian dilanjutkan jam 5 atau jam 17 KG ado wisata lokal, pelesiran wisata lokal. Di sini Cak Rasid akan sepil ke wisata-wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan dan juga diselingi dengan informasi-informasi serta hiburan ya. Dilanjutkan kakek di jam 17.51 dulu sebelumnya kita bergabung dengan Pro 1 untuk meloi pengajian Al-Quran yang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh kori kita Ki Agus Junaidi Hashim yang membawakan surat Ali Imran ayat 102-109. Dilanjutkan Beduk dan Azam Maghrib nantinya ya, pada saat ini nanti. Kemudian dilanjutkan di jam 18.30 ada pelestarian adat budaya kita. Acara ini merupakan penyajian adat-adat budaya, baik itu yang masih berlaku, yang masih ada di daerah kita ataupun cuman tinggal ceritanya bae. Kaget didengar ke bae. Kaget insya Allah cerita info-info ke adat-adat kita itu. Kemudian dilanjutkan di session terakhir di Surya Sore ada tepin matahari 9. Nah, dulu yang senang, yang ribang, yang galak dengar kenian, petikan gitar tunggal matahari 9. Kaget ditunggu kembali di jam 19 KGE. Baik dulu itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewangi dulu bersantai di sore hari ini. Nah, mungkin dulu lah sudah balik dari tempat kerjanya ataupun masih dalam perjalanan. Cara usap ke selamat menikmati bae. Semoga sampai di tujuan sampai ke rumah dah eh. Baik dulu tanpa berlama-lama kita laju bae. Di acara pertama yaitu acara penyian, acara berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di berpadu bepinta lagu dangdut. Dudulur, mulai 2025, bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351 656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik dulur, masih bersama kita di sini di Perumpat Palembang Surabaya Sumatera Selatan di acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Baik dulur, cak yang cak Rasid omong ke tadi, Payu telepon ke sini di 0711-351-656 atau juga melalui chat WA kita di 0897-7884-884. Cak Elado telepon dulur kita di telepon. Halo, assalamualaikum. Bepadu. Wah.
1: Salah foto di lagu dangdut dong.
0: Wah, princess.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Panasnya hari ini.
0: Wow, terik panasnya ya.
1: Iya, jangan miss call dulu, tolong ya.
0: Hey. Siapa yang miss callnya? Abbas bukan? Mentang lah Abbas lagi buka HP.
1: Arif, oi. Coba carikan lagu ini Ta'aruf dong.
0: Ta'aruf. Wah, iya. Siapa nih anak aja Ta'aruf ini? Ta'aruf. Oke.
1: Ada?
0: Agak aku cari ke sampai ketemu
1: deh. Cari dulu, aku tidur dulu.
0: Oh. Ya, lagu Ta'arufnya di
1: tadi ya?
0: Dikirim ke siapa nih?
1: Tadi kirim ya. Kirim buat saya kabari ya.
0: Ini yang nyanyi siapa tuh?
1: Itu ada versi siapa itu? Kalau yang coverannya itu ini.
0: Ini ada Adika. Ini Adival, ada Evalida.
1: Ada coba yang Adival
0: deh. Yang Adival ya, yang versi cowok ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Itu bukan kayak yang duet.
0: Hah?
1: Bukan yang duet.
0: Oh, bukan. Oh. Yang cari yang duet ya?
1: Ya, basing lah.
0: Hah?
1: Sama banget sih versi itu.
0: Yang duet ya.
1: Iya.
0: Ada.
1: Masing-masing. Kirim lagi ya.
0: Oke, sip, lanjut.
1: Sama Akbar, sama Tante Alisa ya. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore. Taru, Rara, Cik Ita, ya. Nadia juga selamat sore. Buahnya Pak Pim Belangka, Pak Pim Begasing ya. Nelly, Rodi, terus buahnya Mang Aspen, Cik Asmi ya. Mau Juk Sako, Mau Juk Sang 35. Siapa lagi ya, Karasit?
0: Siapa Abbas?
1: Halo Bang Abbas.
0: Halo Bang Abbas. Dia baru saja nak balik dia.
1: Iya, banyak sih aneh kenton nih selama sore. Eh, sudah tadi buatnya nih. Siapa Mang Iwan?
0: Mang Pendi, ya. Mang Pendi.
1: Sudah tadi Mang Pendi lah kebagian sembako. Oh.
0: Dodong.
1: Dodong Sungai Lais ya.
0: Heeh. Oh.
1: Dari mana Dodong?
0: Di Sungai Lais.
1: Kali Lais.
0: Iya.
1: Yang ada di OIE di sana dong. Oh. Mang Johan nih, ada ini siapa?
0: Aswin.
1: Oh sudah tadi.
0: Oh itu siapa lagi?
1: Ini si apa Mang Pian sama
0: Mang Pian. Ya iyo Pian.
1: Ada siapa lagi ini?
0: Ini siapa?
1: Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame. Andra Anggi juga.
0: Iya.
1: Mang Hendra Widodo juga sama sore. Siapa lagi yang manis jalur juga ya? Dan nggak tahu lagi kami ya.
0: Oh, galau beda eh?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya mohon maaf belum yang dikirim nih.
0: Kamu baik.
1: Atau kalau lagunya kan?
0: Insya Allah gak ikut terkaya.
1: Ini maaf ma yang ada di karamel ya. Ya maaf lama jarang ngirim kami. Makasih ya kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kegancang belar yuk. CLI. Kita lanjut di belakang CLI. Halo.
2: Bepadu, Cik Rasid.
0: Wah, siapa ini?
2: Cik Pipit ya.
0: Cik Pipit. Wah, Cik Pipit.
2: Agak lambat loading ini. Karena cuaca mendung.
0: Apa kabar Cik Pipit? Baik.
2: Nanya loka kami nak nelpon ini.
0: Oh, loka ya. Ada loka saro ini. Jangan mana?
2: Kalau yang itu mah dari dahulu kala.
0: Wah, dah.
2: Kalau mak itu nak berasan lagu, weh.
0: Oh, mak itu dah eh. Iya, lagu apa?
2: Dia. Dari El Sukaisi.
0: El Sukaisi ya.
2: Ada yang dari Mbak Evita. Kita yang dari Mbak Elvi. Umi Elvi
0: ya. Oke deh.
2: Nah, Cik Rasid mencari kita orang Kepalangan Tejepur ini nak berkirim sedikit. Tadi ada Cici. Raju, Mang Pene, Gasing, sama Langkat, ada Cek, Ita, Ngelais, Mang Simon Pribadi, Iwan Yeni ya, sama Dede Ratornya apa kabar, Yeni sama, Yeni Maru, kok aku balik lagi? Maksudnya itu Cek Hendra Widodo dengan Cek Kartini. Anggi ya, Adi Piting juga, Robi, Cek Eli, Mang Napi Jaga Raja, lagi Gala-gala. Bagaimana lagunya?
0: Ada
2: ya? Oke lah kalau begitu. Oh ya untuk Wakpet ya, lalu stay sama Rizwan di Bukit juga. Kepalangan di Bukit ada Mang Bus sama Big Bus. Papa
0: Endi,
2: Mama Ita juga di rumah.
0: Oke.
2: Begitu saja, Cik Rafiq.
0: Oke,
2: ya.
0: Cik Pipit.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur. Berhubung asar kita di jam 15.27 ya. Jadi kita rengekkan dulu permintaan lagu-lagu dulur kita. Jadi Cik Sisi sama Cik Pipit ya. Ada apa dia? Ada Ta'aruf. Ada juga dia. Jangan kemana-mana, tetap ya di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ini lagunya bang ya? Ya, untuk yang di sana yang berniat untuk ta'aruf, niatkan lillahi ta'ala. Jangan buat main-main ya, dosa. Kasihan juga anak orang ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan dilanggengkan dan selalu bahagia. Amin. Suling nih ya.

Maide dulur, kaum muslimin muslimat, dengan terdengarnya kumandang bedu dan azan tadi, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keridhaannya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Kalau tadi kita sudah dengarkan beduk dan azan tadi azan asar, kita lanjut ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik dulur, kita cek rasit intip ke dulu di WhatsApp kita ada Cik Arifin Tangguh Buntung. Dari Cik Arifin Tangguh Buntung request lagi Cik Rasid Arsap Gembala Cinta kirim untuk pendengar Pro 4 buat ceknya, makasih baik. Baik Cik Arifin ini kaget tunggu ke baik ya lagunya ya. Kemudian dilanjutkan dari Cik Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore berpadu berpintak lagu dangdut. Wow, Cik Rasid minta lagu Mataharimu dari Sri Devi. Oke siap, insyaallah di sudah siap ke Cik ya. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Eli, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra, Putra Banten. Pokoknya untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore bae. Semoga sehat selalu kita galo-galo bersama keluarganya. Amin amin amin amin amin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu. Salam kenal Cik ya, sama Cik Rasid ya. Jadi semoga kita galau-galau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita di telepon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum ganteng.
0: Wah. Caknya dari
1: kabar ganteng.
0: Baik. Dari Om Pak Jo pasti ini.
1: Iya, Cek.
0: Oh.
1: Dari Pak Jo, Cek.
0: Pak Jo Wai Hitam. Apa iya, kabar? Cek Asmi.
1: Oh.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik,
0: Cek. Hai, koyong sikoknya tu apa kabar?
1: Oh, koyong sikoknya pergi, Cek.
0: Lagi pergi?
1: Iya.
0: Nuntut sen?
1: 16 dia dengan RT.
0: Wah, lagi nuntut sen itu ya?
1: Iya, Cek.
0: Wahai. Cik Asmi, sore ini nak dengar ke lagu apa?
1: Lagu Roma Irama judulnya Lidah,
0: Cek. Lidah?
1: Iya.
0: Ngapa lidahnya hitam apa?
1: Putih.
0: Putih?
1: Iya,
0: jangan
1: hitam, Cek. Lama warna putih.
0: Oke, siap. Romek Rama Lidah.
1: Oke. Iya, ada, Cek.
0: Aduh.
1: Yo, ngirim-ngirim dikit, Cek. Iya. Untuk Mang Adi Sukarami, untuk itu Adi Pitung, untuk Nariot, untuk Cik Ita di Sungai Laes, Mang Iwan di Ketapati, Mang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Untuknya... Siapa lagi, Cek? Tadi lupa. Untuk Sarah Rara, untuk Andi Tato dengan Diana. Yo. Untuk Jakbar, Pak Ujan. Simon Pribadi, Cek.
0: Okay.
1: Yo, dengan Siti Asia. Untuk Sisi. Bang Ujuk 035. Galo-galo lah, Cek.
0: Galo-galo eh. Oh, semua tuh suka dia. Oke, Cik Asmi. Galau-galau pokoknya si Asmi ya. Oke deh. Di bogi Cik Asmi siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Cik Rasid.
0: Dengan siapa, Iko?
2: Apa, Iko?
0: Siapa?
2: Ada aku, Cik.
0: Eh?
2: Ada aku.
0: Nah, Cik Eli ya?
2: Malah tahu
0: dah senangnya. Dah, aku nak mesti ke bae. Aku tu dah kate backsound yo. Biasa ada backsound yo.
2: Kurung dah.
0: Lagu kurung. Ai. Masih siang ini lagu kurung eh.
2: Kurung kan.
0: Wah, iya iya kalau itu dah eh. Cik Eli nak dengar lagu apa Cik Eli sore ini?
2: Enggak apa
0: ya.
2: Mikir dulu.
0: Nah,
2: 3 jam. Lagu,
0: ayo dah lupa. Epitemala malam, Cek. Epitemala apa judulnya?
2: Kangen, Cek.
0: Kangen, wah, kangen aku, kangen, aku kangen, kangen sama itu, kamu yang
2: bukan. Siapa itu? Ayo dah lupa.
0: No, kangen Epitemala siap.
2: Kangen

0: Okey. Kirim-kirim Cik Ali untuk siapa Cik Ali? Kirim salamnya.
1: Kirim dulu untuk Derek Sisi yang masuk. Dah masuk kan?
0: Sudah.
1: Untuk Cik Pipi tadi. Sama Kang Mamannya untuk ada Kak Romi. Aduh, satu lagi. Kok bingung. Mang Akbar, Pauzan, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing, Iri. Mahanza Yusuf di Jambi tadi. Kasih senggolannya. Ada Cik Ika juga di situ. Sama Bang Setiawan. Terus, jangan tidur Cik Rasid.
0: Tidak. Memang, banyak. Ya, aku tenang baik.
1: Cik Rasid tadi tidak ini, tidak mati kemik.
0: Ui, tadi pasti tadi.
1: Pas azan.
0: Iya, lupa. Tapi langsung mati tadi. Ada bunyi krak-kratak. Bunyi krak-kratak ya.
1: Ada Cik Rasid batuk-batuk. Aku juga Cik Rasid lupa mati.
0: Lupa mati kemik. Lanjut.
1: Ketahuan, Cik. Aduh, siapa lagi ya? Kok lupa, Cik? Aduh, Mang Idham, Mang Peri di Sungai Rotan. Aduh, ngapa jadi bingung nih? Aduh, untuk
0: gagal nih, Cik. Gagal lo ya? Oke, siap.
1: Iya, lupa kan. Untuk Cik Gaya, semoga sehat selalu, Cik.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya, ditunggu kehadirannya di studio lagi.
0: Iya, iya, iya. Kangen ya?
1: Untuk Cik Rasid, sama keluarga besarnya, semoga sehat selalu Cik Rasid.
0: Siap, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Iya, salam kekeluargaan pokoknya.
0: Oke deh.
1: Oke Cik Rasid.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu lur, kita rengek lagi ya. Lagu permintaan kita tadi ada dari Cik Arifin, Gembala Cinta. Ada dari Cik Hamzah, Mataharimu. Ada dari Cik itu Cik Asmi, Lidah Rama. Kemudian dari Cik Ali, Evita Mala, Kangen. Baik dulu lur, jangan kemana, tetap baik di Pelumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara Bepadu Berbintang Lagu Dangdut bersama Kulocek Raset ya. Di hari ini di sore Kamis 11 Juni 2026. Sekarang kita lagi di WhatsApp kita ada Wakpet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Rasid. Saya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Cik Rasid minta lagunya Kenyataan Rizter Sugiharto Rezeki Zima. Lagu ini buat pendengar 4 galo-galo Semoga kita sehat galo-galo. Buat bini Wakpet, semoga sehat sembuh, cepat sembuh. Terima kasih Cik Rasid. Oke. Selanjutnya ada Dr. Tato KM14. Cik Rasid puterkan lagunya Imam Asyarifin judul Hujan Duri. Kiriman untuk Abah Haji Romli dan Cik Gun, Cik Gu Karang Anyar, Tangga Buntung, Asmi Aspin, Wahitam, Nadia Suka Bangsa 1, Mbak Pipit, Kang Maman, Tarang Betutu, Mang Edwin dan Bunda Karin di Tanah Malang Keramasan, Pak Madi, Sukarami, KM9. Pak Madi ini koyong Madi ya kalau Cik Adi Sukarami. Spesial buat istri tercinta, Sumar Diana, ucapannya, aku dan kamu. Wah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wakpet sama Dr. Tato ya. Selanjutnya kita terima lagi di telepon kita. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
1: Waalaikumsalam, Bepadu.
0: Wow. Cak mana suara aku semangat teh?
1: Semangat.
0: Begancang sih gue ya. Jangan nak selesai asam itu nyawa.
1: Bunyi 11
0: nak 12 ini tadi. Oh, ya Allah dah.
1: Tadi Cik Rasid.
0: Mm-hmm.
1: Dah,
0: wassalam. Wassalam dah.
1: Assalamualaikum.
0: Ngapa kemarin dah melo?
1: Kapan?
0: Yang kemarin, yang waktu hari Selasa artinya.
1: Oh, itu.
0: Iya ya?
1: Iya, kebetulan mencet. Belum rezeki.
0: Wah.
1: Wow. Jam 05.30.
0: Dah. Dah.
1: Piring tuh banyak nak dimandi ke, tak tinggal ke, tapi aku
0: nak. Iya.
1: Ayo. Pokoknya sampai Cik Rasid nutup acara Bepadu aku nak.
0: Iya, dak pajak mandi dewek budak tu ya, piring tu.
1: Dak pajak. Kata umak bapaknya itu jadi dulu pemangku tukang mandi.
0: Oke, Cak Nan. Apa kabar Cak Nan?
1: Tidak dengar dari suara aku
0: ni, malah
1: kira-kira.
0: Oh, ya, ada semangat baik, pasti dah ya.
1: Mantap dah
0: ya.
1: Bukan lagi punya
0: aku, Cik
1: Rasid.
0: Dia tahu ya, dia ni.
1: Bunyi.
0: Hai, dah biasa, Cik Na. Ya, biar semangat ni, kena makan kacang ni. Kena.
1: Ini cemilan ini murah meriah di sore hari ya.
0: Itu dah tak tahu kolesterol naik terus dah
1: kalau nak
0: nyengir
1: tuh
0: pizza
1: dulu
0: kaki aduh nyeri kacang
1: gini.
0: Nat. Dengar gua apa Nat?
1: Coba dari Uut Permatasan.
0: Uut apa judulnya?
1: Agak ngejereng dikit gitu ya.
0: Mbak Uut teh. Tak jujur.
1: Iya.
0: Oh ya, kalau aku jujur Nan.
1: Hah?
0: Jujur kalau aku.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lebih lemak tuh jujur kacang hijau.
0: Wah. Wah itu ya. Tak jujur Uut.
1: Iya.
0: Oke, siap-siap lanjut.
1: Ini piring ini kan kita kan musimnya agak-agak ini dikit.
0: Nah, itu dah
1: Kan? Heeh. Macam belah kan lo piring-piring itu.
0: Kirim-kirim salah Nat, tuh siapa Nat?
1: Agak banyak. Sekalian Cik Elsa macam ngabisi kacang itu
0: Oh, ya Allah.
1: Iya. Ada Mang Napi jaga raja
0: Oh, spesial.
1: Ada lagi Mang. Oh, spesial
0: Tidak. Dari aku.
1: Tidak, kalau Cik Rasid nyuruh aku spesial ke tapi di akhir kalau spesial kan akhir
0: Wah.
1: Oh, memang ini lah Mang Suliwa misal
0: Iya.
1: Berarti semoga sehat Mang Suliwa sama rumahnya Bik Juba terus ada lagi ini Mang Hendra Widodo sama Cik Kartini. Ada Mang Bo sama Bik Bos Wakpet sama Cik Miminyo. Wih kan gini yang gini kalau nih. Ada Juni pula nak dipelajar
0: dengar. Jarang dia masuk laku
1: Dia tu mencet terus. Cuma ketinggalan terus. Ada lagi Mang Cawal kat monitor ini.
0: Iya.
1: Terus ada Mbok Wati. Camer itu. Mbok Wati.
0: Camer.
1: Tidak perlu nak berencana itu.
0: Tidak berarti aku tu. Berarti nak nyiap ke baju batik maksudnya.
1: Siap kebaik. Terus ini ada Cik Ita. Aduh, ini juga ya, Cik Asmi sama Cik Aspen ya. Amang Adi Sudarame, Adi Pitung, juga ada Juni, ada Anggi juga, Andra, ada ini, Mang Ten Gasing ya. Terus ada Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Satu Rambutan, ada lagi Pak De Suharto ya, mentor, Pak De Kelibon, Pak De Suripto. Nah, terus ada Pak Asantanama, Pak Darmawan juga. Ada Cik Setiawan ya. Cik ini nah apa? Cik Dodong.
0: Cik Dodong.
1: Ada Simon juga ya. Ada Ipak Ita itu ya.
0: Itu ya.
1: Ada Rara juga sama Sarulnya, Pak Ujan Irin. Ada Siti, Rian Sudirman. Terus ada siapa lagi Cik Rasid? Mang Rudi ya. Mang Yon, Mang Gondrong juga. Ada Tato ya, sama Diana ya. Monitor ya.
0: Oh iya, Tato.
1: Jangan dokter Tato itu tuh.
0: Dia dewek nak bikin situ nak namanya. Perkenalkan.
1: Udari, ya itu
0: nak. Udari. Oh, sorry. Maaf. Maaf.
1: Iya. Dia dak dokter dia. Dia mantri dia tuh.
0: Mantri sunan.
1: Iya. Ada lagi siapa? Mang Iwan ya sama Cik Eni.
0: Pakai titik dulu deh, RTT.
1: Iya. Ya kan orang besar kan lo kan jadi.
0: Idanan kecil nan DR itu titik kecil kalau nan. Tatonya besar namanya.
1: Iya. Sangarannya.
0: Iya toh. Iya toh, sehari baik toh. Iya.
1: Tato nago.
0: Wah, kan usul.
1: Rumah itu namanya Dead.
0: Oh, iya.
1: Bukan is Dead.
0: Bukan, eh.
1: Aduh, siapa lagi. Dah, galau-galau.
0: Kacau dia lagi.
1: Ini udah gak fokus aku. Nah, baru spesial, eh. Cik Rasid Alim untuk mengampi ya?
0: Tidak tahu aku.
1: Iya, masalah mengampi.
0: Lama ni dia nak masuk tak ni?
1: Iya, kenapa Cik Rasid rindu?
0: Rindu, jujur iya, dia rindu.
1: Iya, nah, masuklah mengampi. Cik Rasid rindu. Iya, tapi jerawatan sudah.
0: Setahu lu.
1: Iya, nah kalau melapun.
0: Okey deh.
1: Ucapannya aku sama sore be, sore Cik Rasid.
0: Iya deh, iya sih.
1: Sore.
0: Cak itu be ya?
1: Iya deh, iya siap iya dong.
0: Iya dong.
1: Nah, sudah. Untuk kakak Yaya, apa kabarnya ya? Semoga sehat ya. Semoga lah pulih lah sembuh ya. Aktivitas lagi. Iyalah kalau bela pokoknya. Oh untuk Cik Rasid?
0: Ah, iya ngapo?
1: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Sama yang di hatinya ya.
0: Iya.
1: Oke, mungkin segitu aja Cik Rasid.
0: Itu aja ya.
1: Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia suka bangun satu. Wah, dah. Di belakang channel siapa Dion? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini?
2: Ini dari Mang Napi.
0: Wah, alhamdulillah. Ais kayak ngolah kepul, aku lah seneng. Ini siapa Cik Iwan nih? Siapa nih? Halo? Nah, ngapa hilang suaranya? Halo? Kakek Cik Rasid mati dulu kalau itu ya. Kakek nyamuk lagi, Be. Iya, baik. Di belakang Mr. X tadi. Halo, assalamualaikum, Bu Padu.
3: Halo, Bu Padu.
0: Beminta lagu dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu dangdut.
0: Baik, kalau ini dari Makassih nih.
3: Bukan, Lu.
0: Dari mana?
3: Lagi rumput terus ngaku nih, Cak Mano.
0: Oh, kaget dulu.
3: Iya, pikir-pikir ini kan dulu.
0: Oh, ini dari Morini bukan?
3: Nah, iyo, jaga salah alamat.
0: No, aidah. Dengan
3: you ting-ting ke?
0: Dari ting-ting. Cik Andra bukan ini ya?
3: Iyalah.
0: Cik Andra ya.
3: Kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah baik Cik Andra.
3: Iya,
0: Cik Andra cak mana baik juga?
3: Kesempatan nih ada yang putus gitu bisa masuk.
0: Itu siapa lo Cik Andra tadi?
3: Kurang tahu Bang Iwan lalu.
0: Oh iya, gayanya cak Bang Iwan eh? Iwan KTP eh?
3: Gaya-gayanya tuh bedak do Mang Napi. Di antara dua itulah suaranya tuh cak.
0: Nah itu eh? Kalau kalau cengok gaya tapi Bang Napi, Bang Iwan itu, Kak Iwan itu. Iwan itu po KTP gayanya itu.
3: Iya, ada tuh Om Riko itu aja gitu.
0: Iya, tapi kalau Bang Napi agak tegas dikit dia. Agak iyo, agak neges dia tuh yo. Halo. Sambut sih. Itu lagi dia masuk. Iya, iya.
3: Pacak nian.
0: Payo C itu, C Andra nak dengar lagu apa?
3: Lah ingat ya namanya.
0: Iya. Oh, oh.
3: Kalau salah alamat pula ke?
0: Ai dak oi.
3: Iyo, nak kasih tahu you ting-ting masalah alamat terus.
0: Wah, lo kak ni ada eh.
3: Lagunya
0: apa dia? Ya?
3: Romai Rama boleh?
0: Romai Rama sudah tadi cek.
3: Boleh lagi ya?
0: Kita istirahat dulu apa dia? Kaget dia.
3: Soalnya katalah sesat yang tadi soalnya.
0: Oh, mak itu eh.
3: Iya, kalau boleh, kalau juga boleh.
0: Oh iya sudah, cak itu. Kalau tadi sesi pertama rumah pertama tadi eh?
3: Iya.
0: Oh iya sudah kalau enggak apa-apa, iya sesi kedua sudah nih eh.
3: Iya, aku udah minta lagu Terkesima.
0: Terkesima.
3: Iya.
0: Untuk siapa kirim-kirim tadi Terkesima nih?
3: Yang kirim-kirim buat Yuk Nadia tadi ya.
0: Oh yang duet dengan itu Nur Halimah eh?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Kayaknya pernah pun terakhir ya season ini ya?
0: Tidak, masih lama.
3: Bukan yang ini, maksud season yang ini.
0: Kalau season pertama sudah tadi. Ini season kedua iya. Sudah.
3: Terus beloan Yuk Nadia tadi belok.
0: Belok dia tadi. Iya udah eh, copy paste bareng eh.
3: Galo itu soalnya ya.
0: Iya, lengkap itu sudah.
3: Cuman kita tambah sedikit menuju 035 ya sama omong. Emang
0: pet. Iya, mungkin ditambah spesialnya baik kalau enggak.
3: Wah, pet juga,
0: ha? Tambah spesialnya baik kalau.
3: Oh, spesial kayak dulu. Kita kirim untuk warnaan dulu ya, yang di Palembang ya.
0: Yo, yo.
3: Kalau sekeluarga di situ sehat selalu bareng keluarga. Sama mbahnya ya, semoga lagi monitor. Terus baru kita ini. Ambil alih ke spesial.
0: Aku nak tunggu kan ya.
3: Ucapannya selamat sore. Semoga sehat selalu banyak umur, doa yang terbaik. Salam sayang selalu lah ya. Bertabur rindu juga.
0: Wah, bukan musuh.
3: Ya itu ya, jarak
0: sudah. Oke deh.
3: Lagi monitor dia nak masuk juga
0: jangan. Itu ya, ya kaget sudah ya, ini mungkin ya. Sudah kuda putar lagu ini mungkin ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat Bro yo. Sudah dua vendor pun dua WA ya. Kok dia WA-nya Wapet sama dari Tato. Kemudian nelponnya Nadia sama Andra. Dulu jangan kemana tetap di Perumpak Palembang Surabaya Sumatera Selatan. Ada kenyataan kemudian ada hujan duri.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Baik dulu, kita balik lagi di acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdu bersama Kulo Cik Rasete di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima lagi di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ni, Cik?
1: Dengan Adi Sembono.
0: Jehan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, api tenang.
0: Aku tadi sudah ke tempat Cik Gaya?
1: Belum tadi.
0: Bukan aku.
1: Tadi.
0: Iyo. Alhamdulillah sehat. Tapi kalau banyak-banyak gerak belum baca dia tu Ciknya.
1: Iyo, jadi ini ya, aku tekel sama
0: bagus sebenarnya itu. Cak putri-putri zaman Majapahit dulu kan ada di apa? Iya, tondong pakai tandu tu nah, bagus sih. Cian, pakai Cian dengar lagu apa Cian?
1: Ini lagu ini Tak Tega.
0: Tak Tega. Dari siapa Tak Tega tu? Oh, hai. Lama enggak dengar koyong itu
1: lama enggak dengar koyong itu.
0: Oh, apa? Iyo dah Pai kirim untuk siapa dulu kita?
1: Ini ada Manggarai Tentabung ini sekolah berarti monitor dia.
0: Monitor.
1: Ada Nadia tadi info tu tadi dia. Balai. Dia dalam balai.
0: Oh ya Allah.
1: Sinyal mungkin kan? Tidak sinyal sial berarti.
0: Ui, cek apa tadi yang Hamdan tadi? Tak Tega ya? Iya. Cek cari dulu, Tak Tega ya. Tak Tega. Terus, lanjut.
1: Untuk Adi Pitung ya. Yasmin juga ya, sama Aspin ya. Dua kali Aspin juga ya. Aspin ya, sama Ujipa ya. Tadi juga lagi. Bang Pen Duruo ya. Kakak Arismon ya, satu dulu sama Ujipa sama Didi Kali, ada banyak bahasa. Untuk Robi ya, Mary, untuk Mang Nan Kiwala Joy, Tuan Bukit Bambu, Putra Kelana, Putra Banten, Paujan, Andra tadi, and Backbone tadi ya, sama Anggitnya ya. Eren ya, Gun Gondong. Pokoknya gara-gara aja ya.
0: Sama bener. Iya bener.
1: Jadi kita berkelapang dada dari masa yang masuk.
0: Oh iyo.
1: Selalu kan?
0: Bener.
1: Pokoknya untuk gara-gara itu saya ucapkan selamat sore.
0: Ada lagi? Ada. Iya.
1: Request yang itu sudah terpenuhi itu.
0: Itu ya?
1: Oh, proposal aja yang ngetek-ngetek itu kan? Masih dengan pisang. Tunggu baik.
0: Tunggu baik ya.
1: Kita waras
0: badan,
1: pada
0: kumpul ya. Iya, benar. Oke, Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Hendra ya. Di belakang Cik Hendra, ada siapa lagi dulu gitu? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Berpadu, minta lagu dangdu.
0: Dengan siapa, Iko?
2: Yang di Gasing, Cik Rasin.
0: Oh, mengujuk Gasing?
2: Iya.
0: Apa kabar mengujuk?
2: Mang Pen
0: sorry Mang Pen Mang Gasih.
2: Mengujuk mano?
0: Ayah aku kangen mengujuk 0-3-5, tapi lo sudah kemarin telepon alhamdulillah.
2: Iya. Apa kabar aja?
0: Alhamdulillah baik Mang Pen.
2: Iya, lama tak dengar Cik Saras itu semua.
0: Mang Pen baik, tak masuk teman aku.
2: Iya, sama-sama kangen tau lagi.
0: Iya bener Mang Pen, sama-sama kangen gitu deh.
2: Iya.
0: Dengar-dengar nak dengar lagu apa sore ini?
2: Dari Umi Elpi ya.
0: Oh boleh ya, tak apa-apa lah. Apa judulnya?
2: Umi Elpi, judulnya Pengobat Hati.
0: Pengobat Hati.
2: Ya.
0: Wah, bukan musuh dah ya.
2: Ya, cari lah dulu. Kalau tak hati, aku nak ngapain lain.
0: Pengobat Hati, Elpi Sukaisi. Siap.
2: Dikirim ya? Kirim buat Mang Hen tadi ya. Ya, buat Astin, Akbar, Rizwan, Mempian yang putus tadi. Yo, Mang Sarul di situ, Iwan. Buat Sisi, Nadia, Cik Juni, Cik Pipit. Siapa lagi Bunda Aleta ya, Mbak Wati. Buat Mang Yasin juga. Buat Senam Olangkan. Buat Mang Yus di Jalur 17 ya. Buat siapa lagi, Robi Ramakasi ya. Andra juga. Buat Anggitanya. Ay galo-galo
0: eh, payu.
2: Tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Ucapnya selamat sore ya, Pak.
0: Payu.
2: Ya, buat Cik Rasid, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mai Pendi, kita Mang Pendi gasing eh. Wah, dah lama tak kena. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, siapa ni ada? Sayang ni ya, ne. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Wow, Bepadu.
3: Minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa ni, Cek?
3: Sama Boy.
0: Oh, dah. Alak pakem namu itu Boy dah eh.
3: Boy Lambidaru, bukan Boy Tunggulai.
0: Oh, balik ke mana, Boy?
3: Di Bukit Kecil ni lah.
0: Oh, serius?
3: Iya.
0: Ai, Bukit Kecil ni Rizwan dah eh?
3: Salah, iya.
0: Eh? Oh. Cek Boy eh. Serius Cek Boy?
3: Iya, datang baru.
0: Ah, jangan ngelak, oi.
3: Ah, iya, Boy Lambidaro.
0: Boy Lambidaro eh?
3: Iya.
0: Lambidaro ni itu nama tempat itu
3: iya,
0: bukan?
3: Yang di pesisir mall kita
0: ni, no? Iya, no. Lambidaro.
3: Iya. Sampai ke sana
0: kan. Sampai sana. Cek mana Cek Boy? Dengar keluarga apa sore ini?
3: Lagu dangdut gitu
0: kan? Yo.
3: Kacang pagu ni bayang aja dulu lagi. Yang
0: juga.
3: Yang jajak sebenarnya jajak.
0: Belum, nah belum.
3: Ah belum jajak bela.
0: Apa dia judulnya?
3: Masih bujang.
0: Masih bujang.
3: Iya.
0: Wah, oh, bujang berengkang lah eh.
3: Ada kan?
0: Insya Allah ada. Kegin, untuk siapa kegin ini?
3: Ya, kegin. Mulai belum banyak yang kenal tadi. Tadi siapa yang baru masuk tadi?
0: Mang Pendi Gasing.
3: Oh, Mang Pendi Gasing. Salam kenal ya. Ada tadi itu yang agak nanguling dari betapa-betapa. Agak tak kedengaran kami suara.
0: Hendra Widodo.
3: Hendra Widodo. Wong Jawa.
0: Ya. Oh, ya. Jawa.
3: Jawa.
0: Ada. Nadia. Ai banyak kawan ini berarti lama ni. Tidak,
3: dengar-dengar
0: weh.
3: Siapa lagi bang? Enggak masuk yang putus tadi siapa?
0: Itu. Pian.
3: Oh,
0: Mang Pian. Iya.
3: Kak Pian di Tarang Balai. Ada lagunya?
0: Ado.
3: Ado eh.
0: Ado.
3: Untuk perempat sama lagi. Ini sama-sama.
0: Cik Rashid.
3: Cik Rashid. Depan ni pasti Abdul.
0: Muhammad Abdul Rashid.
3: Sama-sama Dewi'an.
0: Dewi'an sementara ini.
3: Oh, sementara Dewi'an. Salam kenal Cik Rashid.
0: Baik Cik Boy. Salam kenal Bea juga eh.
3: Oh, ini Bang Arifin Tabung. Arifin Tabung. Ada dulur tua kami, Adin. Ya, sama si Adin juga. Ya, selalu lah pokok
0: lo. Iya.
3: Sikok ya dua, lagu juga apa sih?
0: Sikok, maaah, yoi. Iya.
3: Cago, batu masuk.
0: Ah, kata-kata. Ngolak ke.
3: Sama
0: nak cek
3: eh.
0: Okey, sama-sama cek.
3: Sama Boy Lambidaro di Bukit Kecil.
0: Iya, Pak Yu.
3: Sungai Lambidaro ni lah.
0: Iya.
3: Di dekat mall yang terkenal di Palembang.
0: Yang terkenal itu eh?
3: Iya.
0: Iya. Okey cek.
3: Ini lamula juga ada ulasan ya, Bu. Meksiko Bu Afrika Selatan.
0: Oh, iya cek eh. Aku tu. Iyo benar.
3: Iyo bye.
0: Iyo. Oh, kecek boy.
3: Lanjut.
0: Mm, makasih banyak yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, lah sudah 3 penelpon ya. Lagu cek dari Cek Endra, ada Mang Pendiri Gasing, ada Cek Boy di Lamidaro. Di WA-nya ada Jun Anggraini. Wow. Ya, assalamualaikum. Selamat sore Cek Rasid. Hadir di 8 dulu. Cek apa kabar? Cek minta lagu 5 menit lagi. Oke, siap. Insyaallah tunggu ke ya. Singlenya untuk Uni Nadia. Cek Italais, Cek Teti Mang Hendra Widodo, Mang Pen Nangkan Dalam, Mang Pen Gasing. Bak Akbar. Oh, ngapa bebak ya ceknya? Adi Pitung. Untuk galau-galau Cek RST, terima kasih. Siap Cek Anggrain, kage insyaallah ge denger ke dulu ya, denger ke kalau sempat ya. Baik dulur, tanpa terasa ya di kebersamaan kita di acara Bepadu, Cek Rasid cukup sampai di sini. Cek Rasid mohon maaf tidak bisa lagi nerima telepon dari dulur ya, karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan kita untuk kita terus lanjut di acara Bepadu yo. Jadi Cek Rasid mohon maaf, kepada Allah Cek Rasid mohon pampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

Eh, penonton, udah dengerin lo lagu ayah? Ya, ini ada lagi yang baru lagi, ya. Tapi ingat, kalau diiklan jangan skip dong. Panteng aja, colok tombol merah. Jajam-jajam officer. Apaan tuh?

Baik dulur, masih berupa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulocer ACT di acara kita, pelesiran wisata lokal yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Dulur Suara Budaya, Cik Rasid akan jalan-jalan dulu ke daerah kita di Pagar Alam. Di situ ada kebun teh. Jadi dulur kalau nak berubah suasana ya, mungkin selama ini Cak Mulut Cak Iwan ya, Cak Iwan KTP yang selama ini hirup pikuk dengan gawiannya ngoter-ngoter tiap hari. Nah mungkin kalau nak nyantai-nyantai Cak Iwan, bolehlah Cak Iwan pergi ke Pagar Alam ya, tapi jangan lupa ngajak aku Cak Iwan. Cak Iwan kalau nak pergi ke sana, dulur Suara Budaya ya, merasuk ke suasana sejuk dan segar, suasana kebun teh, apalagi di pagi hari, wah senang nian juga kalau cara sete. Jadi kebun teh di Pagar Alam merupakan destinasi wisata yang terletak di kaki Gunung Dempo di Kota Pagar Alam. Jarak tempuhnya sekitar 6 jam lebih ya dari kota Palembang ini. Jadi dulu pacak menikmati pemandangan menakjub ke perkebunan teh yang hijau terdampas luas. Wow. Apalagi di pagi-pagi harinya tuh selain berkabut, dingin. Terus itu kita nyingoki wong-wong yang baru datang, wong para pekerja tuh nak begawe ngetungi ngetungi pucuk teh tuh ya. Jadi lemak nian dulu deh. Apalagi kalau seandainya kita nginap di puncaknya itu, apa nginap di penginapannya itu ya. Caranya mungkin agak mahal. Kalau cek rasid dulu, kebetulan tahun baru deh, 1,5 juta. Tapi ini tuh ceka-ceka. Namun kita ngajak berdulur ya, ngajak keluarga. Caung duong tigo itu nah. Jadi lemak ya. Kalau tengah dua, berarti moto sewang. Jadi dulur ya. Kalau nak merasa ke suasana, nak merubah suasana dari kota yang hirup pikuk, nak dingin-dingin, nak sejuk. Malam-malamnya ada kafe-kafe pula di situ ya. Jadi dulu pacak nak kongko-kongko ngopi-ngopi di situ. Wah, senang nih ya, cerasit kalau ingin ini. Jadi dulu nak merasa ke suasana di sana ya, bolehlah. Kemudian dilanjut ke ada apa lagi ke KKE? Pokoknya di sana tuh banyak deh dulur ya. Selain di kebun teh Pagar Alam itu, ada lagi tempat-tempat yang lain yang wajib itu kunjungi. Cak itu nah. Kemudian kalau seandainya dak nak jauh nian, jauh nian cak rasid. Nak ke Pagar Alam nyo. Cak mana yang di gampang-gampang bae, yang dekat-dekat sinilah, Kota Palembang sinilah. Yang dak jauh-jauh, payo. Di situ ada Pulau Kemaro. Dulur mungkin mungkin ada baik. Dulur kita yang belum pernah ke sana dah . Payu diaturi ke sana ke Pulau Kemaro. Cak Rasid dak penentinyo karena Cak Rasid ada misi di sini. Misi pokoknya ngenjuk tahu tempat, ngenjuk tahu tempat-tempat wisata yang ada di Sumsel. Yang ada di Permato yang Cak Rasid ingat ni Pulau Kemaro dah . Jadi dulur pacak pergi ke sini di Pulau Kemaro ini. Di Pulau Kemaro ini kita pacak pergi ke sana pakai ketek atau pakai speedboat atau pakai kapal pesiar bisa. Atau nak nunggu nangcap gomenian, nah pacak lewat jalan darat ya. Jadi kita jalan ke Kalidoni dulu, ke Intirup, daerahnya Cek Gaya situ ya. Daerahnya Cek Anggi deh. Jalan Intirup lah situ lewat polsek Kalidoni. Jadi dulu pacak pergi ke sana. Jadi di sana tuh ada pagoda 9 tingkat yang megah. Ada Kuil Hok Cheng Hiu yang bersejarah, Kuil Suci Buddha, makam Putri Surijaya yang legendaris. Soalnya tuh ada pohon cinta. Wah, ada pohon cinta di situ. Tapi sekarang enggak pacak lagi kita deketi karena sudah dipagar. Kalau zaman dulu Cik Rasid masih zaman-zaman kuliah dulu ya. Cik Rasid pergi ke sana malam-malam lagi. Wah, dari pas 16 lewat gudang garam. Wah, dulu Cik Rasid kalau ingin-ingin zaman dulu ya. Wah, nakal juga Cik Rasid nih. Malam-malam kami pergi ke sana ya. Melalui kapal tongkang besar itu ya, gudang garam. Lewat pas 16 ya. Wah, balik subuh. Oh, dah. Zaman dulu kedinginan, tubuh ni dah tak bawa jaket. Nama baju bujang tangguh. Jadi di Pulau Kemaro tu banyak
pusat kebudayaan Tionghoa di yang ada di Palembang sini ya. Jadi kita pacak merasakan ada istiadat warga gitu, masyarakat Tionghoa, dan juga banyak spot-spot foto. Ah, jadi dulur yang hobi-hobi foto cak nat eh Instagramnya bong, oh lemak yang cak nat, cak nat. Beda dulur yang kemana-mana tetap di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di 84 Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ke Pulau Kemaroy, sekarang kita bergeser dikit ke tempatnya Cik Iwan Megawi dulu. Wisata Hutan Punti Kayu. Kalau wisata Hutan Punti Kayu tak terhitung lagi Cik Asit . Tapi lah lama juga Cik Asit tak main kesini teh. Jadi dulur, kalau pengen suasana Pagalam tadi tidak kesampian . Nah, pacak juga yang suasananya yang hampir mirip-mirip sejuk-sejuk juga ke Punti Kayu. Di sini apalagi zaman-zaman ini lagi ya, zaman-zaman lagi musim kemarau panas-panas mak ini. Ke Punti Kayu adem-adem. Tapi sekarang agak banyak monyetnya sekarang . Hati-hati. Monyet-monyet agak ganas-ganas pula monyetnya di sini sekarang . Iyo, jadi dulur, kalau nak pengen suasana hutan hutan lebat cak . Pengen merasa dalam suasana cak dalam hutan mak itu dak . Ngajak keluarga kecil, ngajak makanan bawa makanan dak . Bekela mak ujung mang John deh. Kalau nak bekela di Punti Kayu bolehlah ke sini ngajak keluarga kecil . Kalau cak wong pat mak itu dak . Lemak sama kakak-kakak. Jadi tidak usah nak jauh-jauh, kalau nak ke Pagaralam lagi besar dan modalnya ngumpul ke dulu caranya, kalau nak memang nak Pagaralam ini atau ke Punti Kayu be. Punti Kayu sekarang berapa model 15.000 kalau tak salah Cik Iwan . Jadi dulu pacak ke sini nyengok ke suasana Punti Kayu. Itu dulu deh kalau nak ke tempat dekat kita . Baik dulu, jangan kemana, tetap baik di tahun-tahun ini 24. Kaget sebentar lagi kita bergabung dengan 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.

Baik dulur, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi yang telah Cik Rashid pilih ke. Ada Rabbana dari Roma Irama dan Anisha Rahman, serta Ilahi dari Syabian.

Baik dulur, kaum muslimin-musliman, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari dari Surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 102 sampai dengan 109 yang akan dibacakan oleh Qori Kiai Agus Junaidi Hasim. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan berdu dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Bye.

Baik dulu kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib tadi, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran dan pimpinan LPPR di Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keridhaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi.

Baik dulur, kita balik lagi bersama Cerasi di Perumpat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Kalau tadi kita telah mendengarkan lantunan lagu yang bernuansa religi setelah kita sholat maghrib tadi, sekarang kita lanjut ke acara ke berikutnya, yaitu acara pelesiran adat budaya kita di daerah kita ya. Dulu Sob Budayo, sekarang Cik Rasid akan membahas atau spill dikit paket adat Sumatera Selatan dengan keindahan dan makna filosofisnya. Jadi paket adat Sumatera Selatan yang sekarang ini yaitu kita lihat dari segi keindahan dan makna filosofisnya, yang dikenal memiliki warisan budaya yang kaya. Salah satunya adalah ragam pakaian adat yang memukau. Jadi busana tradisionalnya tidak hanya indah secara estetika, tapi juga syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Nah, jadi berikut beberapa pakaian adat yang ada di Sumatera Selatan yang menonjol yang saat ini yang lagi apa namanya yang terkenal masuk cara CT yang lagi viral. Oh, maksudnya yang tetap ado mainnya sampai main lagi dan itu ya. Salah satunya adalah Aisan Gede. Nah, jadi tidak asing lagi dengan Aisan Gede ini. Aisin Gede ini merupakan pakaian adat kesebesaran masyarakat Palembang yang melambang ke kemegahan dan keanggunan. Pakaian ini biasanya dikenakan oleh pengantin pada acara pernikahan ya, didominasi warna emas. Aisin Gede ini mencerminkan status sosial dan juga kemewahan ya. Biasanya berupa sulember benang emas serta aksesoris seperti kalung, gelang dan juga mahkota yang memperkesan elegan dan berwibawa. Nah, jadi itulah pertama ya yang Cik Rasid spill dulu, kaget ada lagi selanjutnya. Baik, jangan dulu dulur, jangan kemana, tetap di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Masih tentang pakaian adat Sumatera Selatan. Aisan Pasangko. Aisan Pasangko ini adalah variasi lain pakaian adat Palembang yang memiliki desain lebih sederhana dibandingkan dengan aisan gede yang tadi ya. Meski begitu, busana ini tetap menunjukkan keindahan dan juga kehalusan seni tradisional. Jadi warna dan motifnya itu melambangkan kesederhanaan namun tetap menjaga nilai adat dan juga keanggunan pemakainya. Itu kalau dari aisan Pasangko tadi ya. Kita lanjut ke Paksian. Jadi Paksian ini adalah pakaian adat Paksian berasal dari wilayah Bangka Belitung yang masih erat kaitannya dengan budaya Melayu. Jadi Paksian ini terdiri dari baju lengan panjang dengan hiasan khas seperti sulamat emas atau bordir bungo. Jadi busana ini sering dikenakan dalam acara adat terutama oleh kaum wanita. Jadi kaum betino sebagai simbol kesopanan juga dan juga keanggunan. Baik dulu saya budaya. Jadi itulah baru ikut yang sebelumnya masih ada lagi kaget. Tapi kita dengar lagu juga. Janji kah janji kan nanti.

Baik, dulu saya Budayo, kita balik lagi ke acara kita ke Plesiran Adat Budayo. Kalau tadi sudah beberapa pakaian adat, ada aisan gede, aisan pesangko, paksian. Nah, sekarang baju kurung. Jadi baju kurung ini adalah pakaian adat khas Melayu yang juga populer di

Sumatera Selatan nih. Memiliki desain sederhana namun anggun, baju kurung dikenakan oleh pria dan wanita dalam berbagai kesempatan, baik secara adat maupun sehari-hari. Modelnya yang longgar dan juga tertutup mencerminkan nilai kesopanan dalam budaya Melayu. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Teluk Belango. Nah, Teluk Belango Jadi Teluk Belango adalah pakaian adat pria yang identik dengan budaya Melayu. Busana ini terdiri dari kemeja longgar yang dipaduke dengan kain sarung atau songket yang dikeneke di pinggang. Teluk Belango ini sering digunakan pada acara resmi atau adat mencerminkan kesan formal dan juga berwibawa. Jadi itu ada dulur pakaian adat Sumatera Selatan yang cerasit jingo dari segi atau dari sisi keindahan dan juga makna filosofis cuy. Beda dulu jangkemanu tetap di Perumpat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

Dulur, sahabat budaya, untuk informasi pertama, perubahan iklim mulai menunjukkan dampaknya di Sumatera Selatan. Melalui cuaca yang semakin sulit diprediksi, masyarakat kini menghadapi perubahan suhu udara dan pola hujan yang tidak menentu. Fenomena tersebut menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampaknya mulai dirasakan pada lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Nandang Pangaribowo mengatakan, pola hujan mengalami perubahan, kondisi itu membuat masa peralihan musim semakin sulit diperkirakan. Nandang menyampaikan juga perubahan tersebut dalam dialog Palembang menyapa Pro 1 RRI Palembang pada hari Selasa kemarin. Ia menilai kondisi cuaca saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, dua warga Ogan Ilir yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja akhirnya kembali di tanah air. Pemulang tersebut menjadi hasil kerjasama lintas lembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengawal proses pemulangan kedua korban. Instansi tersebut merupakan bagian dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah. Kedua korban diketahui merupakan warga desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Mereka sebelumnya mengalami permasalahan saat bekerja di luar negeri dan membutuhkan pendampingan untuk kembali ke Indonesia.

0: Sekian info seringat, ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak melo IBD sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Wungak luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kayo dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan lagu-lagu bernuansa Matahari 9 dengan petikan gitar tunggalnya. Bagi dulur sabudayo yang senang lagi ini kaget dengar kebaya, ada beberapa pilihan lagu yang Cik Rasipi telah pilih ke. Ada Kos Lampu, ada Cik Mina, ada Ibungan Tanjar Tunggal, Jahi 10, Kebila Aku, ada Kanca dan Nang Kemula. Itulah dulu lho. Kemudian ada lagi beberapa lagi. Kayak dengar kebaik dah ya. Dah dulu, Cik Rasipi tahu juga bahwa waktu untuk wilayah, waktu Isak untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yaitu 19 lewat 16 menit ya. Tinggal 2 menit lagi kita akan masuki waktu sholat Isya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 24 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di acara kita Bertepian Bertangkari 9. Ada lagu-lagu yang telah acara saya pilih ke. Namun di selisih berikutnya Cik Rasid akan menunjukkan informasi-informasi yang ada Cik Rasid pilih sekarang ya. Di sini ada Cik Rasid ambil dari Antara Sumsel. Belanda segera pulangkan Arca Siva dan Frasasi Damalung ke Indonesia. Jadi beritanya, Arca Siva abad ke-13 dari Jawa Timur dan Prasasti Damalung abad ke-15 dari Jawa Tengah yang sudah lama berada di Belanda akan segera dipulang ke Indonesia. Jadi Duta Besar RI untuk Belanda, Laurentius Amrih Jinangkung, dan Direktur Jenderal Kebudayaan dan Media Belanda Joseph Laukili telah menandatangani kesepakatan mengenai pengembalian kedua benda bersejarah tersebut pada 31 Maret yang lalu di Den Haag, Belanda. Jadi sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan RI yang diterima di Jakarta, bahwa Menteri Kebudayaan RI Fadil Lizon mengatakan bahwa permulangan benda bersejarah dari Belanda itu merupakan bagian dari upaya pemulihan memori kolektif bangsa. Jadi ini adalah pemulihan memori kolektif bangsa dan langkah nyata menuju rekonsiliasi sejarah. Warisan budaya harus kembali kepada masyarakat yang menjadi pemiliknya. Nah, jadi itulah dulu.

Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sultan, masih di acara kita Tepian Batanghari 9 ya. Sebelum cerita sedangkan cukup info lagi, ada agrowisata di Pali, hidden game agrowisata di Pali, petik jambu kristal langsung dari pohonnya, cuma 15.000 per kilo. Wow. Jadi dulur, yang rasa wong Pali, perlu dicatat ini. Jadi bagi pecinta wisata alam dan aktivitas memetik buah langsung dari pohonnya, kini tidak perlu jauh-jauh lagi berkunjung di kawasan agrowisata yang terkenal. Di Kabupaten Punukal Abab Lampetang Ilir atau Pali Sumatera Selatan terdapat sebuah destinasi menarik yang menawarkan pengalaman serupa seperti berada di kebun buah Makarsari. Namanya Pondok Petik Jambu Kristal Hafiza. Sebuah kawasan agrowisata yang berlokasi di Simpang Tigo Tanjung Kurung, Kecamatan Punukal Abab, Kabupaten Pali ya. Jadi tempat ini mulai menjadi pembincangan warga karena menawarkan sensasi memetik buah jambu kristal langsung dari pohonnya. Jadi dulu pacak metik pohon metik jambunya sepuas hati, tapi jangan lupa membayar. Karena dihargai per kilonya 15.000. Wah, jadi dulu pacak metik jambu langsung dibawa, tapi jangan lupa bayar. Lanjut, Cik Rasid masih di daerah Pali ya. Wah, tempat buang rumah Rasid ini. Jadi di tengah hamparan kebun karet yang membentang luas di Kabupaten Punukal Abab Lampetang Ilir ya, atau Pali, tersimpan sebuah tempat yang tersembunyi yang banyak belum banyak wong tahu, yaitu wisatawan luar kota ya, terutama yaitu Paye Biru. Wow. Atau oleh warga setempat yang dikenal dengan sebutan Ayek Paye atau juga Sungai Biru. Hanya yang berjarak tidak jauh di Desa Betung. Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Jadi lokasinya hanya sekitar beberapa jam dari Palembang. Wah, tapi jauh juga dari Palembang. Kalau dari dusun Mangurmaca Rasid, Tanah Abang, tak jauh nian, Betung tuh ya, sekitar setengah jam sampai satu jam lah, mah itu nah. Jadi meskipun akses menuju lokasi cukup mudah, ya, karena berada tidak jauh dari Jalan Raya, Desa Betung tepatnya, keindahannya ditawar ke Payek Biru ini masih tergolong sebagai hidden game atau tempat yang tersembunyi belum banyak tersentuh oleh hiruk pikuk wisata massal. Nah, jadi dulu pacak pergi ke lokasi dan langsung disambut dengan panorama aliran sungai dengan warna biru kehijauan yang begitu jernih. Jadi dulu ya. Sebenarnya itu banyu asli payo ya, payo. Tapi memang warnanya biru saya kenal. Jadi dulu pacak ke sana. Kalau dang betulan daerah Tanah Abang, daerah ya Pali, pacaklah pergi ke sana ya. Tapi mungkin sekarang kan musim-musim apa namanya musim kemarau ini mungkin tidak terlalu dalam itu sekarang ini deh, tapi masih ada banyunya, masih pacak nak berenang maksud cara situ ya. Oke, baik dulu itulah ada dua tempat wisata di sela-sela acara kita Tepian Batanghari 9 nih. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh kebil aku ada kancu. Wah, kapan aku punya kawan? Nah, itu artinya kira-kira dah.

Baik dulur, dengan terdengarnya lagu terakhir ini Nangke Muda, mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cak Rasid di hari ini di edisi Sriwijaya sore Kamis 11 Juni 2026 ya. Dari ruang dengar Anda, Cak Rasid mohon pamit. Jalan dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cak Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah, pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong, tolong, tolong, tolong, ada rampok.
2: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
2: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut, sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
10: Ih, usir dia, ya,
9: usir, usir dia, dia,
10: usir dia,
11: usir dia, usir dia, usir dia, ya, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
10: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot.
12: Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silahkan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
13: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
11: Usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
13: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
13: Dia bisa
0: namun
13: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI.

0: kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik dulur-dulur dimanapun berada, dan tadi kita sudah simak sama-sama ada program legenda. Di kesempatan malam ini Sriwijaya Malam Rewangan dengan Kuloce Ilham di sini. Ini kita bakal sama-sama sama jelang kaget tuntas di jam 24 malam. Dan yang pastinya kaget juga bakal ada Sumsel Pertendang. Sesaat lagi kami bakal buka line telepon di 0711351656. Dan juga kaget bakal ada Senjang Sekayu juga. Cilham bakal buka WhatsApp di 0897788488 untuk di Kamis malam di tanggal 11 Juni 2026. Ya, dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali dengan keluarga Mancibice. Dan tentunya setelah lagu yang suka ini kami bakal terima telepon di 0711351656 untuk Sumsel Berdendang. Tetap di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Okay, baik, macam becak dulur-dulur dimanapun berada dan 351656 kembali kita buka untuk yang pengen bergabung di Sumsel Berdendang kesempatan malam ini berhubungan dengan Kolo Cik Ilham. Di sini kita sapa do siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Cik Ilham yang ganteng.
0: Halo juga Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat ya?
1: Yo,
0: alhamdulillah, baik-baik. Sehat juga.
1: Alhamdulillah Cik Ilham.
0: Cik Mano nih, malam ini lagi ngapoi?
1: Lagi duduk-duduk nyantai.
0: Oh, lemak lah ya. Iya. Lagu apa Cek kita Cek malam ini Cek?
1: Di rumah saya Sumsel Berdendang
0: Cek. Sumsel Berdendang sekarang nih.
1: Tak lagu ini baik Cek. Lagu Cek Elham baik.
0: Yang mana tuh?
1: Cukup tak percuka.
0: Okey, yang cukup tak percuka ya.
1: Yo,
0: kita siap ke Cek lagunya Cek.
1: Semoga saya selalu Cek ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mance Becek. Cek Asmi di Wahitam, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga di belakangnya Cek Asmi. Penelpon selanjutnya kita sapa, ada siapa? Sumsel Berdendang.
2: Halo.
0: Halo. Halo, kecil suara Cek. Iya. Besar ke dikit, Cek?
2: Halo.
0: Halo. Oke lah, kalau itu halang ke kecilnya ya, suaranya ya. Oke, di belakang yang terputus tadi kita coba sapa kembali, ada siapa? Sumsel Berdendang.
3: Halo Cek.
0: Ah, ini besar suaranya. Halo juga Cek.
3: Apa kabar Cek?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sobar ini ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Aku tuh nak pengen masuk tapi di dalam HP ku ini kecil nih yang suaranya.
0: Ini besar dah ini. Ini besar ya?
3: Cuma jadilah lah pacak terjawa dikit kan.
0: Ini lepas ini.
3: Ini aku ni dekati radio, cuma nebeng radio Mang Adi Sukarami.
0: Oh, Mang Adi Sukarami.
3: Ah, di depan radio dia tu aku ni cuma aku di rumah dia, di rumah dia.
0: Baca ya.
3: Apa kabar? Ma?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana kita kabarnya Cek? Oh ini Pak Sobar ini.
3: Buat perahu.
0: Ah?
3: Sabar lah, lo boleh lo berau.
0: Lo masih makan jukung.
3: Jukung kan? Jukung keluaran dari Kayagung.
0: Dari lompatan. Cuman lagu apa nih Pak Sobari malam ini?
3: Lagu kita ya?
0: Sumsel.
3: Lagu ini baik, lagu dari Balisa Ilalang Tindo.
0: Hah?
3: Lagu daerah ini apa itu?
0: Sumsel gitu.
3: Balisa Balak. Balalang Lintindo.
0: Balisa. Coba ada dah lagunya. Oke, kita cek dulu kan ya Pak Sabari ya, Balisa Balalang
3: Lintindo.
0: Loh.
3: Terima kasih dah. Buat yang masuk-masuk tadi, salam kenal, salam persaudaraan, sukses selalu Bang Iwan.
0: Ceknya salah judul, Cek.
3: Salah judul ya?
0: Iyo. Kalau lagu ya. lain?
3: Lagu lain.
0: Lalu
3: lagu lain bahasanya pilih ke baik
0: kita pilih ke payalah kalau main itu
3: dem ngomong pacar aku tadi itu nak nyobonya kan.
0: Payo
3: dem terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di mana Pak Sobari ini? Daerah Sekayu sana ya. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapin. Dan si kok penelpon kembali ya, sebelum kita ke lagu ada siapa? Sumsel Berdendang.
4: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Halo, sama siapa sih Mance?
4: Halo, Bi.
0: Ngapa ada suara tawon ini?
4: Iya,
0: sehat. Itu ya. Oke, lagunya apa, Cek? Gitu, Cek?
4: Lagunya... Lagunya Nyes, Cek.
0: Nyes. Oke, kita siapin ya lagunya ya. Yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon macam-macam kita ke lagu doken.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik dulur-dulur, ini sudah 7 menit langkah dari jam 21 malam. Kita bakal menuntaskan untuk di Sumsel Berdendang, tapi jangan khawatir. Sesaat lagi Kak Gecelam bakal balik lagi untuk angkat telepon, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Malam untuk Senjang Sekayu sama Koyang Awan Kak Genyo ya. Oke, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita, dengoklah terus FM 88.4 MHz, Prompat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dah, sikaklah tempatnya.

0: Ayo kawin kopi, balik lagi kita di Senjans Kayu 27 menit melangkah dari jam 21 malam di Kemis tanggal 11 Juni 2026. Sampai koyong awan disikat, siapa nih kabar kopi? Koyong, galek-galeknya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kawin kopi ya. Dan suasana malam Mika tentu cuaca panas masih ya, karena belum musim hujan, tapi malam Getang nih agak mendung. Koyong awan yang kau itu bakal turun hujan, tapi tidak tahunya tidak koyong kopi. Oke, koyong awan juga nanya apa nama kabarnya untuk koyong kopi yang masih aktivitasan di malam Mika, semangat baik koyong kopi ya. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, ataupun juga yang lagi sonop, sakit, demam, pokoknya kita doakan gale-gale. Mudah-mudahan akan sembuh, dan yang lagi istirahat juga sambil monitor di Perempat FM Palembang, selamat menikmati program di Senjang Sekayu. Nama kabarnya Koyong Yus. Koyong Yus yang ada di jalur. Koyong Yus kak ternyata ini juga ya. Apa namanya itu? Ngucak ke kelapa pula ya mentuna kong kopi. Yang gak masuk di perempat tuna. Koyong Yus ya. Tadi baru telpon juga di 351656 offline. Pokoknya mudah-mudahan Koyong Yus sehat selalu. Informasi tentang kelaponya Koyong Awan tunggu ke Koyong ya. Siapa tahu kan Koyong banyak channel di situ. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah WhatsApp kita baca ke juga. Dan untuk Mang Din yang ada di swadaya Pak Jo Palembang, caknya lagi monitor pula di Perempat FM Palembang. Sehat selalu. Dan juga untuk Pak Hasan, Koyong Hasan di Tanah Mas. Tadi juga sempat nelpon Koyong Awan, nanya ke kabar. Alhamdulillah Koyong Awan sehat. Mudah-mudahan Pak Hasan juga sehat juga ya. Oke lah kalau Pak Payu, kita coba terima ke telpon 351656. Kita sapa ada siapa? Senyang Sekayu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa kak?
1: Dengan Koyong Pian.
0: Koyong Pian di mana Koyong Pian?
1: Di Talang Balai.
0: Di Talang Balai. Namanya kabar
1: Alhamdulillah Baji yung.
0: Baji ya.
1: Gimana Koyong Awan
0: tuh? Agak buntu.
1: Buntu buat ke lubang yung.
0: Makai apa? Makai linggis.
1: Buat lubang dalam-dalam. Udah lagi buntu.
0: Itu ya. Oh itu rumusnya itu. Kalau Koyong Pian kawan sekayu ya?
1: Bukan,
0: mau mana?
1: Ilir aku, tapi batu-batunya sami.
0: Aul anak seragi cak koyong napi kan?
1: Anak sami kami bukan ilir.
0: Sepemahaman.
1: Sami basi kami.
0: Sami. Omong ke selop dan tuan siapa di mana?
1: Di mana tuwe?
0: Tuwe muda, belagak jat, itu sami galak kan? Belagak jat-jat itu mana mana ni ya? Koyong tahu jat tu apa?
1: Kalau bahasa gue emang jelek.
0: Merungas. Merungas.
1: Kali
0: jat. Jatuh dak sergap, Yung.
1: Jat dak belaga namanya.
0: Dak belaga, benar. Jat perangi tau kok, Yung, jat perangi.
1: Jat perangi. Enggak usah dia omong, Yung.
0: Apa ya artinya tuh? Jat perangi.
1: Jat perangi sampai baik, dah bagus juga.
0: Jat sipat. Itu. No, tahu Koyong Yung nge?
1: Tahu.
0: Jadi malam kak lagi ngapain Yung?
1: Ngerti, duduk-duduk Yung nge?
0: Duduk rumah tuh lah.
1: Sambil guling-guling lah kamu tuh ya.
0: Berganti siapa sih itu?
1: Ngerti, Dewen.
0: Lah, udah lemah.
1: Masih Dewen, Yung aku nih.
0: Oh, masih surang. Nggak ngapain Yung.
1: Nggak nuntut kalau ada.
0: Di mana?
1: Pasti
0: nge-basing
1: sembuh
0: lah ya. Juga nak nonton di pasar lah, nutup pasar aman Jamaika.
1: Masih ramyung.
0: Pasar mana? Wow, ada pasar malam, pasar Indo.
1: Di Palembang, luar masih ram.
0: Aman Palembang, simpang Polda Sika. Yung, singgungnya aku balik setengah satu tuh masih rami.
1: Masih rami.
0: Masih banyak umat manusia. Tinggal tubuh, kapan terakhir ke Palembang? Kapan tobok terakhir ke Palembang?
1: Lama yuk.
0: Ada kalau 3 abad.
1: Kalau 5 abad.
0: Lebih 2 abad ya artinya tuh ya. Jadi lama ini ya sih gue tidak ke Palembang tuh. Kalau di tempat Koyong Pian kak dosen apa tadi tuh?
1: Talang Balai yung.
0: Talang. Rami yung abis itu yung.
1: Yung. Sama baik yung. Rami yung kek.
0: Oh sama baik.
1: Tapi tu buat seperti di dusun ni.
0: Oh.
1: Di dusun ni barat ni. Di kebun-kebun, banyak kebun.
0: Oh, di kebun yang kami?
1: Bukannya, itu buat seperti di kebun.
0: Oh, itu.
1: Di tempat kebun-kebun kan, kalau di dusun rami.
0: Oh, itu ya. Kebun apa sih itu banyak yang kebun sawit?
1: Kebun sawit, kebun karet, kebun rambutan, kebun pisang.
0: Banyak ya. Mm-hmm. Cuman lagi musim apa sih itu buahnya?
1: Apa?
0: Musim buahnya?
1: Belum ganti.
0: Dah saya musim.
1: Belum ganti musim yung ya.
0: Itu.
1: Mbak-mbak yang tebungnya?
0: Mbak ini kak ada dikit-dikit lah uang nyualnya itu lah mulai banyak pula. Tapi lo rami ge itu nah.
1: Rarang nggak lumbam yung?
0: Mbak tuh lemak tuh yang koneng tuh kayaknya kayak bayo.
1: Apa yang koneng?
0: Mbaknya yang loyak.
1: Oh yang loya-loya itu ya?
0: Ah lemak itu, manis.
1: Oh bukan lagi nyedot pak, ada lagi
0: lah. Untuk yang ompong itu yung. Yang ponga, tau ponga ada yung?
1: Hah?
0: Tau ponga ada kok yung?
1: Ah udah bangga lho rasanya.
0: Ponga tuh ini, ompong tengah.
1: Ompong tengah?
0: Iya.
1: Ponga itu udah bangga kalau bahasa kami.
0: Bodo baga itu ya? Dalam meda nengok ke bodo baga. Kanggap tau kok yang kanggap?
1: Hah?
0: Kanggap.
1: Kanggap bahasa mana yung? Udah tahu yung.
0: Bahasa kayu, kanggap tuh artinya sok tahu mak itu nah yung.
1: Oh sok tahu.
0: Atau siru dewek mak itu. Mak mana lah kanggap tuh ya artinya ya? Kurang lebih mak itulah pokoknya yung.
1: Kurang tahu yung aku di, lupa sih gitu ya.
0: Di situ yang kalau malam kebon banyak orang nunggu ya.
1: Kebon bukannya kebon itu yung taruh lawang tempat tinggal itu nggak ada kebon
0: oh,
1: kan.
0: Oh tinggal di kebon. Oh itu ya.
1: Tunggu tinggal bukan kebon itu.
0: Ya aku kalau kebon tuh ume mak itu nah ada orang ninggal ke apa ya, di pondok mak itu untuk nyago.
1: Ume ada.
0: Ada pula ume situ.
1: Sampai berbuah bae ume.
0: Libo dah ume situ.
1: Lumayan juga, libo juga yung.
0: Libo boleh.
1: Tahu.
0: Lemak tu ume.
1: Belum yung.
0: Belum eh.
1: Tahu.
0: Masih lame kape.
1: Masih lame yung, kalau bulan 8 bulan 9 kalau.
0: Lame ni ya masih nak penghujung tahun lame itu.
1: Tahu.
0: Namanya
1: padi yung, kupon bae itu ume padi.
0: Ume padi tu buat tu ni. Om itu, jadi tobo nama aktivitasnya berkebun, berume atau mak mana?
1: Ada gale yang tu punya.
0: Terabas gale yang eh?
1: Mana gale ada?
0: Kadang ulo pula yang eh?
1: Yang penting halal.
0: Yang penting halal.
1: Itu.
0: Lagu nama tobo, nama inte? Lagunya?
1: Tobo lagu suara yang lagu dari sekayu ni yang.
0: Kita pilih ke? Lagu ngape pe? Ringke lagu eh?
1: Juga.
0: Kita rengek kira yung eh. Ayo. Bersalam untuk siapa yung?
1: Apa aja kayaknya kirim-kirim.
0: Apa aja? Apa lagi ngirim paket pacak yung?
1: Paket.
0: Untuk siapa?
1: Yang lain-lain apa aja
0: untuk siapa lah?
1: Untuk tubuh untuk ade Bunda Aleta yung eh.
0: Mm-hmm.
1: Ada koyong napi eh.
0: Koyong napi.
1: Koyong satu lagi, koyong api eh.
0: Di Waitam.
1: Waitam Bajo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ada koyong Hendra juga eh.
0: Oke.
1: Koyong Iwan. Ada koyong satu itu nih. Abah Akbar juga eh.
0: Koyong Akbar.
1: Koyong Akbar eh. Ada juga koyong Adi Pitung eh.
0: Koyong Adi Pitung di Tiga Ulu.
1: Di Jawulu ada koyong MG juga
0: ya? MG
1: koyong kopi kopi lagi ya?
0: Ada kopi siapa?
1: Kopi Ita eh? Kopi Nadia
0: yo.
1: Ada kopi apa lagi? Kopi pipit juga ya?
0: Kopi pipit
1: kopi-kopi gak yang satu-satu yang kurang tahu yang aku kopi-kopi gak
0: banyak man kopi kita yung
1: banyak ya
0: mm-hmm.
1: Kopi itu belum bersolong yung kan masih kecil
0: kopi mana kopi depi au
1: ada berkirim segala-gala kopi goyung yung kan
0: payo yung
1: dapatnya selamat malam yung
0: mm-hmm.
1: Udah lamanya yung aku udah masuk itu kan
0: kemana Joko. Apalah pindah, itu pindah dusun, itu kan.
1: Pindah dusun. Tayung tempat lama itu lalu itu belum pindah lum.
0: Tempat lama itu lah masih mak lama yung eh.
1: Oh, masih mak lama itu lah yung.
0: Mak baru belum berganti.
1: Belum yung
0: di koma yung. Untuk siapa lagi yung?
1: Buat tubuh kali-kali lah yung eh.
0: Yo.
1: Ucapannya selamat malam bayung.
0: Pak Yoyong.
1: Waktu yung awan sehat selalu.
0: Amin yung. Ya robbal alamin.
1: Mudah-mudahan makan tambah selawat terus yung.
0: Mobo terus yung kok.
1: Mobo terus.
0: Merunjung.
1: Lemah,
0: oh itu dia.
1: Yung lah deh kawan juga yung.
0: Hah?
1: Lah deh kawan.
0: Kawan apa ya kak yung?
1: Kawan rumah.
0: Ada kucing yung. Kucing tetangga pula. Kucing tetangga pula Joko.
1: Sehat selalu yung.
0: Amin, sama-sama kau yang pian. Yo.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang pian di OI. Terima kasih untuk telepon dan juga cawanya malam ini kau ya. Di belakang kau yang pian kita coba angkat ke lagi ada siapa? Senyan Sekayu.
2: Halo, Senyan Sekayu. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai koyong siapa kak?
2: Oh ini koyong Mangci.
0: Koyong Mangci Johan.
2: Mangci bayi di Betung.
0: Oh Mangci bayi di Betung. Ngapa ada bayinya itu yong? Alangkah tanggungnya.
2: Lagi yong itu lagi le.
0: Nah itulah namanya ya. Oh nanggung nih ya Joko kalau Mangci Sleman misalnya itu kan.
2: Nah, itu lagi le Mangci lah.
0: Ika siapa namanya Mangci bayi? Di mana tobok tadi yo?
2: Di Betung.
0: Di Betung. Mak mana kabar Betung malam ini kak?
2: Alhamdulillah. Cerah kayaknya.
0: Di situ ya?
2: Ada hujan-hujan juga sih kak.
0: Kalau ku.
2: Berapa arah ya hujan-hujan?
0: Sama bayong. Singgonya kami naku ayo mika. Da turun-turun. Oh bukan lagi singgonya mana ade? Apa namanya tuh kolam renang malah nyemplung ah saking panas tadi kan? Cuman, cuman ku udah acak berenang yo.
2: Kalau udah acak berenang tenggelam yo.
0: Ah, aku pacak gaya batu tuh lah. Badan tom tidak metu lagi yo.
2: Itu yo.
0: Badan bau dalam ayo.
2: Badan bau dalam ayo, tidak metu lagi.
0: Doi aku takut aman dengan kolam renang yang tinggi paling makanya kalau apa dajak uang ke kolam tuh nuntut yang cetek yang se dengkul ya, paling pas ngelale kiri kanan udah kecil kali yung ngape juang mama tuh agak merenang tempat udah kecil daripada aku tenggelam kan tobo apa pacak merenang.
2: Insya Allah pacak.
0: Pacak ini melepek-lepek cak ikan pocok darat nah, itu.
2: Lepek itu lah.
0: Tenaga lama tu.
2: Pulau
0: Ayu tu lah agak riung loh. Tenaga lah habis ngepek ke tangan sampai kaki tapi tidak bergerak. Masih di situ-situ lah.
2: Bengis berapa?
0: Oh bukan lagi bengek yong. Jadi tobo lagi di mana Meka?
2: Di rumah lah yong. Lagi ngobrol-ngobrol dengan keluarga.
0: Oh itu lemak koyong beda dengan koyong pian tadi aman koyong pian kak ada dak lokak-lokaknya yong
2: lokak-lokak apa
0: dia? Dia lom ada kanti juga ya.
2: Nah
0: yuk
2: selebar daun kelor yong
0: ada oh. Ada selebar daun kelor aman dia tuh nih aman situ
2: jangan susah yuk.

0: Ah, itu dia joko tu ngape gue pe anal enggak sak segoe mau keripe. Dak jonya mah mau pengujian getang nih baru dijemo hujan dangkut lagi. Jemo dangkut lagi dak kering.
1: Mungkin lupa ngangkutnya, mungkin lupa ngangkutnya dia tentang hujan
0: ini. Naik lah musim kemarau ngape lagi joko agak dak kering lagi. Bukan jonya. Keripe kalah kering minyak dak suwe untuk ngoreng. Dan berhenti juga lo malah tidur.
1: Dan bakar juga kalau musim hujan.
0: Bukan rebus bae juga jadi kayak kolak.
1: Nah jadi juga.
0: Dan pada jadi-jadi.
1: Betul gak banyak durian?
0: Lah banyak situ.
1: Jadi buat kolak.
0: Oh ini mak kolak durian. Mahal gak yang durian di situ yong?
1: Ada 50 yong. Ada 40, ada 30. Bervariasi yong.
0: Bervariasi ya. Tapi itu termasuk.
1: Paling murah 20.
0: Termasuk lamusim apa belum situ yong?
1: Sikap belum, yung nanti di era tumbuh sekayusannya lah buir musim.
0: Lah mulai banyak, memplembang belum, plembang.
1: Oh, plembang nanti dia, lah betul lah deh di masa-masa betul nggak lah.
0: Biasanya plembang ke anta-anta di penghujung tahun musim durian.
1: Oh, saya tumbuh belum, nanti di era uluan tumbuh tuh lah deh.
0: Itu ya. Jadi main itu. Pak Yuk, kau yang nak lagu apa yung malam Ika?
1: Lagu Sinjang ya?
0: Hah? Sinjang, lagu Sekayu.
1: Lagu
0: Sekayu
1: itu
0: Gemarandi
1: lah.
0: Gemarandi. Randi, coba deh tak lagu Gemarandi. Pokoknya tentang Randi yo nge lagunya.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam ya. Jadi kirim salam buat Bang Akbar di Bayur, yang di Bayur buat Bang Fauzan juga. Lagi yang barusan masuk tadi siapa tadi?
0: Yang tadi ada Koyong Belagak, Koyong Pian.
1: Yo, Koyong Pian. Pian, pokoknya seluruh kuyung-kuyung, seluruh kopi ya.
0: Ayo.
1: Yang belum kenal, salam kenal dari Mang Cine, dari Betung. Ya, buat Nebang, terima kasih waktunya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adek kuyung Mang Cik, bae. Ah, yang ada di Betung. Lagu Gemarandik katanya tadi tuh ya. Ada lah lagu, Eka. Coba kita cek yuk, Nge. Gitu ya, rengek ke lagunya. Di belakangnya Koyong Pian. Koyong Pian. Koyong Mancik, bah ya. 351656, kita sambut ke lagi ada siapa. Halo, Senjang Sekayu.
2: Halo, Senjang Sekayu.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kecil ke dikit, Pek. Palumonya, Pek.
2: Gak jauh dah.
0: Jauh kan ya, Pek. Buka lawang, Pek.
2: Oh, jangan, oi. Masuk angin, gitu.
0: Depan pagar tuh, nape. Pinggir jalan, coba.
2: Nah, pinggir jalan ketemu mobil.
0: Oh, itu ya.
2: Mobil saja.
0: Mau pinggir jalan, reti rumahnya tuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Woi, dari sana Nepo, banyak gawe.
0: Ah, sampai banyak gawe?
2: Ya, aku lah.
0: Wah, boleh lah.
2: Laginya nyapu.
0: Lagi nyapu?
2: Iya, nyapu jalan.
0: Aman jawang zaman dulu, nyapu tengah malam tuh gak baik. Jangan-jangan itu, Pe.
2: Aku
0: ngasih informer. Ah, wah, kami ni abunyinya itu nganggu. Oh, ya. Dem?
2: Dem ya?
0: Lepas tak?
2: Tak dengar lo aku.
0: Nah, kalau radionya sudah dikecik ke, coba kopi kecik ke pula ini. Apa namanya tu? Kecik ke. Batang besok yang ada dekat situ ada tak, Be?
2: Jangan,
0: Be. Oh, jangan.
2: Kayak ada yang tersengging giginya putih, kata.
0: Lah, lemak
2: nah,
0: aman.
2: Mataku lah, aku.
0: Aman dia tersengging gigi putih itu lemak, Be, ngeliknya masih. Yang tak lemak, Kak, mate abang, gigi koneng, Be,
2: itu
0: nah.
2: Nah, itu aja, Be.
0: Ikat sama kopi Siti Aisyah, bukan?
2: Lah, kalau tahu.
0: Jelah, kan?
2: Iya, lah.
0: Joko tuh. Belum tidur biasa, Pe.
2: Berarti lah sudah tahu.
0: Karena tempenya pagi tadi lah sudah dimasak.
2: Nah
0: itu, ya kan?
2: Tadi lah sudah masak tempe, belum?
0: Oh, belum ya?
2: Belum.
0: Sudah kalau memang belum. Wah, tempe masuk kulkas, kaki beku, udah acak ngoreng.
2: Iya lah. Apa kabar? Sehat?
0: Tadi lah nanya kan, Kopi, alhamdulillah sehat.
2: Malam lah. Lupa, lalamu, gak telponannya.
0: Baru pula, berapa hari getang ini masuk. Rabu.
2: Hujan gak sana?
0: Hah?
2: Hujan gak?
0: Hujan lokal sih, Kak Kopi, agak merecik.
2: Tepat kami deras hujannya.
0: Kapan hujan deras?
2: Nah, tahun biasa yang minggu belakang.
0: Minggu belakang? Asyik ku minggu getang nih lagi muncak-muncaknya panas berdengkang nih ya lo ada yang hujan.

0: Dia nak tercabut.
1: Apanya?
0: Iya, rasa nak tercabut. Nyawa entah ada panas.
1: Wah, keseramnya, Pek. Sampai ke nyawa-nyawa itu dah. Nyabut gigi, orang tu apa kan?
0: Uji tadi kan, mancik tadi. Uji dia kan durian murah.
1: Itu.
0: Dia tutup ke durian.
1: Oh, ada ini ya. Dia ngomong ke durian tadi lah. Oh, kau yang mancik Kak Cubo tadi tu kenal ke diri tu sebagai toke pacak lah kan kita tu kan.
0: Dia tu toke durian.
1: Lah. Kalau
0: kata aku.
1: Kalau kopi toke apa ya kopi?
0: Aku.
1: Toke dedak.
0: Aku kadang toke kadang tidak. Nah itu yang pakai.
1: Itu yang ye, epe. Jadi payula mama itu kopi nak lagu apa pe?
0: Lagu apa lah kayu nih?
1: Bagus gale. Gigi tak paham kayak mama memang tak paham nih ya.
0: Ah, cari kayak apa?
1: Ayo, lagu Juada.
0: Hah?
1: Juada judulnya.
0: Nah, itu berah.
1: Ayo.
0: Pokoknya galau-galau bayar. Dari A sampai Z.
1: Okay.
0: Oh, itu lagi tadi untuk bos yang untuk mancik tadi, Be.
1: Oh, untuk mancik khususnya lah.
0: Iya.
1: Kuyung kita.
0: Lama itu.
1: Kuyung kita yang di Kertapating apa tidak dihusus kan? Oh, deh. Mama.
0: Iya, untuk mancik Bella kita tadi ya.
1: Jadi kuyung kita tidak dikirim tak?
0: Ayo darah yang itu kaget baik. Nah, potong jeruk itu.
1: Ah, sudah menaku.
0: Potong jeruk, potong jeruk.
1: Ayo urung sama menaku.
0: Awak terus tua, tapi tinggal akunya kayak budak.
1: Itu ya, payola kalau main itu. Salamnya untuk siapa payah lagi tambahannya? Siapa?
0: Rodio,
1: bah. Oh, ada abahnya. Ngomong dengan siapa ngaju ya?
0: Nah.
1: Iya,
0: posisinya tua asam. Biasa selalu. Panjang umur.
1: Amin. Payola kalau main itu. Ah,
0: mau juga asam betino. Ya, biasa selalu baik.
1: Amin.
0: Ya. Bahasa juga untuk penyiar suruh radio perempat.
1: Oke.
0: Okay. Itu baik ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kopi Siti Aisyah tadi tanya abahnya. Nelpon siapa yang ngaji malam itu? Nelpon radio bahunya itu. Untung gue udah kena marah pula oleh kopi Siti Aisyah masuk. Nelponnya diam-diam itu kan. Bukan diam-diam, kebesaran nih gak sore radionya tadi tuh. Jadi sumalayang tuh nengong kali itu nah. Oke, dan si kapan nelpon lagi ke kopi kita angkat ke 351656. Ada siapa? Halo, Senyang Sekayu.
2: Halo, Senyang Sekayu.
1: Halo, sami sape?
2: Sama Koyong Pen digasing.
1: Koyong Pen digasing. Jembatan satu yung ya gasing nih ya.
2: Iya.
1: Nama kabarnya yung?
2: Oh, baik.
1: Ini digasing tuh banyak wanganu kelapo yung ya?
2: Tati yung.
1: Naik jembatan lagi, jembatan ketiga kedua kali ya?
2: Lalu di jalur 19, 17, telang, banyak kelapo.
1: Di jembatan PU itu kan?
2: Nah, iya, iya.
1: Tempat nyual kopra itu nah, jembatan PU itu nah. Banyak situ yang ya?
2: Banyak.
1: Kuyung tidak ada yang itu kelapo apa ya?
2: Tidak dong.
1: Banyak kawan yang itu kelapo yo.
2: Kati di sini.
1: Itu Kuyung Yus itu nah, tahu Kuyung Yus?
2: Kuyung Yus di 19.
1: Ah, banyak di kawan kelapo. Mana Kuyung Yus kak lagi monitor, tapi lo masuk-masuk.
2: Anu belum tembus bae.
1: Belum. Kalau pasar gasing tuh jam berapa yung dia yung operasionalnya?
2: Hari Minggu.
1: Minggu bae.
2: Minggu. Kalau pagi-pagi ada juga tiap pagi.
1: Oh, tiap pagi ada. Yang Minggu tuh apa?
2: Yo, yo kalangannya.
1: Dua kalangannya.
2: Iya.
1: Kau yang awan lah berapa kali lewat situ tekelik. Joko ada bekas pasar sih kak. Ah, anda ngelik situ.
2: Pernah lewat.
1: Pernah lewat di jembatan satunya tuh yong.
2: Oh iya. Iya.
1: Seberangnya tuh ada ruko kosong yongnya banyak yongnya. Dulu ada. Ada almarhumah adik kawanku tinggal di situ kak ada lagi.
2: Oh.
1: Wangnya lah meninggal yong. Itu kenangannya galak ke situ.
2: Iya iya.
1: Cuma nama perjalanannya tuh, oh jalannya yong, cak naik kudo. Ya kan berlubang kan situ kan?
2: Iya.
1: Oh, singgonya sakit pinggang kak.
2: Mm-mm.
1: Cak naik kudo bukan naik mobil situ.
2: Bukan.
1: Berdebu pula yong, dem tuh yong.
2: Iya, kalau lagi panas dia berdebu.
1: mobil rame kan, mobil besok-besok kan.
2: Jalanan,
1: ya. Wah, Imam S itu yang. Kutunggu. Cik mana lagunya itu?
2: Ya, dengan kedua tanganku ini.
1: Laju karaoke gitu
2: ya.
1: Laju berpadu nih ya, tengah malam ini kak yungnya. Oleh Imam S, debu-debu jalanan.
2: Laju Imam S laju.
1: Itu kalau ngelik di bawah jembatan Gaseng 1 tuh, cak banyak orang ngembik pasir situ yungnya.
2: Iya, ada yang bungkar pasir, memuat pasir.
1: Oh itu.
2: Iya, koral kan sama.
1: Aku aman liwat di jalan-jalan yang belum pernah atau yang asing bagiku tuh, aku jenguk kali yang kiri kanan depan belakang tuh ada HP bayi mak tenang. Terus juga aman arah baliknya banyak atap rumah warga situ padat yungnya situ yungnya.
2: Iya, belakangnya.
1: Dekat jembatan sebelah kirinya tuh aman kita balik padat situ penduduknya
2: banyak
1: tuh.
2: Banyak
1: nih atap situ. Oh juara jago aku tinggal ke tinggal di situ kan mak mana aku nak siaran juga alang kejauhnya. Berangkat subuh datang-datang lah nak selesai siarannya. Saking kejauhnya ya, tadi kan.
2: Makanya jam 3:30.
1: Wih kalau begal bang yo. Sepi kan situ kan?
2: Iya sepi.
1: Oh sepi nih ya siang be sepi.
2: Apalagi deket Misedap itu kan agak rawan jalan.
1: Ada jalan lurus nih tapi jalannya bagus yong itu yong.
2: Iya.
1: Di jalur berapa itu? Pokoknya mulus jalannya tuh.
2: Ah mulus.
1: Cuman kiri.
2: 17
1: itu. 17 ya?
2: Iya.
1: Cuman kiri kanannya tuh sawit metenah.
2: Heeh.
1: Nah. Ya ku bagus jalannya tapi sepi metenah.
2: Iya.
1: Tadi rombongan adik-adik kami baru balik dari situ yang jam-jam tercuga deh tuh tadi tuh dari jam berapa tadi? Pokoknya pergi jam 5 nyampe kelah ke situ tadi jam 8 kurang. Jauh ya.
2: Iya, jauhnya nanti.
1: Nah ngambil kelapa deh tuh.
2: Pakai apa mobil?
1: Pakai mobil pickup, dak taunya ini. Dak suwe, empai dikabar ke uang. Lah nak nyampe empai dapat kabar bahwa kelaponya dak suwe. Nah.
2: Oh,
1: minyak latisi 100 tadi itu kan. Mobil kak tadi juga yang uang, mak itu tapi dah namanya. Kita mak itulah kehidupan yo nge.
2: Iyalah.
1: Nak butuh banyak sabar lah mak itu nah.
2: Iya,
1: siapa tahu banyak rezeki kagi gantinya.
2: Tak dingin pikiran.
1: Nah itu. Nak galak berbagi pule mak itu yo. Itu yo nge.
2: Iya.
1: Oke, kau yang nak lagu apa yo?
2: Lagu senyang sekali, ayo pilih ke Peyong.
1: Ayo, kita ringe kayak kita pilih ke Peyong.
2: Iya, pilih.
1: Oke, salamnya untuk siapa, Yong?
2: Yo, salamnya buat Gale-Gale.
1: Gale-Gale.
2: Iya, tanpa terkecuali. Ya.
1: Oke.
2: Ya, ucapnya selamat malam, Baela. Buat Kuyung Awan, terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teleponnya ada Kuyung Pen di Gasing Laut. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Senjang Sekayu.
3: Senjang Sekayu, Kuyung Awan.
1: Oh, Payo, Kuyung, mak mana?
3: Dah sampai, aku tahu ingat tanya Kuyung kemarin tadi, lah belum hidup perahu.
1: Masih jokong ya, kok, mak itu.
3: Ya, aku belum kata, perahu dia ada hidup.
1: Itu, yang ya. Dah cuma joko tadi tuh. Jauh nih ya dia dari Teluk Kejeng situ nengok radio tubuh. Mamane Joko.
3: Dia ada kudaku, kudak ini monitor buat kau.
1: Ngoncok ke situ.
3: Aku parak ke radio.
1: Oh mitu. Caranya tuh nih ya. Jadi neman lah aku merenung mamane caranya Joko itu. Apa kak dia datang ke situ Joko tadi numpang nengok radio. Angka jauhnya tapi. Lah nak 3 jam perjalanan.
3: Oh nil. Acara saya juga kalau macam lain yang yung itu lah. Masuk. Besok ke radio ku
1: dia tadi.
3: Tapi ku depan radio.
1: Dan oh, mitu. Cuman dia bukan masuk Senjang tadi, masih di Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang.
1: Tapi sedangnya lah masuk tadi. Kak lagi nganeng kalau.
3: Nganeng dia. Masih
1: dia berdiri. Masih, tak boleh masuk kan. Jadi cak mana yong? Lah muka apa?
3: Belum.
1: Lah, jadinya Senin ya. Tadi.
3: Lagi semai lelah ya.
1: Lah, sama nih ya singgo eh. Mana lelah semai pula.
3: Lelah semai.
1: Plus buntu yong, dem cocok.
3: Plus buntu, wow.
1: Menyut mentak. Oh, lengkap. Ceknya Ramin ya di situ malam Mika.
3: Nonton bola yuk.
1: Wow, malam Kak nih ya. Bekanti siapa situ?
3: Cucu-cucu lah.
1: Ngumpul kali ya. Ada berapa kok situ? Coba hitung yuk.
3: Oh, 2, 3.
1: Botak gale yuk ya palanya.
3: Tahu.
1: Jadi apa namanya tuh kalau malam-malam memang cucung kumpul situ galak.
3: Tahu ada yang ada balik ke tempat ini ke tempat ini karena di Sukamaju situ.
1: Oh, udah boleh jawab. Sukamaju jauh.
3: Jauh, wow.
1: Nale ini kan Sukamaju tuh.
3: Para Uma ini siapa namanya? Yani.
1: Oh situ.
3: Belakang itu grosir.
1: Wow, cukup tuh Jawa ngarah Saku Sukamaju tuh.
3: Wow.
1: Jalan baru kan?
3: Jalan baru.
1: Oh jadi malam situ, ge siang situ malam nggak, baru balik.
3: Nggak, kadang dia temalam sih kak.
1: Oh itu ya.
3: Udang Mika temalam sih kak.
1: Umak bae nitip singgonya. Nenek sama anaknya tukang ngaso.
3: Tukang ngaso.
1: Agi ama nak berjajan minta pula sen. Oh,
3: sen pula.
1: Nggak apa-apa lah itulah seninya jadi ada cucung nggak yung ya?
3: Cucung
1: jadi, juga. Nah baru kena nyebut cucung kediro tuh artinya banyak cucung makin saro apa banyak cucung makin jayo itu?
3: Jayo.
1: Makin jayo. Banyaknya makin saro tuh dak.
3: Dak.
1: Jadi ladas kan banyak cucung tuh kan. Kau yang nak lagu apa malam Mika?
3: Lagu apa ini?
1: Senjang.
3: Senjang. Lagu ini bayang yang pintek kulum kan?
1: Yang mana?
3: Kau yang nak balik? Kapan kau yang balik?
1: Koyong balik, koyong jauh dak?
3: Koyong ku jauh.
1: Koyong ku jauh deh. Kita ringe koyongnya. Nak bersalam untuk siapa?
3: Salam salam untuk koyong sebari, tadi kak.
1: Mm-mm.
3: Yung masuk lah yung ngatu pacak senjang ini.
1: Ah pacak dia bersenjang.
3: Wow dia tua. Dulu gawe dek bekule dia dulu senjang telah.
1: Lincah, man koyong sebari dah tekelik.
3: Itulah dia nanya lah dia umperau. Aku jawab ke dia. Dia tu ada ini. Itulah dia biduk baik.
1: Ada nama itu Jukung tadi tu nak.
3: Jukung.
1: Itu. Siapa lagi yung?
3: Ya terus untuk yang sabari. Ada ini Putra Banten. Terus ada Kuyung Rudi.
1: Okey.
3: Sampai tadi kak?
1: Di mana?
3: Yang di Betung tuh koyong
1: koyong pen
3: mangci
1: koyong mangci mangci bae
3: mangci bae ada koyong pen gasing kan
1: koyong terus pian
3: ada, iya sampai Akbar admin adminnya
1: mm-hmm.
3: Terus ada koyong pian tadi ya
1: ada masuk tadi
3: itu toke bule itu
1: toke dedak
3: toke banana
1: lah artinya itu bengkak
3: banana itu kan pisang
1: oh aw jago kalau bengkak tadi itu banana aman sekayu banana itu bukan pisang nganak darah itu banana
3: pian banana ini
1: ulat sebayan ulat sebayan kan
3: tuntut ke lah dia tuh ini dia tuh ini lagi ini boleh
1: lagi ngapa lagi galau gak lagi ngigau galau tuh siapa lagi yung
3: untuk galik bayung
1: ayo
3: untuk koyong awan selamat tugas selamat malam yung
1: yo yung
3: semoga sehat lalu
1: amin ngapa
3: marahnya ya koyong uju
1: wow senior kita itu
3: balik 350 ya bukan 03
1: lah dapat apa
3: au deh
1: no arti ndak sebenok juga tuh dapat nih apa
3: nah, nah, aku juga mari nelfon ku. Pik lagi. Razi apa dia?
1: Demika omong ke masuk. Tahu, Demika masuk jangan ndak omong ke. Payo.
3: Koyong ini, koyong apa? Koyong ujuk. Nah, laba uba boleh ke koyong ujang, Demika jangan ujuk lagi.
1: Ujang mana, Mek? Ujang Kamal.
3: Jangan kau ujuk, jangan ujang.
1: Siapa lagi, yo?
3: Untuk Nadia eh.
1: Mm-hmm.
3: Nadia. Lalu ada siapa lagi kopi sisi ya.
1: Eh. Oke. Okay.
3: Bukannya ke segala kopi segala koyung we.
1: Ayo yo.
3: Itu untuk koyung awan eh.
1: Mm-hmm.
3: Selamat tugas bayung eh.
1: Yo payo.
3: Lalu yung.
1: Amin sama-sama yung.
3: Keluarga di rumah eh. amun ngalah boleh perahu menjadi tahu.
1: Ao, pacak nolong mas nanak nasi kaki yo.
3: Nanak nasi. Dewi itu Bayong
1: eh. Yo, Pak Yoyong.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau yang hadir di KM Tojo Sukarami Palembang. Wah, lengkap alamannya ya. Kau yang kopi kita bakal balik lagi angkat ke teleponnya. Tapi ku nak minum dulu ya. Kita dengokel dulu lagu. Kamu jangan kemana-mana. Tetap mantap edisi Kak lah. Di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Senjang Sekayu sampai Koyong Awan.

0: koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Tahukah anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
5: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dah, sikatlah tempatnya.

0: tahun, Brade. Terima kasih untuk yang masih sama kami di Sikat di 88,4 FM 24 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai koyong awan di Sikat di menit ke 25, melangkah dari jam 22 malam. Dan 351656, kita terima kembali untuk yang pengen bergabung. Kita angkat ke teleponnya, ada siapa? Oh, masih lemah hidup, ada siapa, Kak? Oke. Halo, Senyang Sekayu.
1: Halo, Senyang Sekayu, Yung.
0: Halo, Koyong, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Yung, baik, Yung.
0: Baiknya ngapain lesunia?
1: Hah?
0: Ngapain lesunia baiknya?
1: Baru sudah tadi belajar-belajar itu.
0: Sama Koyong Ujung?
1: Tadi yasinan di yang malam Jumat, sudah itu belajar-belajar itu, ngaji.
0: Ada siapa, Bay, Yung, tadi, Yung?
1: Di mana, Yung?
0: Pas ikut online pengajian tadi.
1: Oh, ada Fauzan, Akbar, gitu.
0: Itu ya.
1: Yang enggak lah begitu.
0: Makanya belum ada yang masuk, ya, ya, ya. Onca-onca di situ ya.
1: Jadi lagi fokus tadi ada Ustaz.
0: Oh, itu
1: Ustaz. Itu tadi aku ajak Ustaznya tadi.
0: Seru ya. Belajar. Ide sama-sama itu Yong ya, untuk ada ide pengajian itu Yong ya.
1: Iya, kemarin kan niat itu jadi kemarin tuh ada ustaz itu yang agak itu sesepuh umurnya 72.
0: Karena
1: dia lah faktor U. Jadi kemarin agak ada renggang dikit nyari-nyari ustaznya lah, alhamdulillah dapat juga ustaz.
0: Oh, dapat.
1: Nah, alhamdulillah tanpa biaya Yong. Alhamdulillah ada nak ngajari kan.
0: Oh, itu amal besok Yong, itu amal jari ya Yong itu Yong.
1: Cuman nyarinya agak susah Yong.
0: Itu ya. Koyong ngawan kak Bia.
1: Ada yang itu tanya-tanya gak lada ngajari kami tentang yang ini kan.
0: Name tadi tema tentang obrolan di ceramah tadi tuh Yong.
1: Kami gak ceramah, kami
0: kaji.
1: Bacaan.
0: Oh, melurus ke bacaan.
1: Dari Al-Fatihah dilurusi.
0: Jadi Koyong
1: tadi tuh melurus ke surat Yasin.
0: Kan? Ngomong ke soal ngaji Koyong ngawan jadi ingat waktu zaman Koyong ngawan budak dulu ngajinya. Cari ngaji kami dulu, A di atas A, A di bawah I, A di depan U,
1: alif itu juga,
0: A, I, U,
1: A, alif bawah I, alif depan U.
0: Ayo alif, alif, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, babi bu, itu kan, itu ba yungnya.
1: Iya, ba.
0: Kami dulu ngajinya cek itu yang sama tepuk ya, Islam.
1: Kita dulu yang alif ba itu masih ditemu. Kalau sekarang kan ikro langsung A adalah jadi.
0: Lah beda. Lah beda kan?
1: Alifnya udah kasih lagi lah hilang.
0: Alif lah pindah, mah tak salah lagi. Tak lagi ya, tinggal di lorong.
1: Aku perhatikan yang belajar sekarang, dia langsung A jadi A, ba, ta, sa, ja.
0: Langsung ikro.
1: Kalau kita itu zaman dulu kan alif ba ta si
0: gitu
1: dia hafal sini itu dulu.
0: Nyambung-nyambung tuh nah dulu tuh. Oh, makai lidi.
1: Kalau jadi A deh kan.
0: Dulu tuh kau yang awan ingatnya makai lehar. Tahu lehar, Yung?
1: Apa?
0: Lehar untuk narok ke Quran sama ikro tuh nah.
1: Oh.
0: Nah, dem tuh boleh depan Kak Waksana dulu awal pertama kali kau yang awan ngaji tuh. Yang di Masjid Nur Iman. Mawa rotan Yung itu, Yung. Nyingok waksana tuh ngalah-ngalah ke nyingok apa mak itu nasang ketakutnya mak itu kan.
1: Tapi dulu lemak yang cepat nangkap darah kita kena mereka kena hal mengajar.
0: Tapi kau ngawan kak cepat nangkap cepat lupa pula galak itu.
1: Lupa sana deh yuk.
0: Masih agak mending itu yang daripada kaget tuh lama nangkap cepat lupa mak itu.
1: Nah itu lebih parah lagi.
0: Kelebu.
1: Itu Akbarun itu.
0: Lah kau ngak artinya. Kau ngakbar apa nih apa? Nah, kau ngakbar ya. Enggak, kau ngakbar lah banyak
1: biar,
0: apa.
1: Biar dia gerget nak masuk kan. Nah, mau dikatem itu gerget dia mejit
0: masuk. Oh, mak itu kau ngakbar nak dikatem dulu baru galak masuk?
1: Dikatem dulu,
0: dia baru masuk dulu. Aman kau yang ngawan, nak dinyukpur dulu baru masuk dan ya.
1: Tapi lu mau yang ngejak, aku yang akbar, Nadia, itu senang gak lo dikatem? Tidak apa-apa mau dikatem. Fauzan.
0: Iyalah,
1: ketahu dia dikata yung. Halo yung.
0: Iya.
1: Ya, aman dipuji marah dia yung.
0: Siapa?
1: Yang aku sebutin nama tadi.
0: Kau yang Akbar.
1: Iya Akbar, kalau dipuji marah dia.
0: Nah, mama ni mai itu yung. Lemak kau yang Akbar marah, aman kau yang aman dipuji medok langsung yung. Lubang hidung kau yang awal.
1: Langsung mekar-mekar itu ya.
0: Berkembang, langsung kempes.
1: Apa tema malam kau?
0: Tidak suka tema, yuk.
1: Buat tema, jadi kita tema deh.
0: Jadi kita belecek basis kayu, baik.
1: Ah? Tengah jam lah ujian berita.
0: Langsung turun, nagi sekering, mak itu nah.
1: Langsung sikat lah, jago
0: yuk. Buatnya kopi, mak itu nah, menalame. Jadi berdua bae ya pas itu.
1: Tapi katanya pucuk bau.
0: Lah belum tidur artinya.
1: Belum tidur masih nguling-nguling
0: kan. Joko kalau lah belayar.
1: Udah makan jadi nguling-nguling deh.
0: Aman kopi as.
1: Enggak masuk ya saya nyari.
0: Lah itu ya. Aman kopi asmi lemah tidurnya nyaman itu pe ya.
1: Tahu.
0: Aman kau yang awan tidur di bantal ada petanya ya itu pe.
1: Apa bangun petai langsung ya?
0: Aja pas bangun.
1: Enggak petai Sumatera, itu petape lagi.
0: Dan tuh petanya tuh aman dipegang agak lengket, aman pagi masih yong.
1: Apalagi dicium.
0: Ay, dan jangan yong.
1: Nah, kau kawan galak dicium, kau kawan
0: biasa. Jangan mau.
1: Berarti tahu kau yang maunya kan?
0: Oh, hobi bukan lagi singgonya. Tapi aman peta dewe yo, aman peta wong pingsan aku lo kage.
1: Oh, peta dewe udah bagus. Tapi ngapa lah jung lah tahu itu peta. Masih kadang tuh dium. Sama yang kita nyengok tayaya bukan. Masih di sini.
0: Nah, itu namanya ini baik. Kita tuh penasaran.
1: Enggak jauh ngisi dulu mah itu kan. Jola bukan.
0: Duit bukan, nyanya duit bukan. Nah, jalan lama-lama pang kecaknya itu udah tahu kardus. Koyaan kardus atanya. Malu makannya. Nak taruh mana? Siapa lapar nama itu, Yong?
1: Hah?
0: Siapa lah?
1: Biasa ngalamin enggak lo, Yong? Kalau masih kecil tuh. Ibarat kalau cewek tuh enggak, kalau masih kecil itu kan enggak ingusan kan dalam pakai androk itu masih ngalamin itu.
0: Kalau ngejoroknya yuk.
1: Kalau lanang tuh biasa nggak pakai siku tuh yuk raut.
0: Enggak, pengalaman koyongnya itu ya.
1: Aman juga.
0: Aman koyong awan dah, lama tuh tarik lagi.
1: Tarik lagi, itu lebih parah lagi. Lah hampir-hampir ke bibir, raut. Itu pengalaman budak-budak dulu yang ada.
0: Pasti, aman pengalaman itu adalah guru yang paling merge. Jadi kau yang nak, kau yang nak lagu apa malam Kak Yong?
1: Tadi gua minta Kak Pucuk Pau je.
0: Lagu
1: Yong.
0: Lagu Pucuk Pau Yong eh.
1: Au Yong.
0: Au kita siap ke.
1: Nak au Yong. Bihin-bihin ya untuk Akbar dan kawan-kawan tadi galak-galak lah Yong. Untuk kawan-kawan sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas Yong ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih, Mawar.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romeo and Julietnya Pro 4 FM Palembang. Ada Kopi Asmi dan juga Kopi Aswin. Namanya same. Oh, benernya Jawang tuh aman mirip tuh jodoh. Itu nah. Makanya kau yang awan tuh. Pernah ketemu bebek-bebek lah. Bebek kan miripku. Jodoh. Lagi di belakangnya Romeo and Juliet. Kita angkat ke lagi ada siapa. Halo Senyans Kayu.
2: Halo kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lelame gak masuk kemana?
2: Aduh lah yuk.
0: Kemana bae?
2: Aduh.
0: Hai Jaka, kami kalau pindah dusun
2: banyak rurunnya. Ya surat menyurat ya.
0: Melur apa? Oh yang itu yuk. Ya
2: kakak,
0: oh yang buat kakak.
2: Kakak baru pula.
0: Baru lagi.
2: Iya dari warga OI balik ke mana misal tenda kena berurun lah ya.
0: Ika balik ke mana kak?
2: Ya OI itulah yuk.
0: Oh masih OI itulah. Jadi mak mana lancar apa?
2: Oh
0: lancar.
2: Tiga dini hari Selasa malam Rabu tu rasa menangis yuk.
0: Ngapain kan panas mereka lemak yuk kita berparah.
2: Malam.
0: Ngapain?
2: Kita kan nyadap karet kan pakai belor.
0: Habis baterai.
2: Nah, hujan tuh lah pagi, Yung.
0: Hujan?
2: Iya, pagi Rebu. Ya, kita di OI. Ya, kita tahu, di Palembang ya, di Sekayu ya.
0: Udah hujan, Yung. Nggak salah lagi.
2: Wah, patrung lazim lemaknya. Ya, pokoknya terima kalau, Yung. Rahmat dari Yang Maha
0: Kuasa. Ah, itu ya. Rahmat. Rezeki hujan tuh, Yung, tetap. Jadi hujan di situ?
2: Iya, pagi Rebu.
0: Lah besi ya pergi, kan?
2: Iya, kita, sadapan tuh kita lah pergi jam 3 lah di kebun, ya gak tahu banyak siapa, jadi kita luar siapa, ya sadapan karet tadi ya.
0: Itu.
2: Nah, lah pagi lah baliknya kita lah sudah itu orang mayang subuh lah balik ya. Nah, paginya tuh kita tuh antar budak sekolah, Yung.
0: Oh, hujan dan tuh?
2: Nah, terkurung, Yung, selaku budak, ya anak kita sekolah lah SMA, itu kelas 2 baru nak.
0: Itu ya.
2: Naik kelas 3, ya udah ngulang nanti kita.
0: Oh, jadi balik lagi?
2: Ya, terkurung, belum kacak sekolah,
0: Yung. Mak mana?
2: Ya, rumah sekolah SMA di Peraman inilah. Ya, tuan rumah ibaratnya tuh masih banyak yang belum pergi, Yung.
0: Mak mana jadi ujiannya memang itu?
2: 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 lewat.
0: Baru berangkat.
2: Iya.
0: Lama dak?
2: Tidak ada juga ya. Usah ke murid ya guru lagi lemah ada yang hadir sekolah ya. Hadir
0: apalagi kemarin ya. Apalagi kau yang awan. Nambah hujan nambah tidur mak tanya yang.
2: Baiklah aku ya. Ya tak mau juga kamu tanya yang bergesa ada peta tadi ya.
0: Sama kau yang ada peta boleh lah banyak artinya.
2: Wah, lagi ya. Lah benar lah gesa tadi ya. Pengalaman enggak lah ya.
0: Pengalaman enggak lah sama peta tuh pasti ada. Aman kau yang awan makanya mengalak numpang tidur tempat kau yang awan tuh joko ini pilih baik tempat yang belum ada peta dah aja lah penuh galek peta galek punya sih
2: bolak balik bantal
0: ada galek dan tuh ujungnya galak ada kepending yong
2: ya umai malam
0: tahu kan kepending kan
2: galak di puncak kasur itu yang galak dia tuh di kursi ya
0: sekali dia ngeget nyongot sampai ke ubun-ubun. Pedih, ya. Pedih gatal mak itu Nayong.
2: Kalau ditekan di tengah belakang tuh, yo gatal lemak ditekan dari.
0: Ayo, ya. Emang gatal dari lemak dah yo.
2: Dan itu boleh. Ditekan tapi dia gatal dari. Ya.
0: Ada teloknya tuh yo.
2: Kamu ya Allah.
0: Ada telok.
2: Kepinding itu ya sekiannya lagi sekolah ini kalimat omongan kamu nyebut kepinding tadi ya.
0: Umah kita dusun tuh kan yongnya kayu kan banyak tuh kan. Jadi aman lagi nyender di kayunya tuh namek ngigit-ngigit di belakang.
2: Iya.
0: Banyak nggak kepinding, nale di si kayunya tuh pas jengok, banyaknya teloknya merinding sampai jengoknya tuh yang.
2: Itu yang di kasur itu, yang kasur yang kapok, yang ada buncu-buncu temuan jahitan itu ya kalau biasa ya.
0: Banyak, di buncu-buncunya tuh.
2: Kepinding tadi ya.
0: Ngeri aku aman jengok, lemak mana aman masuk telinga aja kok.
2: Ya, itu lain pulau ya.
0: Lemak aman pacak.
2: Aman air yang hijau itu yang.
0: Aman pacak di sop lemak, main itu kan.
2: Ya sama, nama juari ya Pak Uju. Kupik gaya ya.
0: Aku nak nuju hari bae.
2: Iya.
0: Nuju hari selawe cetak dah suwe.
2: Ya terkenang ke itu yang tajir bu ya kemarin tu hujan nanti ya.
0: Jadi banjir.
2: Buka lagi itu saya yang plastik itu ya bukan yang kelapa itu. Buka lagi saya uji kita wadah itu ya, mangkuk ya. Tidak-tidaknya kalau drum barangkali ya.
0: Oh jadi deras lumayan hujannya tuh.
2: Bukan lagi yung 2 jam. Yo lah tuh kodenya yung.
0: Itu.
2: Antara nak subuh ya.
0: Rabu getang.
2: Rabu pagi mendiki oh iya.
0: Oh getang tuh kemarin maksudnya tuh.
2: Ya no paginya pagi rebu ya.
0: Kok boleh emang gak hujan ya.
2: Lebatnya. Yo lado kodenya sebelum antara orang nak mayang subuh. Ya di
0: nah,
2: bunyi deh ya.
0: Aman malam tadi ini mendung. Lah tekelik mendung ya. Aja aku bakal hujan. Gak taunya gak hujan masih yung. Cuma mendung. Makanya
2: lado
0: cak.
2: Lado kode tadi kita tadi itu yang lawan. Lado geledeknya itu guru
0: gitu. Itu. Ya. Cak lagu Betaria Sonata ya. Laju. Mendung belum berarti hujan. Itu nah.
2: Iya. Ya awet pula yang anu kode itu lado. Nah sebelum subuh ada guru gitu geledek ya. Peringatan gitu ya. Mati bergoyor mantang malam tadi ya.
0: Makanya tadi ada yang nanya hujan enggak ada. Aku cuma hujan lokal di Sika.
2: Oh pokoknya di OI ya yang ceritanya sebulan di OI ya. Atau di tempat kita yang ceritanya sebulan dia ya, lebu lado itu ya. Nah
0: jadi besok caknya lah siap ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ada hujan.
2: Bagus cuaca ya. Tidak kita ke kebun tidak bagus cuaca.
0: Bagus pecahnya itu. Ya. Soalnya enggak tahu dak iko yang ngapa cuacanya bagus.
2: Apalah?
0: Kuih ngawan mandi soalnya tadi.
2: Oh, astagfirullahaladzim Muhammad Rasulullah. Oh, berapa hari ini tidak mandi yang?
0: Bersaing dengan mbak. Oh, dak oi mandi lagi juga nggak mandi nian.
2: Sudah juga, menolak idulan kurban lah ya.
0: Lah sudah mulai liwat, ya. Tapi jiwa kambingnya melekat mah itu nah yang.
2: Ya. Sudah.
0: Yang? Lagu apa?
2: Ya, lagunya masalah lagu yo. Ya kopelan alias kitabnya tuh tak ngeron oleh gadis kecil ya.
0: Apa yo?
2: Nah, ya pilih kita ya.
0: Oke.
2: Yung. Tadi ada ember yang dipucuk di angkasa di helikopter arah segitu yung.
0: Apa itu? Ngisi apa itu?
2: Ya mandapnya api, dua
0: ekor
2: ya.
0: Oh, ada titik api situ yung ya?
2: Lalu arah ke, ya masih wilayah, di arah ke Morokuang barangkali ya, arah ke sana ya.
0: Jadi mereka lah padam belum?
2: Gak tahu pokoknya mbak itu suasana mendi OI tempat kita di Peraman tadi agak
0: berkabut asap
2: gitu ya karena berkabut minta lapan
0: oh jangan dulu ya. Jangan dulu lah jadilah joko pagi petang siang malam sehingga berkabut terus ya, mudah-mudahan tidak lagi
2: alat tuh ya terima kasih ada hujan tapi ya, itu hujan doi. Lalu baik lah sebulan tidak hujan ya
0: lah lame kemarau kita Kak Mika tapi hujannya kemaraunya singkat mudah-mudahan yonge
2: iya
0: Jadi ya serba salah gitu. Taman hujan gak banjir, enggak hujan gak panas. Pokoknya apapun itu tetap rahmat untuk kita, galak-galak kita syukuri beda yo.
2: Yang penting badan sehat. Nah, ya, terima kasih ya pokoknya ada di hujannya ayo.
0: Au. Badan sehat. Oke, salamnya untuk siapa Yong?
2: Ya pokoknya dalam keadaan sehat yang lagi monitor 84 yang siaran Koyong Lawat, segala Koyong segala kopi we ya. Nah, mungkin itu we atas waktu, terima kasih Koyong Lawat ya.
0: Yo.
2: Yo, salam we buat itu Mangilham dengan itu ya,
0: Mangilham tuh ya. Lah tido, buat peta baru nah, lagi. Jauh,
2: ya. Lah bolak-balik peta tuh ya. mungkin
0: itu we yang lawat. Ayo.
2: Yo, dalam keadaan sehat bareng
0: keluarga. Amin, ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong John atau Kedonong Hutan. Lala tidak masuk ya, terima kasih untuk teleponnya. Akhirnya masuk kembali di malam ikat senyang sekayu. Dan di belakangnya Koyong John, kita coba angkat ke lagi ada siapa. Halo, senyang sekayu.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, kami anak nutup warung, baru datang.
3: Baru dapat.
0: Lama gak pula nanggoknya tuh.
3: Iya. Tadi masih dipinjam Mang John.
0: Nanggoknya dari Jukung pula kan? Nyolok-nyolok mah itu.
3: Oh, Jukung.
0: Siapa lah para Jukung waktu itu nama? Aku mikir kayaknya.
3: Simon.
0: Oh iya, Koyong Simon. yang waktu tempar itu kan.

0: Palime. Tuh toleh sebelah kiri. Ada gorengan bagus yang besok-besok itu kan. Meli tadi tuh. Meli tujuh ikut sekali liwat. Saking gitu tadi kan.
1: Berapa sih kak?
0: 1200. Besok be tapi be.
1: Oh iya.
0: Apalagi ubi apa namanya tuh? Ubi yang tipis lebar cak telapak tangan tuh. Ubi bukan ubi kayu.
1: Ubi selo.
0: Ubi selo yang putih tapi bukan yang ungu. Koneng bukan putih, koneng.
1: Koneng.
0: Koneng. Jadi dem. Kau yang awan kak tak pernah konsisten ngomong nak ngirim makan masih baik. Utang turun naik lagi dem.
1: Tapi yang aku pernah makan gomak ubi, gue jajal sedikit kok.
0: Gomak lemak memang gomak. Cakla ubi yang Joko yang awan tadi kan?
1: Iya. Gomaknya kan?
0: Nasi pernah pek nyoba nasi dicegul ke Joko?
1: Ay, lemak ya. Kerupuk ya.
0: Udah lemak lah, main kerupuk lemak.
1: Dia tuh makan itu.
0: Apalagi krepek, krepeknya kopi aneh cegol ke Cuko, lemak itu. Gimana lah, gak usah di ini lagi.
1: Pedas, pedas gak lemak.
0: Itu ya, pedas mana ya?
1: Hah? Ya lebih mahal, gak merah itu, gak pedas
0: ya. Juga abang kue, pek aman gak merah. Jadi yang makannya tadi tekolak, ah pedas ini pasti. Tidak tahu ditetes ke kopi tabang kue, mak itu.
1: Pengalaman ya, sebenarnya.
0: Tidak, aku yang ngawan. Aku yang ngawan, tidak ajak masak. Dulu pernah. Pernah nyubom buat pindang, Pak, dulu tuh. Wah, cak yoyonian kan. Belilah patin tadi tuh. Waya patin di pasar Palime. Beli, pokoknya ukuran sedang deh tuh. Dapatlah sekilo setengah, Pak, itu. Nah, dangat ya, tapi ya. Timbangannya tuh. No, ditetak. Taruhlah kulkas, gigi buatlah 4 potong dulu, mak tu kan, dipindang, besoknya digoreng, mak tu. Nah pas buat pindangnya tadi tu, ternyata dinyuk uang kecap dikit pe, pindang tu pe.
1: Yang bagi yang nak enjoy itu kan
0: jadi hitam. Dem tu nanas diganti uang dengan daun apa itu? Daun bawang apa itu namanya itu?
1: Ada daun bawang, ada daun kemangi.
0: Kemangi memang. Dem tu dinjuk cabe sikok-sikok yang ikok-ikok aneh tu nah.
1: Ya, bulat-bulat.
0: Tergigit langsung dah jelit kau yang kawan. Kan tak kuat makan cabe men tu nah. Oh, nyesal je aku dah. Tergigit sikok. Cak itu pe. Nah,
1: itu bunga-bunganya tu yang.
0: Kau yang kawan Mika lagi pengen apa? Pare ditumis tu nah pe. Pahit lemak me tu ya.
1: Apa?
0: Pare. Pare yang pahit tu nah. Di Thomas, diiris. Nah, dinyuk teri biasa itu kan. Nonton mana lagi
1: kalau soalnya? Kalau lemak, dinyuk tempe juga
0: ya. Nggak, kami ge, jadilah. Ini bepari, be.
1: Kalau nggak banyak.
0: Nggak banyak nyuk nasi, be. Jangan dinyuk tempe, tempe lagi mahal ini kan. Dinyuk tahu.
1: Tapi nggak pakai tempe mahal.
0: Tidak murah ya masih ya? Masih dulu ya. Pernah kedelai langka
1: plastik naik.
0: Plastiknya kan naik Mika,
1: harganya naik, bungkusnya katanya
0: mendoan itu
1: bawa rantang
0: kemana, bawa rantang kumawang
1: kalau nggak beli itu nggak usah lah pakai plastik, bawa rantang
0: neman pi ke pasar bawa rantang. Rantang tuh ke masjid, ngantar makanan kan. Ke pasar mau rantang, kalau udah digosip ke uang.
1: Zaman dulu yang kalau nak beli modern, beli tapu taiwan apa itu, mau rantang.
0: Tapi yang wadahnya baik kan, siko. Iya,
1: bukan rantang.
0: Ya aku segagang-gagangnya itu Nian.
1: Ya.
0: Si Ramong dengan Ayo loh kak. Wadah, oh sewadah itu baik.
1: Dulu kan masih langka plastik kan.
0: Dulu tuh.
1: Kalau nak beli bawa rantang. Masuk ke ini di.
0: Iya ada juga. Koyongawan pernah nge-MC uang kawinan daerah KM berapa itu 17 Pasir Putih tau kok daerah Pasir Putih.
1: Pasir Putih.
0: Banyak orang Jawa dulu kita di situ. Dia kalau ngundang pakai rantang, pe

0: Oh, besok jago modal. Tapi itulah adat budaya tuh, Pe.
1: Adat dia itu.
0: Ngundang pakai rantang isinya aula ada ayam itu kan, telur. Wih, kantep jago itu.
1: Wow, itu nak dibalas, yung. Nak diganti dengan amplop isinya.
0: Oh, saling balas amplop ya. Oh.
1: Apa di ngundang orang kamu kalau itu kan untuk adat istiadat eh.
0: Mm-mm.
1: Kalau adat kumbeng kan undangannya tuh resmi dodol wajib itu nah.
0: Oh, dosen kopi mas itu.
1: Yo, kalau kumbeng mah itu kan.
0: Ngenti ini kan isi rumah mah itu nah ada lemari, kursi.
1: Itu untuk uang dalam.
0: Mm-mm.
1: Itu namanya kalau ujian itu ngerogoh itu
0: nah. Oh, ngerogoh.
1: Ngerogoh tuh wak-wak tadi nah.
0: Uh-uh.
1: Barang lemari kan. Pakaian-pakaian untuk isi rumah lah.
0: Itu adat budayanya, Pe.
1: Nah, itu adat kongkring. Tapi undangannya tadi resmi.
0: Mm-mm.
1: Pakai dodol wajib itu nah diiris ke ya.
0: Mm-mm.
1: Yang bekas lamaran, datang lamaran tadi.
0: Uh-uh.
1: Nah, undangannya iyalah resminya itu.
0: Kau ngawon belum pernah nih itu. Ama wajib pernah makan wajib. Cuma masa aku aman pas uang ada proses pernikahan maka itu. Tapi infonya kau ngawon tahu di perempat kan pernah dibahas itu mengenai adat budaya itu. Pe. Terus juga kalau tempat yang tadi yang lanjut kau ngawon di acara pernikahan adat Jawa itu dia datangnya datang langsung makan duduk datang langsung makan duduk. Cya itu pestanya pe.
1: Kita adat Jawa.
0: Jadi dacha yang kita apa? Ada rangkaian
1: kan,
0: acaranya itu.
1: Rami dulu kan berdoa dulu.
0: Mm-mm.
1: Ceramah-ceramah dulu.
0: Itu. Jadi Bas Wang datang tuh diiringi nyanyi. Seorang Wang nyanyi pula gue ngawal walaupun suara Cak Bebek itu kan. Lagunya entah tahu lagu apa. Lagu bercanda. Dari musim duren. Oh, lagu itu ingat dan aku. Disawer Wang pula itu nah. Malu-malu nak ngembeknya tadi itu kan. Ujung-ujung diembeknya itu lah. Iya, ramen di sawer. Pusing golnya, fotonya masih ada itu. Pasir putih KM17, cuma enggak salah lagi.
1: Iya itu arah sana, maaf. Arah Tanjung Laut itu.
0: KM. Daerah kilometer.
1: Iya, kalau dulu kan.
0: Ila lame.
1: Masih kecil itu ya.
0: Lah lame kok yang ngawen enggak lewat situ eh.
1: Wisata kali dulu ya. Pasir putih, Tanjung Laut. Jalan-jalan.
0: Oh iya di situ.
1: Jaman dulu udah tidak lama. Aku masih kecil itu ya.
0: Oh daerah situ ya.
1: Kalau sekarang lah banyak wisata kita Palembang kan.
0: Banyak. Tempat berenang. Ikan nah Taman Polda tuh. Tempat wisata pula mereka abadi wong olahraga. Dengan duduk santai. Kau yang ngawan be balik begawe kak. Amal liwat situ jam 12.05 masih rame situ. Nggak katik bedanya siang sampai malam. Lalu lintasnya juga
1: malam.
0: Masih rame. Bermotor, mobil yang liwat.
1: Malam tambah lemak ya.
0: Apanya?
1: Apalagi hari panas. Ini hujan nidah. Malam lemak.
0: Ada ya, mana aku lemak tidur. Be. Aku kaget lah dulu. Nggak duduk pinggir jalan. Agi besok namun ke. Tengah malam.
1: Itu kok iya. Nggak
0: nyesak ke tidur.
1: Tidur. Lu beda, lu gak suka tidur.
0: Nah, itu ya?
1: Nah, kurang.
0: Ah, udah lah. Cak Galong itu.
1: Nikmati budaya gitu, ya,
0: itu.
1: Sama wisata gitu. Nah.
0: Mm-mm.
1: Kan banyak Palembang.
0: Banyak, nah, tempat bagus-bagus.
1: Itu lain-lain, Palembang dulu.
0: Palembang Cinda.
1: Nah, apa namanya itu bukan Palembang Cinda sekarangnya apanya?
0: Apa tuh?
1: Palembang apa dah?
0: Palembang iya. Pacakku beli. Judul lagu itu. Yang mana itu?
1: Aduh, Palembang apa itu? Yang baru nih tadi nah.
0: Mana tuh?
1: Bukan Palembang Cindo. Aduh, Palembang apa itu namanya?
0: Palembang Rengke.
1: Ya, Palembang Rengke. Bagus itu.
0: Kotaku Rengke itu. Enggak tahu apa itu. Oke. Okay. Kepenak lagu apa kak lagunya? Mudah-mudahan sempat. Tidak terasa hampir jam 11 ya.
1: Belumnya
0: 11
1: ini
0: 9 menit atau 8 menit lagi
1: belum
0: nyampe
1: lagi kaki itu belum
0: landak
1: nak turun
0: landak
1: nak ini
0: yang di belakang juga nah,
1: banyak
0: yang tok tok tok tok tok cepat ya, coba itu
1: Salah apapun jalan ini.
0: Cak mana kabar dulur kandung Kupita?
1: Nah, aku tak tahu yo masalah mu ada ini dengan yo.
0: Itu ya.
1: Yo, kamu tak tahu kabarnya, mudah-mudahan sehat.
0: Ah, sehat tu lah adanya tu.
1: Mama tu sehat.
0: Ayo, cuman boleh lah Kupi kita itu. Dia dari jam setengah tiga jam tiga lah bangun, Fe.
1: Oh, ngapai?
0: Masak.
1: Oh.
0: Hasil masak tadi dibawa lah ke tempat gawe tadi itu kan?
1: Mak itu.
0: Rajin.
1: Namanya berusaha.
0: Harus berjuang hidup tuh, tak boleh malas-malasan.
1: Kalau dek, yang kalau ku jam 4 aku bangun. Baca jantar mas tengah tiga itu ke anuan tiga yo.
0: Kalau kau yang awan nak tidur jam berapa baik? Anta-anta uang lagi ngaji tu temelek dewek matek macam nak.
1: Alat biasa yo.
0: Oleh takut apa? Siaran subuh macam kan? Kaki kesiangan. Pernah dulu tu. Mau balik siaran subuh kan tidur lah nyenyak sampai lah jam 3 petang. Pas bangun langsung nyengok jam. Ay, agak aku terlambat. Padahal lah balik betul saking kenyang tadi tu. Terpikir tadi supaya jangan terlambat tadi kan.
1: Ya bagus itu yang. Tidak diabaikan kewajiban
0: itu. Ini be pas balik insya Allah tak ada makan lagi aja nyenyak langsung tidur. Be agak aku gemuk ige. Lagi orang tak ciren lagi dengan aku kan. Malah
1: kenyang.
0: Lah kenyang padahal.
1: Makan kue tadi kuku apuan
0: itu. Lagu apa Pek jadi Pek kita Pek?
1: Itu nyanyi lagu apa?
0: Baliklah sayang.
1: Oh,
0: Pucuk Pau. Tandanya cinta.
1: Tandanya cinta.
0: Baliklah sayang kak. Ringke lagunya baliklah sayang.
1: Sudah baliklah sayang
0: supaya. Ayo, untuk koyongku jauh itu ya. Salamnya untuk siapa Pek?
1: Salamnya untuk kalau ngantai bayu tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Pasti spesialnya untuk koyong ke jauh sana. Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Capai segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Capai segala cita-citanya. Koyong apa? Siaran.
0: Oke.
1: Baliknya hati-hati ya.
0: Oke, Fe.
1: Cuci tidur, cuci kaki, cuci muka dulu.
0: Minum obat cacing dan tuh.
1: Udah
0: Oke, Fe.
1: Yuk,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kopi Ita di Sungai Lais. Coba kita ke WhatsApp dulu ya. Eka, acaranya sudah ada yang bergabung. Ada siapa, Eka? Yang pertama ada Koyong Gun atau Cek Gun. Koyong Gun kalau malam Eka. Di mana Cek Gun kak? Betul gak mandak salah ya? Minta rengek ke lagu Runta. Lagu Runta tuh lagu Jawa Barat yong. Oh ini yang siang tadi. Oh WhatsApp malam Eka cuma Koyong Awan. Ngape? Cuma manggil baik. Terima kasih Koyong Gun sudah mampir di WhatsApp kita. Dan juga di belakangnya ada Koyong Arifin Tage Bontong lah. Yong ngapain dihapus? Belumlah terbaca lah dapur. Terima kasih untuk Koyong Arifin walaupun sudah pesannya dihapusnya ya. Ika juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham, malam Ika jadi Koyong Awan aman sayang sekayu. Semoga Koyong Awan sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk bininya Wape semoga cepat sembuh. Untuk Koyong Awan lagunya Kota Randi. Kebetulan tadi sudah kita rengek kayak. Payu Koyong Kopi kita ke lagu lagi yang pasti jangan kemana-mana tetap di Senjang Sekayu. Kaget Koyong Awan bakal balik lagi.

0: koyong-koyong kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Payo, kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Bayu kayak kopi, sebenarnya aku masih nak ngangkat kayak telepon lagi, nak macam kayak WhatsApp lagi, tapi sayangnya kayak kopi, ika kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Senjang Sekayu edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026.
1: Pikiran banyak.
0: Gue yang awal nak ngucap kayak terima kasih untuk yang sudah bergabung, coba kita absen ke lagi sampai tadi sudah bergabung ya. Terima kasih koyong awan ucap ke untuknya ada koyong Pian, koyong Sobari, ada pulek koyong Robi, ada koyong Mangci, ada kopi Siti Aisyah, ada koyong Pen, kopi Adi, kopi Asmi, kopi Aswin, atau balik laju ya, kopi Asmi, koyong Aswin, dan juga ada koyong John. Terima kasih pulek untuk kopi Ita, ada kopi Wapet, koyong Wapet, dan itu juga terima kasih ada koyong Gun. Dem tuh untuk galek-galeknya pokoknya yang belum sempat kita baca ke WhatsAppnya ataupun juga teleponnya belum sempat kita angkat ke maaf kalau yang kopi ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu lagi. Kau yang awan bakal tetap jadi kanti kau yang kopi untuk Sriwijaya malam sampai jelang kaget tuntas di jam 24 tetap di Sika di 88,4 FM 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dan tentunya ini malam semakin menyambut kita saat ini karena sudah 38 menit melangkah dari jam 23 malam. Untuk dulur-dulur, sebelum larut dalam indahnya malam ya, payo di cek doken pintunya, lawangnya, jangan sampai ada yang terbuka atau belum dikunci, dan juga kompornya mencek-bicek. Ya masih kalau kita sudah galau-galau itu pasti nyaman kayak nama mencek-bicek ya. Baik, dan tentunya kali ini kami masih merewangi dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang KG di jam 24 malam. Sekaligus KG-nya juga bakal menuntaskan untuk perjumpaan kita.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Ambil kendumin beras di jero pedaringan.
3: Ambilkan
2: dumin
3: dulu
2: beras
3: di
2: jero
3: di dalam
2: pedaringan
3: tempat menyimpan beras.
2: Ambilkan dumin beras di jero pedaringan.
3: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
1: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cek Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelarkan edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk waro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur pendengar perempat dari Palembang di mana bae berado. Pagi ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai kage pukul 10 waktu Indonesia Barat. Macam biasa hari ini kita akan buka dengan dengar kebersamo ada pengajian Al-Qur'an kuman atau rangkaian renungan pagi dibuka dengan pengajian Al-Qur'an surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34 dan ada hikmah pagi bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan topik kita ialah lika-liku hijrahnya sang pemabuk Malik bin Dinar. Dan ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai pukul 10 ada di informasi seputar komunitas. Baiklah dulur pendengar perempat dari Palembang, payo kita buka bersama dengan dengar ke pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34.

0: علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, untuk saat kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi pada pagi hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq dengan tema Liku-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersalawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Hikmah Pagi di pagi hari yang penuh barokah ini. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana perjalanan hijrah seorang pelaku maksiat yang suka minum minuman khamar dan suka melakukan kejahatan mendapat hidayah dan kembali berhijrah untuk kembali kepada Allah sehingga beliau menjadi ulama dan salah satu dari periwayat hadis beliau adalah Malik bin Dinar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindah atau meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks spiritual dan sejarah Islam, makna hijrah berkembang menjadi proses perubahan atau transformasi diri yang mencakup ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu hijrah secara fisik, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain demi menyelamatkan keimanan, menyelamatkan jiwa dan raga harta benda dalam kaitannya menegakkan agama Allah. Contoh sejarah daripada hijrah baginda Rasul SAW dengan para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah secara spiritual atau moral, yaitu proses meninggalkan segala perbuatan dosa, kebiasaan buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kehidupan yang lebih baik pada ketaatan dan ketakwaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, berhijrah sering dipahami sebagai komitmen untuk bertobat dan memperbaiki diri secara total, baik dari segi perilaku, pola pikir, maupun ibadah. Para pendengar Pro 4 RRI Kota Palembang, bahwa kisah daripada Malik bin Dinar dari pecandu miras atau khamar menjadi seorang ulama dan ahli hadis tentu mempunyai suatu perjalanan yang panjang. Siapakah Malik bin Dinar? Beliau adalah lahir dari keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi, termasuk bagian daripada kerajaan dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Beliau adalah orang yang terpandang. Dan kisah beliau adalah setelah mengalami transformasi dari seorang pendosa, kemudian dia bertaubat, kemudian menjadi ahli hadis. Tidak kurang lebih hadisnya adalah sebanyak 40 hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar ini adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh para porawi yang adil dan tidak ada kejanggalan atau cacat yang tersembunyi. Tingkat kekuatan hafalan porawinya di bawah hadis sahih. Namun meskipun demikian, hadis hasan dapat dijadikan suatu hujah atau rujukan dasar dalam hukum Islam. Malik bin Dinar ini diketahui hidup satu zaman dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dan beliau juga masih sempat berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah atau suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Awalnya dia merupakan pemuda yang senang melakukan kemaksiatan. Salah satu favoritnya adalah suka minum khamar, suka mabuk-mabukan. Dan suatu hari, suatu ketika dia ditawari oleh seorang temannya, yaitu ditawarkan seorang budak yang sangat cantik kepada Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar pun membelinya dengan harga yang sangat mahal. Karena dia tertarik dengan budaknya dan sangat menyayanginya, akhirnya dia menikahi budak tersebut. Setelah beberapa lama, sang budak pun akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Dan Malik sangat menyayangi anak perempuannya yang sangat cantik dan sangat cerdas. Meskipun putrinya ini beberapa kali sering menumpahkan khamar di pakaian atau baju daripada Malik bin Dinar, karena putrinya ini tidak suka dengan bau khamar, dan putrinya sering menumpahkan di bajunya atau di pakaian Malik bin Dinar. Namun Malik bin Dinar tidak memarahinya karena dia sangat menyayangi putrinya. Dan puncak daripada kebahagiaan Malik bin Dinar ini akhirnya hilang. Tatkala sang anak belum genap usianya 3 tahun, dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Anaknya meninggal dunia. Dalam kisahnya diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban, di mana seharusnya umat Islam bertaqarrub ilallah, namun Malik bin Dinar justru minum khamar sampai dia mabuk, sampai dia tidak melakukan sholat isya. Di dalam mabuknya dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi bahwa Malik bin Dinar mengalami suatu keadaan dalam kondisi dunia telah menjadi kiamat. Terobosan sangkakala ditiup, orang-orang mati pun akhirnya dibangkitkan, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di dalam kisah ini terjadilah kepanikan, huru-hara dalam suasana hari kiamat. Dan Malik bin Dinar pun mengalami petaka tersebut. Dia dikejar oleh seekor ular besar, ular raksasa yang akan memakannya. Dan pada saat bersamaan juga Malik bin Dinar mendapati seorang syekh yang sudah tua, dalam keadaan lemah, berbaju putih, tapi duduk dengan tenang melihat Malik bin Dinar berlari. Dan Malik bin Dinar pun menghampiri syekh tersebut. "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi aku dari ular itu." Namun syekh itu menjawab dengan tenang dan menyuruhnya, "Engkau terus saja berlari, wahai Malik bin Dinar, karena aku tidak sanggup menandingi kekuatan daripada ular tersebut, dan aku tidak sebanding dengan kekuatan ular itu, jadi aku tidak bisa menolongmu." Akhirnya Malik bin Dinar terus berlari sehingga dia mencapai suatu tebing yang di mana terdapat api yang menyala, yaitu tebing neraka. Ketika dia akan masuk ke dalamnya, neraka berkata, "Wahai Malik bin Dinar, ini bukan tempatmu, karena engkau bukan penduduk neraka, maka larilah engkau ke satu tempat yang lain." Kembali Malik bin Dinar berlari dan didapatkan suatu tempat yang ada tirai di dalamnya. Dan di dalam tirai itu setelah dia buka, banyak terdapat anak-anak kecil dan terdapat malaikat di dalamnya. Salah satunya dia menemukan seorang perempuan, yaitu putrinya. Dan putrinya memanggilnya, "Wahai ayah." Dan mengatakan, "Demi Allah, ini adalah ayahku." Maka Malik pun menggendong putri tersebut, dan putrinya membacakan ayat Al-Quran kepada Malik bin Dinar. Dan akhirnya dia selamat dari kejaran ular raksasa itu. Kemudian Malik bin Dinar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, apakah maksud ular itu mengejar dan untuk memakanku? Dan mengapa orang tua itu tidak mampu menolongku?" Dan putrinya menjelaskan, "Wahai ayahku, bahwa ular yang besar itu yang akan memakanmu adalah dosa-dosa yang kau buat, yang kau kumpulkan menjadi suatu bentuk kekuatan yaitu ular yang besar, karena dosamu sudah menjadi besar. Sementara orang tua yang berbaju putih, yang kelihatan lemah, dia adalah amalmu yang lemah, sehingga dia tidak mampu mengimbangi dosamu yang besar, dan dia tidak mampu menyelamatkanmu. Dan seketika itu, Malik bin Dinar tersadar dari mimpinya. Dia terbangun dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian Malik bin Dinar akhirnya mengambil wudu, dia melakukan sholat dan sholat taubat. Dia bertaubat kepada Allah. Maka setelah taubat, Malik bin Dinar menjadi sosok yang tidak lagi terlena dengan kenikmatan duniawi. Dan dia fokus beribadah kepada Allah. Sehingga pada saat ini menjadi ulama yang besar. Menjadi salah satu perawi atau orang yang ahli dalam hadis. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, lantas apa hikmah dibalik kisah taubatnya Malik bin Dinar ini? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi orang-orang yang mau kembali atau mau hijrah ke jalan Allah, yaitu dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, karena Allah akan menerima taubat orang-orang yang ingin melakukan kembali kepada jalannya Allah. Lantas yang kedua, apa maknanya? Bahwa setiap perbuatan, setiap dosa mempunyai konsekuensi. Maka dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu Allah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa setiap yang kau kerjakan seberat zarah, sebesar biji atom, niscaya engkau akan melihat balasannya. Dan sebaiknya perbuatan yang baik akan engkau lihat balasannya, perbuatan buruk pun akan engkau lihat juga ganjarannya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah, bahwa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, tinggalkan keburukan sekecil apapun keburukan. Pemain ya'mal miskola zarotin khairiyara, wa mai ya'mal miskola zarotin sarriyara. Kemudian apa makna yang ketiga? Bahwa hidayah akan datang kapan saja kalau Allah menghendaki, asalkan orang mau menjemput hidayah itu. Sebaliknya, hidayah tidak akan dapat diterima oleh seseorang. Dan ini dikisahkan dalam sejarah, sekalipun paman Rasul sendiri seperti Abu Lahab, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia meninggal atau mati dalam kekafiran. Yang keempat, bahwa setiap orang akan mati dan setiap orang akan diberikan ganjaran atas perbuatannya. Ini difirmankan Allah dalam surah Al Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gharar. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Dan hanya hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan atas perbuatan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dan yang berikutnya, yang keempat, bahwa anak yang soleh akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Ini dalam mimpinya Malik bin Dinar. Dia ditolong oleh putrinya yang meninggal dalam keadaan yang masih suci, meninggal di usia kanak-kanaknya, sehingga dia termasuk anak yang soleh, yang suci, dan menjadi penolong bagi orang tuanya. Jadi tentunya hikmahnya, semoga kita termasuk orang-orang menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang senantiasa mendoakan orang tua kita di setiap solat kita. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang senantiasa diliputi hidayah dan kasih sayang Allah. Maka kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah, agar kita dapat kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Demikianlah hikmah pagi kita. Semoga bermanfaat. dan kita beraktivitas hari ini dengan penuh keridhaan Allah. Seolah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya, dan kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq dengan tema Liku-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar. Kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuk!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan nambah pemasangan kamera pengintai atau CCTV di area atas jembatan Ampera guna mencegah aksi perusakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini nyampe ke hal ini dilakukan setelah dirinya mendapati langsung banyak besi pembatas trotoar di jembatan yang hilang, diduga karena dicuri oknum tak bertanggung jawab. Menurutnya CCTV memang sudah ada terpasang di Ampera, namun tidak menjangkau area yang besinya hilang itu. Dan cuman menjangkau di kawasan tengah jembatan. Adapun untuk kerusakan jembatan itu juga sudah diminta pihak Balai Jalan Nasional untuk memperbaikinya, karena dalam waktu dekat ini pihaknya akan meresmikan program Car Free Day di Jembatan Ampera. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang juga mendorong percepatan pembentukan satuan tugas atau Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna memberikan jaminan keamanan dan hukum bagi para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Langkah strategis tersebut diawali dengan pembukaan sosialisasi bimbingan teknis atau BIMTEK dan advokasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang Menengah. Menurutnya implementasi pendidikan atau Permendikdasmen 4/2026 sangat krusial untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekolah harus tetap jadi ruang pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang serta tumbuh kembang peserta didik, bukan justru jadi area yang rentan terhadap konflik maupun persoalan hukum. Oke, dulur, sekian ingat informasi Sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga pilih media sosial terverifikasi kami. Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dulur nyampe ke persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar dulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Mito Dindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pendengar di Jumat Berkah ya. Kalau pagi-pagi sudah mendengarkan suara ini, artinya dulu-dulu tahu kan bersama siapa? Yes, bersama Cik Mita in the home. Jadi pagi ini Cik Mita bakal ngawani di Sriwijaya pagi ya. Cak biasa kalau Sriwijaya pagi sampai jam 10 dan juga dengan program-program yang sudah Cik Mita siap ke. Langsung baik itu pertama-tama pagi hari ini di brandan informasi dulu. Sembari kita menunggu telepon masuk di cerita pagi ini, kayak Cik Mita nak cari-cari dulu temanya apa tentang Green Radio pagi hari ini ya. Baiklah, aduh, lagu yang pertama kita dengar guys di pagi hari ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, kita ada di cerita pagi ini. Dan seperti yang sudah Cimita sampaikan bahwasannya tema kita di Green Radio. Yes, dan henti-hentinya Cimita nina aja dulur ya. Kalau Green Radio ini kan ya, minggu kemarin sudah kita jelas ke bahwasanya ini langkah-langkah kecil kita yang bisa berdampak besar bagi bumi ya, menjaga bumi dan juga hemat energi untuk masa depan negeri. Karena memang di Green Radio ini bagaimana cara kita sebagai generasi penerus untuk peduli masa depan, terutama para Gen Z nih, anak-anak muda zaman sekarang ya. Kita fokus utamanya pagi hari ini membahas tentang peran anak muda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita yang tua-tua nih mencaknya ya, bisa dikata cuman bisa ngajari anak-anak muda be untuk menerus ke untuk masa-masa kedepannya. Karena di sini generasi muda yang punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan ini tidak cuma jadi tanggung jawab pemerintah dan komunitas tertentu bae, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda ya. Ya, juga di sini sebagai penerus bangsa. Nah, melalui kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, memilih dan memilah sampah, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan. Ini sebenarnya bukan tugas generasi muda, kita juga yang generasi-generasi lanjut ini harus ya, tapi di sini lebih fokus pada generasi muda yang menjadi agen perubahan membawa dampak positif bagi masa depan bumi. Kira-kira kalau di daerah Dodol seperti apa sih penjagaan kebersihan lingkungan ini? Boleh masuk di line telepon Cimita 351656. Ya, karena Cik Mita ini juga bakal ajak dulur-dulur ya, ajak dulur-dulur untuk kita bersama-sama membahas ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di cerita pagi ini. Ada cerita apa? Cik Minta masih tunggu nih di 351656. Jadi dulur-dulur ini bisa ngobrol dong sama Cik Minta tentang peduli lingkungan generasi masa depan. Generasi peduli lingkungan, generasi masa depan ya. Jadi dulur-dulur juga sebagai ya mama-mama, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini di mana-mana ya. Pokoknya yang sedang mendengarkan siaran ini, pokoknya kalau mengenai tema generasi peduli lingkungan, generasi masa depan ini, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup bahwasanya ini cuman gawe-gawe generasi muda bae. Tapi lingkungan yang bersih dan sehat, dan lingkungan yang ini merupakan lingkungan yang sehat dan bersih ini tidak bakal hadir begitu saja. Dibutuhkan kesadaran, kepedulian, dan tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi disinilah peran generasi muda ini menjadi sangat penting, menjadi sebuah motor penggerak. Jadi generasi muda melalui komunitas mengajak masyarakat, mengajak orang tua untuk

kemarau. Ya, kalau hujan deras intensitas tinggi 2 jam kurang lebih, beberapa titik di Kota Palembang lumpuh karena banjir. Yes. Banjir karena apa, Cik Mita? Itu tadi. Karena berkurangnya lingkungan hijau. Pencemaran sungai karena buang sampah sembarangan. Terus juga semakin sedikitnya daerah resapan air. Aduh, kalau mikirkannya tuh kayaknya itu bukan salah pemerintah, tapi juga salah kita sebagai masyarakat yang masih buang sampah sembarangan, yang masih bangun bangunan di bataran sungai, yang masih menimbun resapan air. Namun memang di tengah banyaknya tantangan ini, dulur-dulur, kita juga semakin melihat banyak anak muda yang bergerak. Contohnya di media sosial ada beberapa anak muda yang selalu bahu-membahu, gotong royong mengajak masyarakat untuk membersihkan sungai. Di Palembang juga ada, ya. Dan ini ingat ya, bukan tugas pemerintah bae, tapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang. Bukan cuma anak muda bae, seluruhnya, ya. Jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan ini salah satu inisiasi yang bisa dilakukan oleh anak muda dan mengajak orang-orang tua, orang-orang yang ada di sekitar untuk bersih-bersih lingkungan. Menanam pohon untuk membuat ruang hijau baru. Mengelola bank sampah. Sampai mengkampanyekan gaya hidup sehat, gaya hidup ramah lingkungan di media sosial. Kenapa Cik minta Cik itu? Karena anak-anak muda ini pola pikirnya itu sudah pasti oke. Sudah pasti punya maksud dan tujuan. Sudah pasti punya backgroundnya sendiri. Jadi telur-telur pendengar perempatan dari Palembang, kalau ada anak-anak muda, KKN, ataupun komunitas yang datang ke daerah ngajak bersih-bersih, gas, lakukan ya yang sebaik-baik mungkin. Jangan pernah menilai anak-anak itu, ah kau ini masih kecil, cecak puluk ngomongin masalah lingkungan. Itu mereka peduli akan lingkungan kita dulu. Jadi kita sebagai orang-orang tua harus ikut mendukung bersama membersihkan lingkungan kita. Dan kalau sudah dibersihkan, jangan buang sampah sembarangan lagi.

RRI dengan esensi Bogor. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.